0: Johannes Johnny Aman lagu Nuan PC Intan Dikembuan Lekang Lautiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band lagu Arisa Lekang Gautiun Matthews Mambang.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Hari Judat Ami, pagi Sam ngomen kau ya, kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari ngasuh hormon stres nyanyau gak, Sam? Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya kebesamuang lah muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu,
1: engkau begau kini.
2: Begau
1: makai yang tu dia dalam perut dene sudah lundung sudahnya
2: ne. Kebawa masam.
1: Ah, udah kunyah kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makai yang stres.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Angkai batuk baru gak?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okay, Dexter ngabuang Leo James ngau Andy Newton sa Banglo Tiga Ringkat ke pagi tu ne. Mel, selamat pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam. Yeah. Lalu selamat pagi megak kakai semua bala peninggal tu pagi tu ne. Selamat gulai ngau kami dua ya. Ba dua pagi kita pagi tu pagi hari lima sari tu 26 ribu bulan 6 ne.
0: 6 2026 mana? Mana? Hari bulan sari tu
1: 6626.
0: 6626 ne. 2626.
1: Ya.
0: Oh, mana mak ne? Ya. Orang ke beli ke?
1: Orang ke ngintu hari pengadah sari tu ke?
0: Ngintu hari pengadah. Ngintu hari pengadah.
1: Ngintu hari pengadah. Ni mau bisik bala kaban bala bakia tu ke bisik milih hari bulan tu nu sade nu sida inta de niri ke ruang bilik kini ne. Mentak hari bulan mana? Oh, maya nyak meh. Jadi mari pengagati ngagai semua kita ne ke LSM.
0: Okey, dua pagi tu topik dua pagi wai. Mai bala peninga mulai ke penginga tu ne Mel. Okey nama ne. Rindu-rindu hati kita ikut berkenang ke lebuh kita ikut terubah gawak sebab berapa aku tiap ikut kita nak ngelawang
1: siapa-siapa
0: tu. Semua empat magang terubah kita nurun gawak sigi nak alu nemu ya.
1: Sigi aman. Jadi ya buat tiap ikut kita pan Sam nanti kita perhatikan nak sitik pengawak ke di kerja kita. Jadi bahkan tuan pun dia sebenarnya tuan ke gawak jadi pengeluar program tu. Dan tentu bisa pengawak kebukai megak ke di kerja tuan. Jadi tiap bengkak pengawak ke di kerja lepun tuan ke ngepun ke pengawaknya tadi. Bisa pengingat ke sampai dia tu agak dikenang tuan Sam. Jadi berkenyak megak bak peningat kita kebukai. Yang ke bisa utai ke ngasuh kita yang tadi gelik hati. Tau cerita ke ngakai kami bawa FM pagi tu Sam ne. Jadi bantuan pun Sam.
0: Aku mayu nanti dikenang tu. Laban sebedau ke munyi kenuan tadi kita ke gawak ba radio tu. Mayu pengawak buka itu tadi mail ne. Kalau gawak ba hotel. Kalau gawak ba hospital ya macam-macam.
1: Kalau hospital ne.
0: Kalau gawak ba hospital sebedau ke gawak ba radio menyata tadi ne. Jadi ba hotel bisi cerita yang pu ke.
1: Sebedau tuanya tadi nusi ke cerita orang. Nuan nusi kan nuan dulu.
0: Tua dulu sini. Dah tolok kemana aku kan ingat dengan nuan. Okey. Tang aku dekat nusi ke kita ke kawak pa radio tu sebab mail ni. Hari ke terubah

0: cukup keningnya cukup kesal hati aku
1: men
0: meda au tai ke ba mua aku nya asai ka pulai kun mode
1: au nya ba RTM Sri Aman tro
0: ba RTM Sri Aman so ba okey nama ne keni aku ngasai ke diri kada aku liah tu lagi ni.
1: Mayu hamai utai ke kak ditekan, utai kak diasuar ni.
0: Betul. Apa liah tak tu lagi. Kini berpeluh-peluhan mu ni. Lagi kan masanya coba nama tau nama tu janta kita ke ngajar.
1: Maya observe nya sobat ne.
0: Observe maya nya janta bisi rut ampung ngau mega rulana saya ikut sebab laban sida setuntun nak lama aja sida yalu ke
1: Kuching.
0: Pindah ke Kuching sebab hanya di belajar ba sida jantanya mesti dak jantan tadi leke-leke ya anang takut takut nama tu kalau nama jari getah-getah jari getah-getah roba peluh-peluh ni ni ke bagi terkedenyak tu
1: Maya ni sebab Sam ni nanti kita berhati ke Maya zaman pelabak guna sama kan ni kita nak tu bergambar ke utai ke dikena kita kawak ni dan kita yang tadi berbaik ke kertas kita bakal kumpul Maya sebab ni kami ke sama masuk kerja sebab Sam ni dia baik ke kertas lukis utainya ni utai ke pemua kita lukis berumah lagi dia belajar ni utai ke dasur ni utai ke denyak dia ne mai anu bejaku mai anu nak bejaku ni utai ke ditutup utai nya mai lukis sobat eh
0: lah ngambil ke ingat ke simul nya kita gamal utai nya ne menyiko kita udah nya salah CD ditebah so yo ba live agenya buat nama tu salah lagu
1: lah ba betul nemu ne dah
0: nemu salah lagu lagunya udah namanya udah di play noang yang tadi unai ba
1: baru.
0: On A Maya on A nyebut nai kak sorry kak lagu salah tadi nanti ngawak
1: nak ditutup mengkerupuannya nai
0: nanti tutup nanti ingat kutai nanti ingat ke nama-nama tadi asal mah punya kita-kita dia
1: bujur
0: udah tebah lagu nai lagu udah tebah kak kini anak ngawak on aja kok jantar Maya live tadi udah hanya Maya ke aki seminggunya kita ke namanya nyawa dia di ngau orang buat luarnya ukai tu berapa kali nya berjaku ke betalat utah tu lagi ni ke dari tekan udah
1: naik laban mikrofonnya nak ingat dia tutup ne tutup
0: nya ke suah amat nak ingat kita deh mic kita nya nak ingat dia tutup nya nama dia ke dalamnya utai ke sebut dalamnya di ngau orang magang nya sekali dunia ni
1: nya kadang-kadang baik kita kesal deh nyu nak nemu tu ane utai ke tutup ni utai ke di on ni utai ke di muka nya bagi utai ke gawak ba radio tu DSM deh mayu utai ke tau ngun nak tau menya utai ke disebut tau ngun nak tau nya mayu mayu utai diajar kan eh
0: nasib nanti macam berita laban macam beritanya
1: segeri kucing
0: jadi nanti ditusi ya nak cukup jam tu
1: mel ne jadi mel aku tu sem deh ba mayu mayu pegawak ke udah di kerja aku jadi aku rindu kunci ketuk cerita ke udah ga entah ke mana udah lama deh baru berengkah gawak ke banyak sem deh gawak beradio jadi bendur kebukainya ni buah aku ngelansak tu ke seluruhan dikingat ke aku deh sem duti penggerak pagi mainnya nanti kita penggerak pagi 5:30 pagi kita udah berkunti ni ya kita lu melapor drempu dengan KMCR madah kita udah datai jadi udah berkunti ku mainnya sem deh udahnya pedak ku bisik siku gat ngau sikok ke tuai orang baik hari
0: hari
1: luarnya tamak ke kunti kita kita deh serta mia tamak yang madah ke aku no ku ya aku merek jaku pesan tu ngan kenuan ku ya pesan pemati ku ya lagi nuan ulu maca ku ya kan aku aku nyak meno ku ya bala kami tu ku ya nyak mudah nadai hospital dia ku ya jadi aku tu tadi namanya dasuh harap nganyong pesan tu kita laba menua kami tu jauh awak ku radi menua dien nemu ngau jampat berita tu ku ya nyale ku jale kaki kita ku ya tu sem deh
0: hospital besar
1: hari hospital besarnya jadi datai bermua gate kita dia securitynya lalu mai ya tamak ngai kunti nganyong pesannya lalu terus ngai aku awak lagi ku maca aku ngan tu ya lagi ku maca laba mayanya betau pukul 6 udah nyalu pulai ya deh sem 6:30 kita maca pesan mayanya deh 6:30 pagi lalu baca aku mau pesan tu ada udah macam pesannya tadi habis duty pukul 9 pagi baik ku biar semua pulai ku pes Baru aku ngelekak ke biak di UPS dan ke kuartas meja. Tipuan UPS kita lupa bunyi. Tipuan saya kesapa ke nyawut tipuan. Aku tak ingat siapa nemu kerja ini, nemu kesapa mainnya. Melati orang giga dek ku ya. Sawut ku mah telefon ni lo. Siapa tau? Melati tau iya aku. Aku tu tadi ke nganyong pesan pagi tadi ku ya. Nganu aku. Udah ya. Aku dah baca ku dua kali ku baca pesan ku. Dua kali ku baca pesannya. Udahnya. Anak baca lagi ku ya. Nganu aku. Nama dek aku nganu ya. Nak jadi mati.
0: Nak jadi mati. Ya.
1: Dia nemu teleponnya pegawai ku telekak ke DSM. Aku nanya dia mati. Anak ku ya, lamanya maya aku ke udah nganyo pesannya tadi. Datai ke hospitalnya. Ya namanya kekebuat kata ku. Alu ketika alu ngeledah
0: mapunya. Tanya baru punya ngeledah baru.
1: Jadi maya yang ke nganyo pesan tu DSM kita tak mansik ga. Mama udah nadai tu mansik yang nganyo pesan tu macam ni ya. Macam. Nemu kenya udah mat mutu sebut ke iya nyen tadi. Do ya tengah nyu pesan yang agak aku baca aku mende sem.
0: Orang macam baca mende.
1: Iya, awaknya bah, ngaku nyu sem masuk kelihati aku kene. Mending aku balak kita ke UPS balak ke
0: sana UPS.
1: Namanya aku sudah yang kan aku biasa orang yang nyu pesan aku udah aku baca dua kali aku baca tadi. Udah nyak deh. Ya madai nanya dia mati ini nama lah. Ketawa UPS deh. Hanya si Terry cerita lah lagi tu ngelansak cerita kebuka itu sem deh.
0: Oh hidup baru. Ya aku dah. Macam kena nyak okay salah kita ini nih.
1: Iya.
0: Salah orang kan nganjuangnya.
1: Lagi kita perhati kemega biasa si Terry cerita. Dari sikok dari pengeluar program kita Gatuk Sam ni berkawal pesan tahu. Lagi tuang lansak ya. Jadi tu berperindang pula.
0: Okey tu abang kaya ke pagi tu. Nanti si undang selepas batu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind.
3: Nganai bala nek bala puak ke? Mata nakmu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke belisinya? Aneng temu kak pakai aja.
2: Kuyang. Betul-betul. Ini ajak aku mana dua merangsang
3: bala
2: ini Indo. Tentang aku, Siti, ajak aku merangsang hari ini yang aku coba. Nyesal aku ini ajak aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab ini nemu, ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia nggak sekolah. Ila saya dek, anjung aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke aku, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Ini ke dia buat menua lulu sungai.
3: Oh, baji.
2: Udahnya tadi antua bisa pila.
3: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
2: Hanya guna mana aku muda. Ini yang aku wanti aku nemu semua. Aku nggak sekolah itu. Mana hanyong aku berbeda game menua lulu.
4: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Okey, 2 pagi wai mulai ke pengingat ke terubah kita gawa soba.
6: Ya, ni utai ke ngasuh kita nya tadi gele ati ya ke sampai dia tu sem lagi dikingat ke kita ne. Jadi kami dua udah nusing kami dua ne.
5: Ya, kan ingat ke bala peninga kan ne.
6: Ya,
5: pagi tu.
6: Sampai pagi ngagai Injawil ya ke bisa pulai ngok kita pagi tu sem de. Jadi amadah ke terubah gawa soba ku ya begulai ngau kira ke pangkat petunggal ya meku ya. Gawa ba Siti mini market ku ya sama ge daram ya nya ku ya sem tu dah hendak hapus kula ku ya maya kami ke kak clear pemakai frozen deh lekat bakul dalam freezer nya ku ya ya lu ngangau ke anak toke nya bangsa Cina deh sem kak ku ya tidak dapat babak ini bakul ku ya.
5: Tidak dapat babak itu bakul ku ya.
6: Ya, aku sama ngau yang ngangkat ke bakul freezer sepiaknya. Pianyu lemit tulang ketawa. Okay, bukan babak mang ku. Aku angkat ku ya. Sampai ketawa. Au nyak meh. Nyau tak kini ingat ke atau sem deh.
5: Demu aja meh. Kita itu ne. Nama baru.
6: Gawa.
5: Baru gawa. Atau ke baru pasar banyak ku kita yang tadi. Macam tak kesebut kita.
6: Au nyak ya. Madah nak boleh babak ku ya. Ya jago Melayu kan
5: ya. Okey nama baik kesal menyapa aku. Baik baru ketemu. Barang asal juta ke disebut menyapa orang. Ya tadi hari peninga ke terubah kita siapa tadi Mel?
6: Injawil.
5: Injawil ke pagi tu.
6: Oh denya tu Sam ni aku berarti ke cerita Rinaijang tu. Lalu ingat ke Siti Siti dagi ke aku cerita tu Sam deh. Jadi macam Rinaijang tu sama pagi hari puncak Bonio aku ya. Jadi maya ke terubah ngajar sebab ku ya ku aku ia nanya bala nembia de sem nemu kita nama reti tingkap baja ku Melayu ku reti ku ya tu tadi de sem alaban ke ngajar buat menua iban dia bala nembia nya tadi lalu nyawut sidaknya tadi lalu galik ningkap
5: alu ningkap ne
6: alu ningkap oh tingkap angka yang ngasa ningkap de
5: aku mai tu tingkap punya ku ya tadi
6: nyuna termasuk ke jakok ku ketawa ku ya sem budenya baru ku madah tingkapnya mua penyenguak window kita ne
5: jendela
6: pihak ku sidak nembiaknya
5: engkanya sana balon nembiak tadi alu ningkap
6: engka cikgunya nanya me tahu apa maksud tingkap ku alu ningkap nu balon nembiaknya nya lai betul sem ne ku ingat ke Siti cerita.
5: Kami
6: tunggak kami kian the same mayanya sebab tahun kemayanya nak ingat ku aku topan dengar cerita orang alaban mayanya sebab buat kami menua dia nadai prasekolah termasuk nuan pemerintah satu deh tahun satu jadi cikgunya tadi ngelukis pengajar yang lukis buat papan hitam sebab lukis ya gambar gajah lukis ya gambar gajah the same tanya cikgu ya siku orang nyamuk apa ini ko cikgu ya nyawat apa juga ko
5: apa juga ko ya ah nama ke buah hanya buat apa juga email
6: laban doa kawin kari dien bisa siko ke tu airnya tadi nama ya gajah sem ne nama ya gajah jadi anak juga jadi inai apa ya ke tanan tua ya nya tadi ya tak nyebut nama gajahnya dia kan ngau ke apa juga nya ke disebut anak yang baru sekolah dia sem
5: nya tak disebut kita di rumah nya sebut bala nembi
6: lawan ada prasekolah teh masuk lu pemeri satu tanya ke gambar gajah pada ke apa juga oke sem
5: apa juga ya tu sem
6: macam-macam cerita ni.
5: Iklan dulu Mel.
7: Ambil na Hurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
8: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Di hari dua pagi wai kita ke pagi tu hari Heli kena merindang kita menggal awak kita ke pagi tu ni. Lepas tadi kak ketawa deh Mel ni. Nulis jaga tentang cerita sapaan tadi.
1: Apa juga. Okay. Lengkap ke ceritanya Sam ni. Mayu hari bala peningat tu pagi tu.
0: Okey. Okey tu aku macam Siti kenang tau ke pengingat hari ini nu tau Mel ni Maya ya ke gawak subak tahun 1988 ko ya ya nyadi naik sekolah naik sekolah tu tukar masa am kita tadi ni ba school SK Lubu Bemban muka ko ya terubah gawak ko ya meda utai ke cukup mayu ke di pandu ko ya nyo ngasuh ya ke kene ko nya takut ko ya
1: kesal menya
0: takut kesal saya ke kita yang tadi ni Mel ni nanti terubah kau baka ngenang baka kau nya tadi me saya kak pulai laban uliah nak kena
1: au nyumayo te da cuak tadi
0: ya saya ke pulih nak tu lagi kena saya kena uliah saya
1: ya laban nak pelabak kau ya tu de sem ya terbab bersumai kau tai berubah tang ya utanya mimit tang nanti ba sekolah kan mi ya tadi mayu ah
0: di nemu au sprimpannya nya ya nama tu ngasuh kini kau ya tang mayanya ku ya laban berunding ke pedis minta pengawal ku ya kan dak pansal aja me ku ya lebuh ke namanya jadi tukang masaknya ku ya dia tu dah nyo dah pincin ya ku ya nya cerita hari ini nuam ke pagi tau
1: mai macam cerita di kemenaya sem ne jadi sama pagi megak ngagi ricau nu bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya maya ya terubah gawak subak ku ya ba melaya dien ku ya gawak bakilang ke terubah begulai ngorang dien ku ya jakuk semenanjung dien mekena ku ya atang ngaso geliati kadang-kadang jakuk ke pansutnya jo jakuk Melayu Sarawak ku ya sen deh
0: jakuk kita ditau
1: bercampur
0: ya lawan ke lain jakuk dien lain ke nyata deh nih nanti kita jakuk dien saya lain lah saya kak malu saya ni kan
1: jadi kita nyata deh kadang-kadang jakuknya nyo bercampur ngau jakuk Melayu muka tua nyata deh tak jakuk Melayu kita Sarawak ke nyo pansut kian
0: Jauh ketuk ke hujan nyala kesilaan
1: hujan nyala ya so pagi ngakai mami nini pagi tu bisa mulai ngutua mega pagi tu sem jadi ku ya maya ke ngantik result SPM tahun 1993 kliya ku ya jadi ya nya tadi gawak ba kedai makai ngambil order orang ke giruk pagi ku ya kakai amat kesal hati ku ya berpeluh laban kesal dia rawan hati dia irau ku tanya salah tulis jadi ngetat ke diri mah ku ya laban ke kak boleh duit ke terimpu dah nyak baru kak ngigap ngawak ke menyana ge mudah nyak ku ya sem tanya tadi meh mayu pengingat manis ya ke dikenang ku amat laban nanti kita gawak tu sem deh nanti lebih lagi ti, orang ke gawak berkedai kupi tu tua tu sikut hari orang ke malu deh kak ngambil order orang nyana kak mansa yang surut mansa surut tua ne tang ketegal tua ke bah mamat hati tu atau kak gawak kak nak buai meh asai malu nya tadi tua gawak ngerundi yang ketua tu kak gawak tua tu kan uliah duit ke terimpu ngamai anda sem
0: pansal aja mesti takut kesal semua dia pansal aja nya tadi lah buka gawak deh nya tadi peninggal kita mayuah gitu ke benar ne Mel tua ngetu nak lama bisa sitik lagu Rika dan sebenarnya tu mendiang ke iklan tu.
2: Ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: kay Rika, ukay ako berumban ke pagi to.
1: Iya, nanti itu ke rumah na Sam. Iya, jadi sama pagi ngagi balap tinggal kita itu Sam, pengacara tu pelabak kuna Reza Reza Billy ke bisa kulai ngau kita pagi itu ngenai cerita ya sobat ko ya. Berkuli gawak kontrak ngaga perumahan bebangai buat menua betuang sobat ko ya Sam ne. Baru ya aku ngasur ke kereta suruang ko ya nyuabih tembimbi tembimbiang ko ya. Lalu di prak tu ke ko ya jadi mainnya aku form 1 gaji minak RM12 sehari ko ya. Jadi maya ngesan semian ko ya Sam pulai kerja nyau tengkeri yang utai ke balu bayi duang laban bulu duang di balut semian ko ya. Jadi dia beluas kelitanya tadi digagak lampunya tadi Sam digagak panjai sumbu awak ke terang deh. Laban engkan ada karan menyesubah deh Sam nyak meh dan ni pagi keritu balu bayi duang sekalinya celum ketegasap lampunya tadi
0: asal lampu dan celum bakal kita ke ngena lampu kelita sobat lampu
1: lampu kita muka ya tu Sam. Sinuk kena pemerintah ngiga anak belanja keliak ku ya. Sekiamat Sam.
0: Bisik nya ngasuh Sino ini tadi ni terubah kita ke ngepun ke pengidup banyak tadi ni. Okey tu bisi pengajar kita Junikal Juan kok gangga orang nyapuh ke dua pagi wai ke pagi tu ke. Nang bisi insiden baka munyi topik dua pagi wai baka seduai pagi tu ke ya. Tang ya tu ukai maya terubah gawa. Tanya maya ya transfer hari sekolah di ni ya, ngagai sekolah di Kuci yang.
1: Mindah no gawa.
0: Mindah no gawa. Ba SK Pengkalan 4 Puncak Borneo ku ya. Jadi lebuh ya ke melapor diri tadi. Kini ku kita tanya tadi ngeregister diri punya tadi. Jadi tanya orang nama pengawal nak datang itu deh ku orang. Jadi sawat ya. Kak medak kaban lama ku ya. Ya tu ke nama salah sawat ke kini.
1: Kaya ya kang lagu ke orangnya menyak sem deh. Orang tu nang lalaku kira ke bukit nyaman.
0: Kakak nundi kenapa kini? Hanya ditanya orangnya nama Nuanto sama ngoya gawak basisko kah orang orang dari sekolahnya tadi ya tu tadi pengajar tu tadi nih nama Nuan sama gawak ngoya basisko kah ku ya ya ku ya bisi lapor report kena terima tadi bak ndor tu bisi black out ke ku ya aku nemu sekali ke ya tu tadi nang nundi orang dia tau ke
1: bukini
0: udahnya ya betul boleh tanya cikgu di bilik guru sana ku ya. Jadi terima kasih ya aku. Lalu berjalan ya tamak kian tadi. Tamak bilik pengajar tadi. Dia bala cikgu dia ngumbaya ya. Orang ke macam itu karan. Karan.
1: Agi genya Cisco tadi ne.
0: Agi Cisco tu. Engkau ya tu style ya tu tau ke PC-PC ni tu. Engkau bakal gamal orang ke nama tu ngecek meternya. Kini ne Mel. Udahnya baru ya nyuak ke dokumennya ngagai kepala pengajar. Nya baru sidak ya nemu ya nya penolong kanan. Ke dianti-anti sidak ya ba sekolahnya ngelama tau ko ya. Ya kelucun tadi security ngau staff sekolahnya.
1: Sama nak ngelala.
0: Sama nak ngelala ya. Ko bayang namanya orang ngecek minta karan.
1: Angkamat gesem deh abah subak kita itu ndak tanya igak ngau media sosial deh. Nyalai bisik tuan ingat Rita, bisik pengajar baru masuk ke sekolah tu. Tang tuan nak nemu sampah orangnya.
0: Nak lala mua ya.
1: Jadi mayu utai ke beketuknya nyadi desem kita tang lala orangnya. Kadang-kadang orangnya alu madah ke dirimpu, nanti bakal pengajar tu. Kayak sigi rindu ke berduaan orangnya, kan nundai orangnya.
0: Sigi rindu ke berduaan orangnya, lepas orangnya ke nak lala tadi. Betul ni kan ianya tadi ni.
1: Ya, jadi sama pagi ngagai clearance midan, pagi tu dipakai membam di pakan ko ya. Jadi ngaya tu bisik ga utai ka dikunci ke Yasem. Mayanya terubah gawak ko ya ba SMK Pakan tahun 1999 ko ya. Malu amat ko ya laban ke jarang begulai ngurang orang lebih hakik orang ke anak dikelala meh bala pengajar bala orang ke gawak bukai ko ya. Jadi balan biak ga mayanya cukup mayuah ko ya asai kengai gawak laban ke malu nar ko ya. Udah nya Nak memang lu lagi laban ke gawa par ku kita pembantu amran dah macam-macam meh kerja ke digagak ya bak sekolah meanya anya namanya kira ke pengingat seruran dikenang ya menyesem deh bak pengawak ya ke namanya tadi udah gawa bak sekolah jadi udah pincin dia tu gawa berumah panjai jadi tuan rumah tu sem
0: jadi tuan rumah
1: tu jadi tuan rumah gawa bak kebun sawit dek tukai dek mekuli dia ne jadi ya sama pagi ngake sedak ke yang ke baru nurun ngake kebun sawit kini pagi tu sem ne
0: ya okey terima kasih ni lagi komen buka itu Judat Ami tu ya semina berkenang ke pengingat rubah gawak suba dalam tahun 1990-an koya bisi aja pengingat koya macam-macam pengawak ke digagak mayanya koya gawak nuci kereta gawak bak kedai Cina nyual namanya kempua koya lalu namanya gawak bak andor ngagak roti kuyang tadi nyak meh macam-macam utai ke andor gawa tadi mel keterubah gawa soba okey
1: Ya, jadi ya mayu kebenar ya tu Sam Yud Jali berkenang ke tahun 2011 subak ku ya. Mayu mula mindah gawak ke Melaya kian ku ya berjalai buat sebelah coket dian ku ya Sam kamli pusuk buat sidak ke berjual dia. Kak nak pusuk setengah kilo ku ya berbengak mah tu dahnya. Apa itu pusuk?
0: pusuk ku ya.
1: Nya me laban bermenua kita itu lebak nyebutnya pusuk pusau, ya ku ya lu pusuk ku ya dian ne.
0: Coket dia. Pemuan hanya aku rupu sawuk ni. Nama aku sudah ada ni. Ikan bilis
1: kan? Ikan bilis ke nak? Entah aku tak menemu saya. Ya, jadinya meh mayu macam cerita ya ke nanti ke dia tu nya, namanya nyari ke pengingat nak nemunya tadi. Mani yang setau ke pahit. Lebih kita ke berengkah gawak dia sem. Jadi buat kita ke namanya baru ke ngepun ke pengawak dari empu. Biar baru dia tu. Anda malu. Kita yang tadi berunding ke kita ke gawak. Jadi buai semua asai hati kita kemalunya tadi ambil ketuanya tadi nemu begini cara tuanya tadi gawa.
0: Anda malu bertanya, mana ngetat ke diri empu? Laban hari kita ke ngetat ni keadaannya, kena sesalah lagi ni.
1: Laban malu kan nanya, ni ketua aja mana?
0: Ni ketua aja, jujur.
1: Salah
0: lagi. Lalu kadang-kadang ngasuh kita empu malu, ngasuh tanya carut punya tadi ni, macam-macam. Okey, jadi terima kasih peningah, sudah sama berkenang ke utai ke kira ngasuh geli hati punya, terubah kita ke mungkal gawa sobat ni.
1: Iya, sekiamat.
0: Tajak pan bisik bala sekedaan tadi semina berkenang ke terubah sidak ya ke ngepun ke penghidup menya tadi ne Mel. Jadi terima kasih mayuh peningah ba awak ke bukai lah. Mai topik ke bukai ka.
1: Jadi nya mengujung ke dua pagi tu pagi tu. Ya selamat pagi, selamat berjalan ke pengawal. Mupuak dulu kami tu ai.
0: Okey, bye bye. Salam gay apa juga nya Mel.
1: Udah siap
0: udah. Udah siap
1: udah.
0: Okey, bertemu baru peningah 9 pagi yang ke berita sudah nyap gulai ba awak Y912. Jadi ke penudi hari Aurora ndak nganti nuan.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak payahlah, apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam beritu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel berasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni, apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera semasa latihan membaling grenade di Camp Hobart, Gurun, Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan rilis. Dia kena tahu teknik. Sekarang pun saya belajar juga teknik pegang bow tu. Dia walaupun
10: you cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan renderman, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and 4 second you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas. Lepas tu dia punya splinter tu berapa, 300 apa tu, 300 lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
10: Kita memang bersedia, kita itu banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sahur minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa menjadi ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mei Fautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
12: Ya, peningan yang nak kita mendiang ke berita ke berita berketerus hari Angkasa Puri ke pagi tu lalu berita Rewai FM tau di pendiang ke kita pukul 12.30 hari tu lagi. Turida Malaysia Sarawak YFM.
13: Jerana Jerita Lama Sarawak.
14: Saritu 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama Adnan Satim bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA Leonard Johansson baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidak gagal kena belanja 100

0: irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dari ujung bulan. Irau kepala anak, belucu, tidak ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rudeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa tiap berga, tepatu dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi pergilak lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukan reti kita tidak kiruh, tidak ibuah, tidak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia tidak boleh ngerunding utai tiklalu mayuh. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai, awak kedagih ke kita, kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepat di kerja kita, tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai, tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang rampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasainya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kenak meh hari kita kesar itu, awak kia mai puntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Bersampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai ti oleh tapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tulis tetapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja otak terpatut kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Ya, peningat ketubah tu mri sama pagi ngagai semua malam peningat lah bagi ngagai balap peningat induk kita ke pagi tu. Jadi kita bertemu baru bawa program induk bakal selama nanti yang hari 5 pukul 9.15 minit pagi untuk ngagai pukul 12 tengah hari. Harap ke semua belak gerai mujur dalam semua pengawak ke sehari tu dan bagi dikenak ketengah pun ke pengawak tumuh pagi. Ari cukup manah di Bandar Kuching, Arab kedi menobukai arim ke manah sari itu panas nyentuk ke malam. Lalu kita ngasai ke cukup angat ya. Jadi banyak kita kerja pengawa di luar, dia bagi kembalan ke pengawa bumai berkebun, anda anda berbekal ke air engkau cukup. Lalu kurang kaki makai pemakai ke masin. Waktu kita anda jam 4 aus ya. Ya, bagus selama program tu kita berkongsi ke berita. Lalu anda ingat pukul 10 pagi kita bisa temuai buat program induk kita ke minggu tu. Kali aku dekat berandau enggak sikut temuai ke ngemeran ke pengawa bertenun enggak ngebat. Sikut urip ningal kita hari pelilih menua ruban ya. Jadi mulai enggak kami duai pukul 10 hingga pukul 11 pagi tu lagi. Jadi sebenarnya kita berpindah dulu.
2: Kak Maya hari itu nabisik sumbar ke dalam jaku orang putih ngelar nama orang induk ke kerja di rumah kumaya the homemaker. Artinya orang induk tu ya nang amat berguna benar meh berguna dalam ya numbuh ataupun ngenyati ke lalu niri ke rumah ke bilik ya ambil ke bilik ya nyak nur ya ke penuh pengerindu nur sidak sebilik ya dia so ngambil ngeripih ke nyusun ke ya pekeni jalan induk tu uliah nentu ke penglantang maka hari belanja sidak sebilik bakal ya mersi bilik sidak ya bakal ya nyati ketuai sidak sebilik antik lebuh main.

0: induk tu meh anang ja nyebut aja kita ngasuh anak kita belajar tiap pemberi contoh jadi role model sama duduk ngan anak ya merasa nama tiket gagak si anak
1: program induk di YFM
2: bagulai sejalai.

Ya, jadi itu Siti berita ke patut diperhati ke bala peninga ya. Kalai dia tu macam mayu ke ngemuan dekat pengelala atau ke maikat ke dia tu lagi mengkang oleh dikena bakas lama. Dikena kita ngadu ke semua pengawak bawa opis perintah. Lalu ni tek nerang rupis menteri dalam nua madah ke macam mayu ke dekat nukar maikat ke baru nak ibuah kelalu berumban ngagai semua rakyat di Malaysia di tu. Nah banyak KDN ngelalau macam mayu ndak lalu berebut tau ke buguai ngagai upis pengesta bangsa nukar kad sidak ke dia tu nanti nyemak ke my cardnya agi meruan lalu uliah dikena. Ya jadi tajapia tiap iku orang ke ngembuan akad pengelala lama nyakat pengelala ke bangsa ke mana ngau my card dipinta nukar ngagai my card ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerikat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapak Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai buat namanya kemah kapit kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan teh banyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemeri jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien nah. Bala kita ke diau bersama engkau pasar kapit kau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna warni jadi kau datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit
1: resident pilih kapit Tuan Elvis Didier.

0: Ya, selamat pagi lah bagi ngagam belum ninga kita ke diau di Kapit ya. Berengkah ngau pengrami sari tu program Sarawak ku sayang. Jadi kita ke diau di Menembukai bakal di Sibu, Kenawir, Suong sama di kangau kemakang ulu pengrami tu tak kem samaiwah ke bisik datai ke Kapit ya. Jadi menua Kapit tu setiap menua ke kaya ngau main asal. Tak kau tibilang ngau main asal, ngau adat asal. Ya, benda kita berarti ke Siti Petua. Seminit Petua ke pagi tu, jadi terus berpinang ngau sekedar lagi lagu-lagu.
1: Jadi bekerja mega hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku, lagi terus. Pihak mega pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita bisiknya dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insurans. Ni kaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai dia lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita bagi kapsi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar pada bukai nutup program Sarawak ku sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit sapit menteri kita rupiah mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat penjadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke perudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya
2: resident pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Peninga aku induk lagu hari Lucy M ke pagi tu. Datai buat maya kita bergulai buat sebinat petua. Jadi Siti Petua ke dekat di kunci aku kalau kita peninga ke pagi tu. Nyak jalai kita muai umbang teluk. Ke udah labuh ngagai isi teluk nyampu. Kadang-kadang labuh kita mecah ke teluk dekat nguring ya atau ke dekat nabak ya ke dalam kali atau ke periuk. Jadi teluknya tadi pecah udahnya kulit ya bisi atau ke kulit ya kerubung yang bisi labuh ngagai isi teluknya. Jadi kadang-kadang pedis kita dekat ngambil atau kulih kia di dalam isi teluk tu. Jadi Siti jalai petua kena kita ngambil kulit teluk tau ke kerubung teluk ke labuh pecah ngagai isi yang pu inya kita ngena kulit teluk nyampu tau ke kerubung teluk nyampu cukir ngena kerubung teluk teluk nyampu nadi penanggul tau ke Siti jalai ke cukup nyamai kita ketai ngeluar tau ke mansut tau ke ngambil kerubung teluk ke bisik pecah mimit labuh ngagai isi teluk nyampu nya telik Siti petua bah seminit petua kita ke pagi tu nanti dekat nemu pengamat yang ngonda tau diuji lebuh kita ke bisik manduk teluk tau ke bisik dekat ngupak teluk tu teluk ke bedau mansau tu au okay, teluk ke udah mansau ya nya telik ya peninggal seminit petua kita ke pagi tu.
1: RTM Sri Aman, Begulai dengan Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai. Begitu sejalai.

0: Ya, pendengar, selamat pagi. Bertemu baru kita ke pagi itu buat segmen temuan induk buat program induk YFM. Jalai ke pagi itu kita cukup bertuah bernasib lepas boleh mulai tak ke berandau ngau siku hari kita kindu ke udah landi ya, ngeberan ke pengawa bertenun ngau ngebat. Jalai aku ngelalu ke Puan Koni Daud ke pagi itu. Selamat pagi kenuan Puan Koni.
1: Selamat pagi.
0: Oh, nama berita pagi tu ai.
1: Mana?
0: Mana ne? Au. Ari, au ari mana?
1: Mana kabung
0: tu. Mana ne? Au. Au, au angat sama di Kuching Palangat gari dia tu. Au. Au jadi ketubah tu beri terima kasih ngagen wan puan laban uliah datai pulai ngau kami buat program induk kita ke pagi tu pulai ngau balap ninga ya. Mai berita le bagi ngagai peninga induk kita ke ngeberan ke pengawa penglandik jari. Nyalai ketubah tu awak kenuan dulu madah ke diri empu puan sapa nuan hari ni penantai
1: aku tu ni anak kau pun penantai aku tu di rumah awan peratuan atas rupan peratuan Sarawak.
0: Orang ruban tu ne.
1: Orang ruban. Orang ruban orang sebelah kami tu.
0: Pilihlah mana ruban betul atang. Ni penyewah rumah panjai kita tu hari jalan besar na.
1: 2 kilometer aja.
0: Oh, boleh. Boleh. Ada tay kereta masuk ke dalam.
1: Anak panjai bukan kita tu.
0: Ya, awaknya tadi orang hari beratuang untuk puan lah. Nanti kita bisa masak simpang. Nanti masak ke serikai. Bisa masak
1: masak ruban.
0: Masuk ngaji pasar ruban simpang kita tu ya, atau ke rumah jalan ngaji rumah panjang kita tu. Jadi nanti kita bisa meda bawa Facebook Puan Koni tu sikuk diorang ke landi bertenun gau ngebat nyalai ke pagi tu aku mai kita dengar ke berita dari Puan Koni ketubah bakni ke ia nemu gau orang bertenun tau ke ngebat laban ukai semua orang mau ngebat tau ke bertenun nanti nganyam gau pengawak kebukai engkau mai orang nemu tang bertenun gau ngebat tu jarang tau ke nak mai orang nemu ngerja pengawak tu nyalai ketubah tu Puan bakni kenuan nemu gau orang bertenun gau ngebat bisi belajar atau ke bok dini kini beda orang kerja pengok tu?
1: Aku tu belajar mayo aku dia di kapi. Belajar rekap anakku aku tu. Main nak sampai rumah untang sungai yang kapi.
0: Belajar dengan orang kapit. Orang kapit tu segi dibilang bok pengawak ke begitu nah. Jadi ketubah nuan belajar tu subuh katik kat nama tai dulu digagak nuan.
1: Ketubah aku belajar subuh 28 dekolah.
0: Aku mengagak.
1: Bako
0: atas meja. Yok meh. Selap meja nya nah.
1: Selap meja.
0: Nak agak besar. Dia tenun ya tadi nah. Di tenun berdau belajar ngebat ya. Mesti belajar bertenun dulu.
1: Okay. Nah, lu dari belajar dari masuk ubu.
0: Berengkah nyedia aku tai ke kena kita bertenun dulu banyak nah. Lu terus ngagai ngerja ke dari empu.
1: Sampai ia ngajar aku hari kusuangnya.
0: Sampai yang biasa. Nama tau. Lepas kita tanya. Nak nemu sekali. Pasal lu tetu. Jadi ubuang ke dikena terubah nak belajar subuh. Nama kena nuan?
1: Ubuangnya. Ubuang kena orang penuhnya. Ajar yo di sikat. Kedahnya di pasuk kena. Ubuang belas no air yo. Kedahnya di gulu. Lalu diri, udah irianya tadi. Lalu mayu peringkat, di tarap, lalu di tegi, lalu di pilih kuah. Nyok baru pengujuang hanya tadi dah baru ya uliah di tenun.
0: Lama utai tu. Nek ukai tak lu uliah kena ke mayanya?
1: Lama. Mayu perusian.
0: Ketika dia suah kita rangkai, dijemboi ketika di...
1: Udah disikat kitanya. So kita rantai di jemboi. Padahal kita ngeluang ya. Udah yang ngeluang ni tadi. Kau bawa-bawa baru kita ngeriat ya.
0: Ini maya kita beri ya seluap ada.
1: Oh, udah temu sancang.
0: Udah
1: temu sancang, buka sancang. Baik. Udah kemanya lalu. Beri arot. Isi ya. Banyak baru kita boleh bertenungan.
0: Jadi kita medok nanti orang bertenun kumai kita ta utainya jampat man ndak boleh ndak ngelamak menye ke sebut nuan tu mayu proses mayu. Ya au
1: ndak bakal kita
0: au amat
1: ndak mayu au mayu pengawu
0: au mayu pengawu amat au ya au nanti
1: ndak bakal kita agak karma.
0: Iya, au nanti kita ngagak teh bukai kira ke nak tu mayu ha peringkatnya nah. Jadi tu mayu peringkat ngembuan nak tahu ngembuan ati ke sabar mengerja tu.
1: Sikit sabar.
0: Apa sabar serta puah. Nanti nak puah ndak uliah. nah mat pelbagai nanti kita nak puah kak ke tanya jampat. Jadi nanti uliah kerja pengok tau. Ya. Jadi udahnya udah ngirit ubung berkini ke jalan kita ngepun ke ya ngagak ukir tau ke buah ya bisi be sidan tau ke bisi contoh kini pedak nah
1: bakal aku baru belajar sebuah sikit diajar yang agak hari utai kemuda
0: ngau
1: aku pun tak aku punya tipunya diajar ya tanya aku lalu main yang nunduk buat ini aku selama tiba ini
0: bikin aku ya ukir lama sebabnya
1: ukir lama sebab udah nyok dah aku nemu punya aku nang agak terus hari rundi yang kumpul hari mimpi
0: Kira ke ngagak bisi buah tak ke ba ukir dari empu manua na. Kena ngadu ke.
1: Kebang kediri
0: ke. Nang kebang kediri. Jadi laban pengawak bertendungan tu kira ke pengawak lama. Jadi nanti terubah kita dekat ngepun ke pengawak tu puan kata ke bisi berguna ke nama kena kita nyedia ke diri tau ke nang lu berengkah.
1: Aku tu bok. Nasi gigi kena piring dan kena cara lama.
0: Kepun
1: kena piring.
0: Laban sekedar ripuak kenyadi kesidan atau kecuntau katanya nang bisik puak lama maka ngenuan tadi. Jadi utainya sigi dikemuan orang ke dulu keliak pelabaku jadi ndak tentu tak mudah utainya ayan ngapa semadi lebuh kita guna ke amat-amat baru kita bisik mansut ke ya au.
1: Laban aku kena nak nemu reti bertenung lalu nak nemu reti curuk ya kini nak aku rindu medok ya aku lalu ngagok ya nasib ni aku yang tadi ketinggalan ke diri jadi tanya dalam mimpi punya tadi waktu itu penanggua
0: iya au kira mujur mah selambar puak niang ini nak subuh di tenuan mana nya siti pemujur pemujur ke cukup besar reti benuan pelabaku. Nya tadi ketrubah ngepun ke pengawak bertenun. Lalu nanti kita ngena ngebat ngau bertenun tu puan kau ni. Ni bidau ya. Tau ke kena jalan kita ngagak utai tu. Bertenun ngau ngebat atau kena kenyamai muntang gitu ngagak.
1: Ini tenun karap tu. Iki jauh ngemai
0: ada di
1: tenun cepat. Ngau. Irit naik nungkuang. Lalu ayam nak buat sidan. Lalu karap nak buah. Dan yang ia lulus tenuan.
0: Ngau.
1: Tang tenuannya bagi aku. Jauh pergi cari nuan tenuan cepat.
0: Ngau.
1: Lapan nuan tenuan cepat tu pun mengaku nyamai nuan tenuan. Abang dia dua isi kejok diangkat. Angkat kena ketung karap, lalu tulak nuan pebunga.

0: Itu selian kita nama utai ke disebut nanya tadi. Kita kalau mendak orang bertenun nama perengkau ke dikena baru kita bisik selian tau ke bisik boleh pelemu mimit lah. Ni utai ke disebut nuanya tadi. Lepas mai wah perengkau ke dikena bertenun tu ya kalama subak nak bakal ke baru dia tu. Jadi nuan tu agak ngemeran ke perengkau ke dikena orang dulu subak puan. Tau ke ngena bisik dia ganti ngawai ke baru dia tu.
1: Aku nang mayu nganti ngau ke barunya.
0: Au.
1: Au. Baka hubungan sebo no dulu ah.
0: Au.
1: Au. Ku dia tu sebaik cikgu punya pengajar aku masuk kan payap laba bata payap tu nak dai kupu.
0: Au. Mm. Au.
1: Laba mai agi lah yo.
0: Au. Alba kelia agate meda ya sigi mayu ngena teras orang ngaga ote perengka kena orang kemauannya. Au.
1: Ada letan tidak semua sekolah yang aku ada teras magang.
0: Pihak ni abang kebelia.
1: Au. Teras magang.
0: Au, ya.
1: Aku uang punya job.
0: Au, pihak ni. Au. Au, kebukain dan gagak ada teras magang nak.
1: Au. Au.
0: Au, ketika bisi orang nyual perengkau tu, tau ke kita gagak ke diri?
1: Au, lapan. Lapan laki kunang sisi balas tak kuat aku nya deh.
0: Au.
1: Kok kasan tu?
0: Mm-mm.
1: Dia sanggup lagok semua rengkau ke kena ngajar orangnya.
0: Iya, au.
1: Au, ke jagok yang macam-macam.
0: Mm-mm. Au. Oh. Oh, jadi dari tu pelai ke penanggul baru tanya tadi nah laban ya au nya tadi ya peningah pun berkenai ke puan Koni tu belajar lalu berkenai ke jarau ya ngepun ke diri nyentuk kianyo dah landi dia tu nya udah ngajar orang jadi sebenarnya kita tanya ke berita ya ke nya udah berengkah ngajar orang bakal ke dia tu jadi tuang ketu nak lama tu puan berpindang gaul lagu tu lagi tua berandau baru kujung kagi. Jadi, anak gue yang lekat ke telefon, anak.
1: Okay.

0: Ya, peningat, terima kasih lagi mengkam gulai yang kami dua puan Koni Daud ke pagi tu ngenang pengawak bertenun ngau ngebat. Jadi, berapa lama Nuan udah ngau orang ngerja pengawak tu puan? Meningat nanya ripun tadi awak.
1: Aku start bertenun, start aku ngikat. Aku nak ngiru hari aku ke masuk buang, start hari aku ngikatnya tadi. Aku lu ngikatnya buat puak aku. 28
0: bulan 11 2019. Lama dah tu nyudah tahun 2026. Kira ke udah lebih 10 tahun orang peran ke pengawak tu nah.
1: Udah lebih lah kira 15 tahun lah.
0: Iya, lama udah. Jadi nanti dikira puak berapa lama kini udah tembuk ya dalam pengelamak tu?
1: Dah lebih 30 lama.
0: Puak kumbuk antara nah.
1: Puak kumbuk aja. Dan lebih ya. Sedau terbuka ini. Mayuh
0: ne. Lepas tu mayuh tadi. Engkau tak ya di dempul terempul. Engkau bisa dijual kini orang bukai kini ngasa nong agak.
1: Bisa. Balai tidak ibu, balai tidak tinggal. Selebih lagi adik kumpul. Masa aku ngagak baju kepal, baju sarap.
0: Bisa ke ngagak baju tadi nah?
1: Bisik.
0: Mayuh aku tak dengan kau. Kau senang agak puak. Kau senang agak bakal dia tu orang yang agak ekonomi kena orang nyelak meja. Kena orang ngias utai belah dinding.
1: Mayuh.
0: Jadi dia tu lagi kenuan mengkang agak utai tu?
1: Nang aku tak putus ngagaknya macam-macam saya gagak lampai, saya kempas. Baju
0: ke ruang
1: selinang, kok kumbu,
0: kira
1: kadang-kadang
0: lepoh, dia 3 hari aja ngambil
1: mungkin baju
0: orang semua. Nyamai ke nuan tu, leban nuan tu nemu ngebak ya, lalu nemu mutung agak. Mayuh orang tarik nemu agak ya, nenuan ngebak ya, tang nak nemu mutung, jadi nyekak ngasuh orang bukai ke kita mutung, jadi nuan tu sekelah ke. Lalu uli agak no sekali nah.
1: Nggak uli ya.
0: Jadi nanti ya dijual buat dari impor bisik ke kelimpah orang ke bisik ngasuh dengan agak. Nah udah digagak dan nyak dijual siapa kakak beli.
1: Bisik
0: nah.
1: Nah, ni aku nak selalu habis dijual.
0: Pihak nah. Nuan bisik kedai tau ke jual ngena online katika?
1: Aku tu berjual. Nama dia kedai untuk berjual WhatsApp, berjual kepala kawan. Modirinya di
0: untuk nabi. Jadi antinya mak ke bisi orang dekat beli atau ke dekat ngasuh nang agak puan. Ada salah nan beri rumah telefon bukan jalan sedak oleh ngigak nuan.
1: Tidak yang ngigak aku tentang Facebook aku aja. Kami semuanya halai berjual. Hari usia kecil kalau sibuk terikrian seratu apa pun luar ada.
0: Bisik kan lah.
1: Bisik.
0: Gigak buat Facebook gigak Koni Daud buat Facebook nang nak namanya nah. Dia bisik magang mah. Nama tai kak di pedak tau ko kak di gigak kita. Nya tadi peningah udah mujur udah landia. Terbilang berberita puan Koni tu orang kelandia bertenung ngok bat di beliah menaruban tau ke di seratu tau ke di menabukai yang ke mayuh udah nemu berita tu. Jadi dia tu ya benua ngajar orang bertenun. Ni pengalaman nan udah berengkang ngajar orang bertenun tu puan?
1: Aku mula-mula aku ngajar orang bertenun sebab 2022 aku ngajar kami ke rumah bertenun 34 tu ngajar aku.
0: Aku terubah sebab ni.
1: Timpah ya 3 bulan aja.
0: Tiga bulan
1: dan sudahnya bisik program kami diberi orang 2022 pengajar orang 22 itu buat paruh program APPCM SDG kami dipegai orang hari ini mah dipantau tidak merisau tidak ego
0: Oh.
1: Sidak urin.
0: Mm-mm.
1: Peringkat keterubah.
0: Mm-mm.
1: Dan yang lo peringkat keterubah.
0: Mm-mm.
1: Kami bergaduh. Tapi bergaduh ke Selampai.
0: Oh, Selampai nah.
1: Mm-mm. Bagi keterubah, ngepuk kubuk.
0: Mm-mm.
1: Oh.
0: Oh, jadi Siti-Siti utai itu tadi digagak kita dalam kandang 3 bulan semuanya tadi?
1: Dalam masa 3 bulan.
0: Oh, kira kebayohnya nak selampai, baju burung, dan ya, kain kebat.
1: Kain kebat,
0: ngepok kumbu. Ini empat bangsa utai di gagak kita. Uliah tembok magang kini mayanya?
1: Uliah.
0: Nah. Au.
1: Au. Sudah dijual.
0: Oh, alu mujur dijual nih, aw.
1: Alu mujur dijual.
0: Jadi laban wan udah suah ngajar orang tu. Ketika bisi kini kalau nerima bantu atau ke tulung dari perintah?
1: Aw, nak segi dari perintah ni ya tadi.
0: Aw.
1: Udahnya, kami mereka bisi. Bisi ditulung mereka dari Datuk Jeklin ya. Bisi ngajar orang 20 ikut.
0: Mm-mm.
1: Kami ke rumahnya tadi, bawa karang.
0: Ya.
1: Tanya-nya, ngajar kami, ngajar di perut ya. Ngajar karang aku 20 ikut.
0: Jadi semua perengkau ungkus perengkau kena kita bertenuan tak kena ngajar orang tu. Sikit ditanggung sidak yang magang tu nah.
1: Ditanggung Datuk Jeklin magang. Dan ya, lu sampai ke kami dah cari dengan warna lam. Ayo ke semua. Nak kami.
0: Ya, au. Jadi bakal warna untuk kenuan selup kena kena jangan kena selup bangsa ke baru dia tu nya nah ndak kena ngerbai bakal ke kelia mai au.
1: Campur-campur
0: nah.
1: Au.
0: Nama kebuah yang gaya nak dia campur lah. Ngan jadi tak diberi tuci ya ke selup bangsa baru nya kini.
1: Laban aku macam kulit mana lagi campur.
0: Oh, mana lagi nah. Kira tan lagi mana lagi gamal mah. Ya, au. Nanti kita merhati ke ya kedijual sebelah pasarnya ke gagak orang ukai gagak kena cari pelbaku kena injin. Jadi nanti banyak ke gagak kita nya tadi engkau jauh nak bida endak sebaka nah.
1: Jauh
0: nah. Au.
1: Jauh.
0: Au. Jadi dia tu nuan benua ngajar orang bawa rumah Dayak seratu pada aku. Jadi kemaya sida tu udah berengkah lama udah.
1: Dua minggu udah
0: nih.
1: Lapannya dua kali dah berjalan.
0: Dalam seminggu berapa kali sida tu belajar deh?
1: Dalam seminggu tidak 30
0: ada. 30 ikut semua nih.
1: Kemarin
0: datai
1: dua ikut baru
0: datai kemarin. Jadi lepas sidak tu mai wah kata ikut aja nuan dia serta sidak tau ke bagi-bagi nuan tau ke
1: bagi
0: nah.
1: Sidak ya ke bisi peluang hari satu hari tiga. Hari lima. Antara di mai wah sidak ya kerja perintah. Banyak cikgu, banyak amisi. Tidak dia ngambil peluang hari 6.
0: Hari 6. Banyak orang ada gawak nah.
1: Datai 3 ikut baru.
0: Nambah baru juga.
1: Aku ambil peluang lagi hari 4. Jadi aku dalam seminggu nak kuliah hari 2 hari minggu aja.
0: Artinya dalam seminggu 5 hari nak ngajar sidak ya? Jadi sidak tu ialah ni pengalaman baru tembok lah baru habis
1: 3 bulan
0: kan ya. Jadi leban tempat tu onda untuk besar jadi pelbagai sekali raban sidak tu berapa ikut?
1: Sekali raban sidak itu isi 9 ikut.
0: 9 ikut nah.
1: Okey. 6 ikut. Hari itu nomor 6 ikut.
0: Oh, mayuh na.
1: Ya.
0: Oh, jadi
1: ya kada tai last kemarin ini dah tai di
0: Ekso. Oh, pian na. Hmm. Oh, jadi semua perengkanya andang udah disedia ke magang yo tai kada kena betenonnya na.
1: Udah, dah sedia dia.
0: Oh,
1: nah sigi udah.
0: Au jadi ngagai sudah buka kaki besiati deka belajar betenun masuk ba kelas betenun nang sekali itu dia tu ba rumah Dayak di Seratu jadi ulun ngiga nuan ba rumah telefon tu tadi puana
1: au
0: au au ngana kusul au ba Facebook
1: tau pun dia titai
0: au au sebut nang rumah telefon awak kurang nyamai ngiga nuan au sebut nombor rumah telefon dia.
1: Au. Jam.
0: Au.
1: Jam jam ke dia tu nya. Tidak ya kuncak je tik dulu.
0: Au piat ne. Au.
1: Au.
0: Au dan nya baru
1: tidak ya tik je tik dah. Padah ngi aku baru tidak ulah kuncak tu.
0: Au piat ne. Au. Hmm. Nanti kan mau beritahu ngi lagi tahu meh pada wa Facebook ngiga puan Koni tu lah.
1: Au. Au. Tang ke terubah tu. Sigi dah habis
0: kami
1: tim muka baru lah baru bulan 10
0: ah. Bulan 10
1: ah. Au. Tapi dah 30 ikut tu sigi dah. Ada yang lain lagi.
0: Ana dari udah penuh berarti nah.
1: Udah penuh. 2 hari je iklan lalu penuh.
0: Au. Au lawan tu jarang pengok tu dia tu jadi orang kenang rindu tau ke besiati dekat nemu pasal pengok tu nah jam 4 sih dah lalu ngigak nuan au. Lalu kan masuk dia au. Au jadi au dalam kanal 2 minggu tu pada nuan ni gaya sidak ke belajar tu gaya tai ke gagak sida
1: au sidak ke belajar tu udah belabuh ngikat kami ya dia
0: au dia tu nah
1: au
0: au jadi nuan berengkah ngajar sidak yang ngena nama ngagak selampai tak ke ngena nama kini
1: ngena selampai
0: dulu nah
1: au
0: ni pemesai tak ke pemanjai ya
1: pemanjai sampai sandiaknya.
0: Au pian nah.
1: Au sudah perlu
0: duit ni. Au oleh dia bagi digagak ke duit selampai au. Au. Au nak rentu tak rugi ke cik datu. Sekali nya oleh ngagak dua.
1: Au
0: nya ngagak dua. Hmm. Au. Jadi baka ukir tak ke buah ya nuan pu milih ke sida?
1: Sida yang pu milih ke diri.
0: Oh, sida yang pu milih ke diri nah. Oh, rutinya.
1: Sebab itu diri aku surat.
0: Au, sila empu milih hari ke the break nuanya tadi mah. Au, jadi semua perengka kena kena bertenun tu nang disedia kemagang.
1: Au.
0: Oh, nak disedia kemagang ne? Ukai sila empu menyedia ke?
1: Ukai
0: ne? Au. Jadi nyat tadi apninga ngagai balap ninga kita ke dia di Seratu atau ke hari selampur menua ruban Seratu sila ke belajar tu tadi puan rumah dayaknya. Hari selampur menua ukai hari Seratu aja bisi hari ruban kini tau ke bisi hari menua bukai
1: hari ruban bisi bala baka hari ruban ya bala cerumah bisi
0: au
1: hari petan ke bisi
0: au
1: hari bisi maya penatai tidak ya kuasan Seratu tu kau ruban
0: au biar nah au nya tadi tu ya ke pemadu mayuah belajar benuan ke rengat ke sekali tu pelabak aku.
1: Au. Cuba udah agak tau. Baru apa jadi sering pun 34 iku.
0: Au tu lebak ke dia tu buat siti palannya tadi nah.
1: Au.
0: Ya. Jadi ke jemaah hila enti nyemak kurang bisik deka nginjau ngasuh nuan tau ke ngangau ke nuan ngajar orang baru ba nur bukai ketika bisik ati kini tau ke bisik udah perambu kini.
1: Nah, segi bisik perambunya.
0: Au.
1: Kalau
0: rabi sing ngangau sepo
1: dulu
0: ngangau. Au, nyak me dulu di adu kena.
1: Au. Tidak ya kontak nombor telefon pun bisi kita.
0: Au.
1: Usuang 14. 3 7 0. 7 6 5 6.
0: Au nyak nombor telepon ti sudah ke bertelepon ngagen wan nuan pau tu nah. Au. Jadi ke kena tua tu 013 tu 549 48 46 au. Jadi kena ujung ke lalau tetuk puan yang ke kak beruman ke nuan udah tau lagi bisik pengawak numpu ngajar orang bak rumah dayak dia. Jadi minta nan ngelatai ke perancang ngau lalau ngagai balon biar rebak baru ngau orang ke bisik hati dekat ngerja pengawak bertenun ngebat bakal ngin nuan tu.
1: Pengawak pengawak bertenun tu sedikit susah. Dia pelajar. Kita nanti kemai aku sabar. Aku lihat nak mudah lah. Bawa bertenun tu ulah nambah ke penatai pemusik baru anggil. Nanti kita terus ke pengawak tu. Kesan aku ngajak ni apa baru. Kalau buah hari langu, kalau basuh hari jatuh, kalau kita hebat hari pengelandian ngajak pun. Karena lucu, kita akan biar belajar terus ke pengamuk bantu kita. Itu juga kita, siapa ke arti, nanti nak dia tu, sama yang agak tu. Bantu kita hebat, kayu, ngau berdaya sisi, ada resam serta pengelandian jari. Tengguji nampung lah, tidak kini kita.
0: Ya, Siti perasaan ke cukup mana hari puan Koni mai kita sama-sama ngemeran ngemasang ke adat ngau utai ke digaga hari adat asal kita bangsa ya. Jadi ngau tu puan prabaku akak pendak nak tu meh ranau tua ba awak program induk ke sekali tu. Jadi harap ke berita tu tadi ulih datai ngagai balau peninga ulih perhati ke balau peninga kita ke diau di kandang menua seratu ruban serikai kini ga bisi hati dekat belajar ngonuan ulih ngigak nampak lumat teleponnya tadi tau ke bedak buat Facebook nuan au. Jadi ke pedi tu ngau bisi cukup bukai rinuan bedau tua ngelekak ke awak tu.
1: Terima kasih ya, bisi pelajar aku berkepat. Ya, madam, kira sana, saya sudah gawat sama menuan. Terumah.
0: Sama-sama balik tabik dengan gaya tu, puan. Kira tabik dengan gaya. Okey, terima kasih. Hilak bertemu baru.
1: Bye.
0: Okey, sama-sama ya. Ya, nyati peningar randau aku dengan Puan Koni Dawud siku dari orang kengajar bertenun dengan gebat di pelilih menuruban ke dia tu benar ngajar orang bertenun dengan gebat buat rumah dayak di Seratuk ya. Jadi penerang ke sini kita tahu bertelepon dengan gaya dengan rumah 013-549-4846. Jadi tu menakak kita mulai buat temuai buat program induk kita ke minggu tu.

Ya, peningat jam kita dia tu tinggal 13 minit lagi ke pukul 11 pagi ya. Lagi menggam kelengah kami bawa program Indo YFM. Jadi Siti hari serakup ke balat benda ngemeran ke main asal engkau ada asal kita bangsa. Bagi bawa pengawa ke ngemeran ke pengawa ada asal hanya serakup Indo dia Sarawak. Jadi serakup induk dia Sarawak mayah bendahar muka kelas ngajar bala induk orang sembilan dungkup ngagai bala kaban aja tam ngagai dungkup ngagai bala kaban ke bukai ke kelas ngajat kelas beranyam kerap ngagai utai ngena pengelak jari anang ngai entu nyemak ke bisik diatur tau ke dibuka ba menua kita ya. Nah, tadi setiap jalan kena kita ingatan ke adat ngomen asal bangsa kita. Jadi kelimpah harinya mega adat ngomen asal pupur ban bangsa patut mega dijaga serta ditan ke jeman ke dia tu nyari kumpai orang kena AI atau ke artificial intelligence serta pemansang teknologi digital. Jadi pemansang teknologi digital mega nak patut nyari ke penanggul kena ngetan ke adat ngomen asal ti nyari ke identiti raban bangsa kita. Tajak pihak AI merik mayuah penguntung buat pengawal nyurat tang adat ngomen asal patut majak dijaga ngagai nebiak ke rebak dudi.

Ya, setiap lagu dari Diana sini ke pagi tu siang aku ngenang. Ya, jadi kita berhati ke berita buka yang datuk setiap berita dari Serakup Induk Dayak Sarawak Pampang Sibu. Jadi Serakup Induk Dayak Sarawak Pampang Sibu dekat ngatur siti program kena 11 hari bulan 7 tu ilah bawa sebuah hotel ke Tiwilang di bandar atau ke di pasar Sibu. Jadi gagai kita ke diau di Sibu atau ke di Menabukai yang kau dah nemu kini pasal berita tu. Jadi berita tu di atur Serakup Induk Dayak Sarawak Pampang Sibu, ya. Jadi gagai balau peninga ke diau di Sibu atau nanya ke berita tu ngau si lagi hari Cerman Serakup Induk Dayak Sarawak Pampang Sibu Puan Angelia Nuci yang kau bisi hati dekat masuk bawa program atu ilak lalu nambah kenyam mega program tu dur bala peninga boleh berhati ke siti pengawak lalu lebuh tu ilak mega dia tiga iku penggelica dikangau ke datai beri jahku bawa topik ke bisik dipilih bawa pengawak tu ilak, ya. Jadi ngonya kita berhati ke berita tu lebih baik kita kediau di Sibu awak ke ketanmu ngau si lagi nama nak kini program ke pasir diatur bawa sebuah hotel ke Tibilan di Sibu kena 11 bulan 7 diatur Serakup Induk Dayak Sarawak Pampang Sibu.

0: Itu adalah skim baru, pemain kita bantuan khas sakit buah pinggang. Itu pun bawa kaku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak itu antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidak tu, ya tu pun terima kasihnya tadi, nak ada had umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad bisnes status K. Bukan penjawat awam, pesara awam ataupun pencarum pekeso lah. Okay, dan ya tu okay untuk sidak pesakit kuda lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidak yang layak untuk mohon lah.
1: Okay, bagi sidak selalu bertuci buah pinggang atau pengangai hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Dan tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekan pita bakal tadi lah, RM1,020 sebulan, dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan. Tok termasuk bantuan pengangkutan DJ. Laban kadang-kadang
1: tambang
0: tambang sila pun dibayar. Pun dibayar oleh kerajaan. Laban kadang-kadang bakal tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun terkadang kat dengan pusat dialisis di Jawa. Kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang. Tak mampu kan bantai seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namat.
0: Itu bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk bantu sidak kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi bantu tu bisa duit ya, kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan, kau bantuan transplant, tidak ke penyakit buah pinggang, mahu baku lah. Banyak bantu, bisa bantu bantuan bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF, banyak dengan suntikan menyusui semua yang tidak IPO lah. Atau tak ada salah, tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah ngagai opis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak tadi, mohon madah rempu aku baru di nak kerus oleh doktor, perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry Anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: Dengarkan program Indo Seminar Pembuaya FM 101.3 MHz.

0: Ya, setiap lagu dari Paul Erika. Lagu Pengerinduk Tua. Kena kita berpindang bawa program Induk YFM. Jadi pukul 11.30 pagi bakal selama kita bisi segmen pemakai kita. Tahun sebelumnya kita terus berpindang berarti ke sekedar berita.
1: 2 Mei 24 itu lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 1 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: YFM Segulai Sejalan.

Peningnya hanya tadi setiap lagu dari Johannes Suniaman, setiap lagu kemujur masuk ngegay renggat semifinal si SJT ke 9. Jadi datang Mbak Maya, kita berarti ke resipi Mbak segmen pemakai kita ke pagi tu.

Ya, jadi ke pagi tu peningat aku mai kita berhati ke jalan kita India ke city I Europe. Kena kita muai asai ke kelaluangan bawa tubuh kita lepas nari dia tu kita semenemu kelaluangan ya. Ya, jadi kita berhati ke jalan kita ngaga I nanas rambutan. Dia tu kita mega mayuah meda orang jual buah nanas sebelah market sebelah titik jalan itu keba dinin-dinin dul yang ke musim nanas kini dia tu lelurga epan ndak mega tentumar. Lalu kena kita muai pengangat buat tubuh nyamai dirup kita lebari ke kelaluangan bekejam ke dia tu kita nguji ngaga air nanas rambutan ya. Jadi utai kerguna kena kita ngaga air nanas rambutan tu kita guna ke buah nanas, gula, air, daun pandan, buah rambutan tau ke lungan ke dalam tin ngau igi atau lasih jadi tu boleh muka dibeli kita online tau ke bisi nanam ke derimpu ngau tekang ais jadi nyak tadi utai ke guna lalu tu jelai kita ngaga air nanas rembutan jadi buah nanas dipandu begulai ngau gula air ngau daun pandan pandu datai ke buah nanas tu nyau lembut ya. Jadi pemayuh buah nanas tu nitih ke pemayuh air nanas rambutan ketika digagak kita nanti kita dekat ngagak yang mayuh atau megak diberi mayuh kaki ya. Udahnya udah mansau diangkat diingkah ke diri dulu tejuk datai ke nyau celap. Udahnya perlu tenabak ke isi buah rambutan atau ke buah longan nanti nadai rambutan lama dia tu kai mayuh musim buah rambutan jadi kita tak mena buah longan ke dalam tin ngau leka talasiah jadi utai itu tadi dicampur ke kita magang udahnya lalu tuang ke tekang ais girau ndak lama spe nanti penumbas ya sai penumbas ya pemanis ngau utai itu nyudah bercampur dar lalu ulih di irup lalu tau mega disimpan dalam peti ais nanti kalau mayuh ngambil ketan lalu tau di irup tau ke dimpak kita sebarang maya lebih lagi lebuh muak ke ngali hari laban kena kita muai pengangat tubuh ke dia saya ke kita laban hari ke kelaluangan tau ke kemarau bekejam ke dia tu nya tadi Siti jalai kita ngaga ai nanas rambutan Siti resipi tip kunci kaku ngam belum ninga bawa kita ke pagi tu ya. Ngonya kita terus berpindah dulu bila berserah ngau kita bawa program Hindu YFM.

0: Peningan kita nyeratai ba pengujung bulan 6 ya, jadi mayu atau sekedar orang udah terima gaji lalu bisi mega bedau nerima gaji di teh kapalan kendo gawa. Lalu albuh mayu ujung minggu mayu kita ngambil peluang tu pembeli ke barang le bagi barang dapur bakal lauk ngau sayur. Jadi bedau kita nyatai nurun pembeli ke barang bak dapur, jadi kita patut nyedia ke dulu tulis nama barang ke dekat dibeli, ngambil ke barang ke dibeli kita yang tadi ndak terpesau ngapa nanti ya kelalu mayu dan bagi kita kendak tan disimpan kita lama tejak pandalam peti ais bakal sayur nanti udah kelalu lama laban kakanang sayurnya tadi basah nanti ya disimpan dalam peti ais ndak ada suara kita rangkai dulu ngujung kia mega jampat jahit ya. Jadi nyok tak patut disediak kita tulis dulu barang ke dekat dibeli lalu untuk di kenyak perhati ke hari bulan tau ketimpuh barangnya tadi habis lebih lagi bawa roti mie ngau sekedar pemakai ke bukai bisi timpo pedak ke bawa kerubung atau ke bawa bungkus utai ke dibeli kita yang tadi ngai ke kita rugi ngapa nanti timpo ya udah habis tau ke ndak lama lagi bedau sempat kita makai ya tau ke ngempok ya utainya udah ndak uliah di empok kita lagi laban udah habis timpo. Lalu kelimpah rinya mega nanti kita nadai mayu tubuh dari sebilik anak beli bungkus kebesai beli ya kemit nanti habis kita tahu beli baru nyamga sekedar rejalai kena kita berkelimat lalu nambah nyamga pilih bansa barang lebih baik barang ke digagak di mana kita tumpu yang harga ya bisi murah mimit dibandingkan dengan barang ke di udah hari menua luar ya. Lalu kelimpah hari nyamga kita patut berarti ke nanti nyama barang tu tadi tan disimpan kita lama kita tak beli ya mayu lagi laban tindak habis di empat kita pergi lak lusa boleh mega ditaruh tau ke disimpan ngagai maya bukai nya tadi sekedar hari tips kita beli ke barang buat dapur tau ke pemakai ke dimpo kita bersari-sari lalu kelimparnya mega lebih bagi ngagai kita kindu dan orang ke balat benda beli ke barang kita nya tadi rangkap mata medak sayur tu mana medak sayurnya mana kita dekat beli ya tang kita patut ingat sekali ke sayurnya tadi tan lama tau kena disimpan lebih bagi sayur daun ti sayur buah bisi atau ketan lagi disimpan kita ya. Nya tadi peningas sekedar tips kita beli ke barang lalu kita ke bisi nanam sayur ke derimpu bisi tanah ke lapang kita ndak balat beli ke sayur kita sini beli barang ke rangkai aja barang dapur ke dikenak kita bersari-sari jadi ngonyak peningah nyak tips dia kunci aku ngau balap peningah kita kunci ke derimpu ngau balap peningah mega ke pagi tu jadi pukul 12 tengah hari nampur ke berita hari YFM sebenarnya kita lagi bisa lagu kena berpinang ke pagi tu bawa program induk YFM
1: pemujur ke ulih tua sigit daripada orang nyadi kebuah randau tang cerita di belakang bekeni tua ngulih ke pemujurnya seminak tua ngasai kaya
2: dani tua tumu tinduak tua laun labuh terap tertingkap seminak tua janemu
1: nyak meh tadi dalam penghidup tu entik tua ke boleh pemujur nadai utai kesenang nadai jalan muntang
2: ingat penghidup tu nak mudah anak yang tua seminak goyang kaki aja biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, dia ke Tegal Sayau. Cerita lagu Ari Sylvia Wanyi kena kita berpindang ke pagi tu. Ya, jadi berita ke penudi madah ke Pansiak dalam tahun 2022, mayan ke menua Sarawak ngembuan pemadu mayu nebiak ke berkena ke VEF enya bisi 39,608 ikun nebiak ke bumur antara 13 ngagai 17 tahun ya. Jadi kenya oleh tahun 2023, 5 ikun mengga orang undang ditangkap 9 titik kes ke bisi kaul ngau aib VEF ke bisi ngundan bangsa utai ke di tagang. Jadi perkara tu ngayan ke program penagang penyalah gian dadah ngau web patut dikelati kagi dibagi ba sekolah ngau raban dia ke nyari ke reta ke cukup guna ngagi menua tu ke jemahila. Ya tadi Siti Ari Penanggul ke benung nuntung ni biak dia tu nya berkena ke web ya. Web tu insap kita semua nemu tak kita nak nemu nama utai ke bisi di undan web tu nya lengunya Arab ke semua merati kula ngau perangai anak dirimpu.

26 hari 6 27 hari 6 2026 Norway bertemu dengan France dalam grup I live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari buat grup kesama Senegal ngelaban Iraq boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari dalam grup H Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia live buat Sukan Plus pukul 8 pagi jam kesama. Siti lagi main dalam grup H Uruguay berlawan Gospen live buat TV OK. Main dalam grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran live buat TV OK. #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA2026

Ya, nak mudah aku lengkap setiap lagu dari Dunia Lang ujung kawak program hidup kita ke minggu tu ya. Jadi, nak lagi pukul 12 tengah hari, nak buat ke berita dari UFM.

Dia tu kami nak buat ke berita tengah hari. Sekitar Lunduk terima agih belanja RM600,000 dikena mengangkat ke pemanah infrastruktur yang kaum mengadu ke jalan lingik sepetanya ke Udajai. Kaban Kesan Negeri Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan madah ke agih belanjanya di Kemenar ke Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip. Ia masuk ke jakunya lebuah ke nutup pengami gawai komuniti Dayak di Sepital Lunduk. Kelimpah harinya RM20,000 mega udah dikmenar dikena beli kerban unit fisioterapi buat sepitalnya. Buat pengawak ke sebakar yang madah ke pengawak nguliah ke agen belanja dikena ngagak bergunaan Sepital Lunduk ke baru dekat terus di pejalai udah tabak alai nur diri ke projeknya udah dituku ke ilah. Macam main asal ngau budaya rakyat di Kapit dekat dipandang kebab pengawak ngatur malam budaya Kapit tinggung puruk ke pupu reban bangsa bak Siti Panggau Pemerindang. Sapit Ketuai Pemesai Eksekutif Seni Ngau Main Asal Easter Melebih madah ke programnya UK Seminak nyadi ke pengerami Pemerindang ajak tamegak nyadi ke pelasar dikena negap ke penyerakup serta meri serta mandang ke penyelai pesaka asal komuniti menuanya ngagai rebak baru ngau temuai ari menua luar. Tujuh raban seni budaya dekat mantai ke main asal tinggari ke mayuh bengkah raban yang kaum Iban, Orang Ulu, Penan, Punan, Melayu, ngau Cina. Program untuk diatur bungulai ngau Majlis Seni Sarawak. Ia masuk ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah pengawak ngabas pengawak ti kepenudi dikenanya dia ke pengerami malam budaya ngau konsert rakyat bak Dewan Masyarakat Kapit. Pengawak mandang ke filem khas Dia You ke diatur Parti Seati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Tanjung Batu nyadi ke pelasa dikena ngerapit ke kaul diri sebilik serta ngau renak ke kaul ngau pangandiri antara raban bangsa di menuanya. Kaban Kesan Negeri Sita Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah ke pengawak mandang ke filem Dia You nya mai erti ke cukup besai ngelatai ke pesan ngagai diri sebilik. Filem tu mega nyadi ke teladan serta ngangkat ke tangguh pengawak ngau terima kasih ngagai orang kudah tuai umur. Ia maksud kerja kunya ngagai pengeram berita udah kengulu pengawak mandang ke filem khasnya di Bintulu. Pengawak ngatur program ke Ban Satu di karap kuliah terus negap ke semangat. Penyerakup serta neranak kulah ngau dari sebilik ngagai rakyat pupu raban bangsa. Sarawak napi pengrugi RM300,000 ketegal 38 kes ngerusak lampu jalai ke bisik di rekod kenyau di bulan 1 tu kemari. Netih kemterang dari Sarawak Energy madah ke 14 kes ngerusak lampu jalai di report kenyadi dibagi menua Kuching ujung ke Sarawak Energy napi pengrugi ke pemaduk besai kira RM164,000. Ulah Kaban Satu selalu nyadi berpuan dari pengawak ngencuri kabel ngau perengkal lampu jalai buat sekedak kandandur, kemungkur jalai siul kanan, jalai setia raja, jalai stampin, jalai landih, piamgak ngau kandandur, perindustrian bintawak ngau demak laut. Sarawak Energy madah ke pengawak nganti kabel ke udara rusak tau ke dicuri, berguna ke belanja ke besai serta orang gawak dikena ngadu ke mana dikena ngadu ke baru semua kerso ke udah dirusak. Jadi berita ke baru udah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu di Salin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Nyanakah menabur ke berita dari UFM ke tengah hari itu, berita tak dipendiang ke kita baru pukul 7.30 lemah itu lagi. Jadi ngonyak tadi peningan jam kita ada itu 4 minit lepas pukul 12 tengah hari, tu reda Malaysia Sarawak UFM.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 26/6 dalam tahun 1997, Menteri Pemansang Rama Adnan Satim bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA Leonard Johansson baupesia Wisma Bapa Malaysia. Perma itu bersembai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digaga ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kage pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barengga dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol arimna tumpu ngau mega menua luar.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal ngelaban Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay berlawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.

Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru ngela tengah hari-hari lima sarito. Nuju kita ia ke belawak ke sup tulang kerigai tengah hari itu. Kakak-kakaina, madu pemadah-madah lawak. Aku Ken Michael, bergulang kita tengah hari itu. Nuju kita ia ke benung begiga ke palan nur makai jam ke dia tu. Kak ngetu merarau, kak belelak. Seraya kita ke ngetu tengah hari itu. Terima kasih laban ningga kami bak YFM. Kita ke bambik bala budak berjimat bertengah ke jalai bersampi ke pengelikun kita sampal selamat meh datai bak nur ya ke dekat delawak kita sarito. Sarito hari lima panjai agi jam awak nur kita ngetu belelak sarito. Gaya hari di bandaraya Kuching tengah hari itu bisa panas. Labaku gaya hari di selampur menua nadain tu mayuh bidah. Angat jam ya kedai tu jadi tentu ke kita tadi ngirup air mayuh. Nanti nadai ke buah tau ke pengawak keberat. Seliah ke dulu. Hari kelalu lama bak luar rumah. Anang kelalu lama berjembi. Nuju kita ke ngerja pengawak batanahnya. Ngetu dulu lagi. Nanti nyolindap baru kita nurun. Nampuan baru pengawak kita nya ya. Bagi selamat dah lepas tu lagi peningang. Datai ke sekedari pesan. Ya ke bisik di anjuang kita ngagai kami. Lalu pihak megak berkursi. Sekedar berita bukai. Mayuh bengkah atur pengawak megak ke diatur. Bak selampur menua kita bisik. Sarawak ku sayang di kapit. Bisik pengerami ngiliang tikai. Di Seri Aman. Belabaku mayuh megak. Andur buka. Kain tadi ke bisik ngatur pengerami nutup gawai, ngiliang tikai, ngiliang bidai, ngiliang kelayak. Harap ke semua pengawaknya mujur diatur. Kesekali tu merindang kita angkat lagu baru tu Ari Dayana Shini, Siang Ku Ngenang, bawa ngela tengah hari YFM.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nadai berbayar.
1: Ya, utai ku aku tadi pengerami ngilin tikai kediatur RTN Sri Aman ba mini stadium Sri Aman. Malam ilak peningat 27 hari bulan 6 2026 berengkah 6.5 lemai. Penyanyi kebisi datai merindang ianya Angela Latajua, Rem Jana. Kita bisi Anthony Usan lalu piang megak kita bisi siku penyanyi ianya Elise Lim ya kedekat merindang ba pentas ngiliang tikai pentas gawai ngiliang tikai RTM Sri Aman. Okey, masuk anda berbayar, jadi tentu kita datang tumu mini stadium Sri Aman ba tengah-tengah pasar Sri Aman ya nyemai jangan gigak ya. Okey, datang meh bola mayu kita hari kelili lobo antu kita hari stumbian hari Tanjung Bijat sama meh sampel datai malam ila benda penyanyi ke dikerindu ke kita datai merindang lalu menuju bola adik kita di Kapit mega ujung minggu tu Sarawak ku sayang diatur di Kapit 26 hingga 28 hari bulan 6 ba Dewan Suara Kapit. Jadi menuju kita di Kapit banyak macam aktiviti ke diatur mayuh bengkah main lalu highlight tentu ya counter atau ke booth ya ke bisa dibuka terlebih lagi hari agensi perintah ya ke nyedia ke servis. Nanti ngelama tu bisi perkara kedekat ditanya bisi utai kena ditemu berkawal dengan sekedar servis dari UPS atau agensi perintah bisi disediakan lebuh maya program Sarawak ku sayang tu bisi pemerindang mega bisi dibuka mega bansal dua berjual barang lalu maya macam main meh lalu report tau ke berita ya ke berkawal dengan Sarawak ku sayang dikapit dekat dibai balah ngari kami keluar program kami ya ke bisi nurun ngulu pengerami tau ke program Program Sarawak ku sayang Kapit. Selamat tengah hari dengan peninggal kita di Kapit. Nyangka kita ikut kekak nurun dengan Dewan Suara. Tengah hari tahu kemuak kelemai itu lagi. Tentu ya penuh dedat pasar Kapit Nur kita berami ujung minggu tu. Sama-sama jaga pengelikun diri. Kereta lebuh maya pakiang yang anak ngempang berjalai kereta bukai. Okey. Udah lepas tu lagi peninggal. Macam sekedar ripsan berat. Ya ke bisik dianjung kita anggai kami. Tang sebenarnya tu lagu joget. Mari kita berjoget dulu. Lagu Ari Kenny Hughes Lenyau Siku Seribu Ganti bawa gelar tengah hari YFM.

0: batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan yang kami sedia diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta nombor WhatsApp kami 013-862-8422. Kalai pesan yang keterubah tu pesan ngupas ntebalu ngau gintu 100 hari. Data dari Michael Anak Gasan nuju semua kaban belayan kelebih yagi sidak kediau di Macan, kaban belayan di Kenawit, Baliah, Kapit, Ranan, kaban belayan di Pakan, Nunggang, Julau, kaban belayan di Tadak, Lijan, Iran, Mujuk. Piam Gapsan tunuju semua kaban belayan di Pasai, Selangau, Nia, Sibu, Miri, Kucing ngau semua kaban belayan bukai jauh tau ke Semak. Kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke ngupas antebalu ngau gintu 100 hari. Niang Sergeant Retired Ex-Counselor Gasan Anak Uya. Kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Ba Pulau Wok, kilometer 2, Jalai Macan, Kenawit, pukul 7 malam. Penerang ya ke silia tau telefon gagai Michael Anagasan 013-840-4755. Lalu pesan yang kedua tu pesan keretai dari Sylvester Alex Njawan nuju semua kaban belayan. Lebih lagi kaban belayan buat sepemanjai Jalai Bukut, kaban belayan buat Bukit Dinding, Danau, Batu 15, Jalai Selangau Mukah. Kemudian buat Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Pian Megapesan, Tunuju, Kaman Melayan buat Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratuk, Lambir, Sibu, Bintulu, Miri, Kucing, Gau semua Kaman Melayan Bukai, kenalah dirintai kemagang, Kenglala, Niang, Nyawun, Anak Ganai. Jadi pesan tu, madah ke ngetas sauliat Niang, Nyawun, Anak Ganai, kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026, pukul 9 malam, Barumah Nyawun, Jalai Bukut, Balingian. Menerang ya ke silia, kau ngau pengawak tu ke pembelayan atau telefon, nuju Sylvester Alex Anak Nyawun, balumur 013-836-1966, tahu ke Manggang Anak Nyawun, 011-386-5799. Pesan ni ke datai hari Cecilia Anak Matthew nuju semua kaban belayan ba rumah paling labang, kaban belayan ba labang atas, labang baruah, suai, nia, kaban belayan ba batang kemena, batang sebawah, jalai ulus bawah, kaban belayan ba batang silas, penasu, igan, sibu. Pihak megapesan tu nuju semua kaban belayan di Bintulu, Miri, Kucing, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Miah Anak Jana, tau ke Indai Sisi, tau ke bini niang Matthew ajak Anak Dunggau, kena malam hari 6, 27 hari bulan 6, pukul 8 malam. Jadi semua kabar melayan yang ke dituju pesan tu tadi, dipinta datai ngagai rumah niang tu baklot 1433, Lurung B3, RPR, Sibiu, Bintulu. Penerang ia ke Silia tau telefon ngagai Cecilia Matthew 012-870-9866, tau ke Christina Matthew 013-836-6447, tau ke William Sunny 019-865-1414. Pesan ya ke datai hari ex-counselor Sudin Anak Gendang ke sekali tu nuju kaban belayan ba Tanjung Penasuk ngau Batu Burak, kaban belayan di Ingkalat, Sungai Awup, Rantau Panjai, Nangadap, Germai, kaban belayan di Miri, Bintulu, Kucing, ngau semua kaban belayan ya ke ngelalan yang Matthew Rampiang Anak Sudin. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang Matthew Rampiang Anak Sudin, nguan ulit malam hari 6, 27 hari bulan 6, lalu getas ulit pagi hari Minggu pukul 5 pagi, 28 hari bulan 6, 2026, bak rumah Dio, Tanjung Penasuk, Batang, Igan, Sibu. Penerang ia ke Silia Kamar Melayan tau telefon ngagai Sudin Anak Gendang 014-990-6357, tau ke Desmond Sudin 011 3149253. Pesan ngetas ulit ke sekali tu nuju semua kabar Melayan bak melugu skin, kabar Melayan bak melugu dur, melugu tembawai. Yang mengkepesan tu nuju kabar Melayan di Kelawah, Engkeramut, Selepung, Gayau, Pantu, kabar Melayan di Senglau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekaluang, Undup, kabar Melayan bak Sepata, Sungai Pingai, Liu, Bayai, Awur Bangat, kabar Melayan di Nyelutung, Saka, kabar Melayan ba Nyemungan Simpang, Telawas, Rumah Lagan, Buluk, ngau semua kabar Melayan bukai, kebisik ninga ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit yang Jeffrey Parang anak Johnson, kena hari 6, 27 hari bulan 6, pukul 10 pagi, ba rumah lumur 27, Taman Gamang Height, Jalai Holis, Suriaman. Lalu pesan ke datang hari Danggat anak Abid nuju semua kabar Melayan di Sebintia, kabar Melayan wak Siong Ilik, Pasai, Lubuk Pelai, Bawan, Tuah, Berjayit ngau semua kabar Melayan bukai kebisik ni ngau ke pesan. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Siti anak Ambau tau ke Inai Satah, kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026, nguan ulit hari 6 27 hari bulan 6, lalu ngetas ulit pagi 28 hari bulan 6, hari Minggu ba rumah Doris anak Ampi, Lubuk Pelai, Sibu. Pesan ke datang hari Monica Lambu anak Barat tau ke Lamuak nuju kabar Melayan ba Ulu Balingian, kabar Melayan ba Batuniah, Pelugau, Kuala Balingian, Jalai Selangau, kabar Melayan ba Bayan Tasik, Jalai Bintulu Tatau, Jalai Setujuk, Kuala Balingian, kabar Melayan ba Jalai Setuan Mid, Setuan Besai ngau semua kabar Melayan bukai ke ndalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu marah ke ngetas sulit yang ke anak Untan tau ke bini niang Barat anak Sabang, malam 27 hari bulan 6 pukul 9 malam bak rumah Bidah, Kuala Balingian. Jadi semua kabar Melayan dia ke ditujuh pesan tu tadi dipinta datai ngagai rumah Bidah, Kuala Balingian. Lalu pesan kenangkan kenyap pesan kereta dari Lembah Anak Dana tau ke Idai Mina nuju semua kabar Melayan bak Sungai Majau, kabar Melayan bak Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantaun Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Entawau, Nanga Sebenar, Nanga Banyau, Sungai Merirai, kabar Melayan bak Sungai Mujung, Sungai Balih, kabar Melayan bak Pasar Kapit, ngau semua kabar Melayan bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Lemah Anak Dana, kena 27 hari bulan 6 pukul 9.30 pagi, balot 2697, Country Height, Jalai Ulu, Sungai Kapit. Kabar Melayan ia ke dekatmu berita untuk kau sila lagi. Kita tahu telefon ngagai Sylvester Kana 013-841-0893. Tahu ke Wilhelmina Anak Kana 013-823-1773.

0: Nampak baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: atau kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampung baru macam sekadar jika pesan peningat tengah hari itu kalai pesannya ke sekali itu pesan ngetas ulit kedatai hari bintang anak jemarian tau ke Indai Jimbau tau ke Indai Danai. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan baru rumah sangan, rumah lien, rumah cabuk, rumah Anthony, kemudian baru rumah gagat, rumah kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina, kemudian di Sibu Jaya, rumah Birai, ngau rumah Philip ba Sungai Salim. Pesan tu juga menuju semua kaban belayan ba Batu 16 Jalai Uya. Kemudian di Spiring, Pulau Dudung, Kemuyang, Sungai Nibuang, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, Rumah Liba, Nanga Buak Julau. Ngau semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang banun anak buyo tau ke ini Jimbau. Nguan ulit lemai 27 hari bulan 6, lalu ngetas ulit pagi 28 hari bulan 6. Rumah membuas ia ke Subak tau ke rumah sangan ke baru tu ba ulu sungai Salim Sibu. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Inai Jimbau 019-5555-2161 tau ke nanai 013-562-1064. Pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang datai hari benun anak ayum, nuju semua kaban belayan, kediau bak sungai yung, kaban belayan di Naga Sempili, Nangan Telawan, rumah Joseph Sibujaya, kemudian bak Uyan Mujung, Selangau, Nangan Nyikau, Melekun Kapit, kemudian bak Salim Sibu, Kenawit, ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala niang mayang anak antau tau ke Indai Bundung. Jadi pesan tu madah ke ngelumbung ngau ngetas ulit niang mayang anak antau tau ke Indai Bundung kena 27 hari bulan 6 hari 6 bak rumah manuk mancal sungai Yung Kapit. Berita tau ke penerangi ke siliak tau telefon gagai bingu anak menun 011-608-4943. Pesan ke sekali itu datai Ari Rida anak Edwin Rajau, nuju semua kaban belayan di Banting, kaban belayan di Seriaman, Engke Ranji, Mungguk Sawak, Semuluang, kaban belayan di Kuching, Bintulu, Sibu, Miri, Serian, ngau semua kaban belayan bukai, sebarang Nurdiau, pesan tu madah ke Merkat Kergang Niang Jati anak tinggal. Kena 27 hari bulan 6, 2026, pukul 9.30 pagi, bak penam Christian Anglican Perutan Siburan, lalu ditangkan ke ngau makai lemai pukul 7.30 lemai, bak rumah ucu niang tu Nelly anak lanjat. Lumur 016 Taban Samarinda Baru, Lurung 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Semarahan. Penerangi ke sili atau telefon ngagai Nelly anak lanjat berlumur 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit kedatai dari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayui. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Lebih lagi kaban belayan bak rumah Jabing, Nanga Selabi, Pakoh Uyak, kaban belayan bak rumah Labang Ayum, Skim Skuau, rumah Tadung, ngau rumah Rantai bak Skim Skuau, kaban belayan bak rumah Melilas Brunei, Penaga Brunei, kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau semua kaban belayan bukai. Kami sini ngau kepesan, jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ngau muai entebalu niang besi ana umpi tau ke apai ayui getas ulit kena hari 6 27 hari bulan 6 pukul 6 pagi lalu muai entebalu muak ke malam hari 6 tangkan ngau pengawak ke penam lalu nganjung sungkup kena pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kabar belayan ia ke dekat nemu berita tu ngau sili lagi. Kita telefon ngagai Arman Jahran tau ke Ayui 673-716 7577. Lalu ke penudi benar ke surat tu pesan ke sekali tu pesan datang dari Jerabah anak angkiang tau ke inai joven tau ke cepik anak apa hitam. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Babatang Bakung, kaban belayan Babatang Selepin, Malang, Sungai Buloh Bakung, kaban belayan Babukit Kisi, Bekelit Sebuti dan Sebang Kuari, kaban belayan Baun Sebang Panabilun, Balai Ringin, kaban belayan Ba Danau Melikin. Pihak menggap pesan untuk menuju semua kapal belayan di Bintangur, Sungai Kawi, Kelepo, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan, Kapit, Jalai Merurun, Entabai, kapal belayan Bas Pemanjai, Jalai Batang Entabai, Pakan Dengkemup, Batang Sengai, Nanga Sayung, Lasak Pasien, dengan semua kapal belayan Bukai, Bas Sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Sarjan Jeffrey anak masing tau ke apai joven tau ke menantu angkiang anak canggat nguan ulit malam hari 5 26 hari bulan 6 lalu muai ulit pagi hari 6 27 hari bulan 6 serta gambin terbalu baruma minis Sungai Rau munus jalai pakan engkamuap entabai. Jadi semua kawan belayan dia ke dituju pesan tu tadi dipinta datang ke rumah minis Sungai Rau munus jalai pakan engkamuap entabai. Ini sekadar ya pesan yang ke bisa diterima kami peninga. Kita tahu kan pesan dengan email kami yfmiban@gmail.com tahu ke dengan menuju nombor WhatsApp kami 0138628422. Sudah lepas tu lagi peninga. Kita mendiang ke pemutus carta siapa juara ia ke minggu tu.

0: atau kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Lagu-lagu kita lain.

0: Aku Aslin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: pukul 1 ngale hari.
1: Ya, cata sapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngale hari ya. Nama berita desa itu jabot.
2: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
1: Nama pengawal dan ada sekolah belum mah?
2: Sarito, aku pedih perut.
1: Oh, pedih perut. Nama terpakai di malam tadi?
2: Ada ketemu, nama terpakai. Pakai, enggak kau baik, kau makain calo.
1: Makain calo? Urang nak ngasuh dia makain calo. Makain calo.
2: Nyawa, enggak, ada silah bukai beri ini.
1: Oh, ya. Kasih. Ayah di seneram, ada dia apa ya?
2: Ada dia, udah kena colek.
1: Ya, nanti nggak pak. Aila kita namanya ngagai belaka bile ya. Mayo midiang den.
2: Nya nyamainya.
1: Matah dari midiang tinggal daun kruta kak.
2: Daun kruta.
1: Ngarap kabala ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang matah lengan aja bon.
2: Iya.
1: Ngarap kabala kita tadi dalam kereta mega ke menuang dalam kereta ngiga palandur makai.
2: Iya.
1: Tau kendur ngintu diri.
2: Iya.
1: Ngarap kabala kita agi ninga ke WFM.
2: Betul.
1: Nanti nyemak ke kita pansu dari kereta tau nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
2: Iya.
1: Tentu ya Mayu orang dah masang tau ke upload artim klik bak telepon dia tu jawab.
2: Betul. Laban bombat skru ada ke?
1: Skru?
2: Skru.
1: Okay. Laban sih dah kamera mebul.
2: Oh my, kena kai.
1: Di tim siapa? Di undi rek.
2: Aku tim kemenang.
1: Kalau di tim kemenang. Ti nak menang taknya?
2: Ada sekuang.
1: Ada sekuang?
2: Main
1: merinsa. Jabut.
2: Iya, kita itu kan tidak mesti kita kan menang, tidak orang menang.
1: Oh, jarak. Nanti, bukan nama aku, bukan nama dia nyebut bahkan nyapa lebah aku. Laban ti nyemak dia mada di rindu ke tim tu. Sekali ke tim tu, nada menalu, alu malu deh.
2: Oh, malu, saya terdunjur api mu.
1: Ya, nyak kebuah deh, mada ni tim kemenang. Nyak mendi undi ko. Okey, nak ngawak. Nyak bercerita main bol, nyebut. Di rindu main bol, mada main bol?
2: Rindu lah.
1: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di Dani?
2: Kadang-kadang nanti kue tim ke kerindu ada ke meda.
1: Oh, pia nitya ke tim kerindu banyak. Malam tadi dini hari tadi bisa mendanda deh.
2: Nadai, ada sempat.
1: Ada sempat.
2: Beti perawatnya, aku meda kade beti perawat.
1: Ulih dalam sambil di sambil de rungu-rungu dalam jamban, aku meda kade. Telepon ulih baik dah.
2: Amai kene. Nyak internet kau kena daya.
1: Oh kasih. Nyak pemanah ya ngena RTM klik.
2: Iya. Alam jamban.
1: Alam jamban boleh meda. Nanti telepon. Nanti teleponnya bata waterproof. Tahu ke bangsa kulit telah dalam air.
2: Boleh.
1: Maya di dalam air pun boleh meda RTM klik. Mebuang.
2: Mata kata boleh meda alam air peminat.
1: Dingin jauh mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita Mebon tadi ne?
2: Iya.
1: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
2: Iya.
1: Tusun ke
2: 25.
1: Batusun ke 25 ke sekali tu. Nama ke selama bergulai ngau aku Monica Medi serta Mega Jackson.
2: Jabut.
1: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
2: Ya, nengah recap tu dulu.
0: Recap seminggu nyem kemari 10.

0: Jebut.
1: Ya. Nya gaya pemutus minggu siti yang kemari
0: ya, ini. Pemutus minggu siti yang kemari. Aku lama nak ningat sada nyawa ya tu jabut.
1: Siapa?
0: Ya kebaru dicalon ke minggu yang kemari.
1: Oh, sanonya. Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap kereta.
0: Nada lisian dari Maya main kereta. Tangkap ya lah.
1: Tangkap aku sih nada si lisian gitu minat.
0: Oh jadi ya tu. Agi sekolah, agi sekolah, sekolah baru sekolah secondary ku kelia. Ninga ya tu belagu. Mayanya ya benung terbilang dia jabuat.
1: Ngau nama utainya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya, semalam di kaki lima.
1: Oh, agi sekolah ketemenya.
0: Agi sekolah aku mainnya.
1: Aku betul.
0: Berada, betul.
1: Akai pula main.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ke tahu disebut kita siku ari penanyi ketebilang zamannya.
1: Oh iya.
0: Zamannya.
1: Ngau siti film bisi film.
0: Bisi. Okay film
1: telemovie nama.
0: Telemovie pengingat tua.
1: Pengerindu tua.
0: Pengerindu tua. Nya siku ari ia ukai bangsa kita. Tang ya ngepun ke pengawak ia badunya pemerindang ngau lagu Iban. Ngau namanya telemovie.
1: Ngau gandeng ngau ibu ko soba.
0: Siapa ibu dia?
1: Orolia Resley. Betul kan?
0: Ya orang Pantiang.
1: Orang Pantiang ya kan?
0: Punya.
1: Apa?
0: Oh jadinya tadi ya kan disebut kemudian jabot tu tu ayak di ini kuyang. Lama udah nak didengar berita. Baru pangsut baru ngau single ya ke diberi nama Sayau Ari Intan. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyian kemari.
1: Betul.
0: Ini nak penuduk lagu Sayau Kintan tu sekali ke uliah ngerebut penuduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah nyampai penuduk ke pemeduk tinggi nak jabut.
1: Ya, ke kayau bebelah tas.
0: Oh, ya okay nama tentu ya balati rindu ke penanyi lama peketo lebuh sida ya ninga alu telepon sida ngundi nak jabut.
1: Betul.
0: Okay, jadi minggu nyian kemari nya lagu ke dicalon ke baca tang sampai juara kita nak nemu di ni penuduk ya lalu pihak mega minggu nyian kemari Ika agi ngenan ke penuduk sepengelama 2 minggu jadi juara.
1: Ya nanti minggu tu ya jadi juara berapa minggu peminat.
0: Nanti ya minggu tu agi juara artinya ya juara ketiga minggu.
1: Oh, laban tu lihat ya, itu agi satu minggu.
0: Oh pia, salah mudanya. Nada ngawa lagi kita
1: nyebut.
0: Oh dinga ke program tu ngagai pengujung ya. Laban pia mega tentu ya bisi berita ke pemandu baru bergaul ngau SSJ semifinal ke-9.
1: Okay. Tu Dante orang mbak tengah menolak Sarawak tu peminat.
0: Dante orang ngau program Sarito mega Dante orang orang kat nemu.
1: Betul.
0: Nama kerja di tusi ketua Sarito.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Jadi nak masuk jam ngambil ke kita uliah terus semedak penduduk 10 telagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawal ngau SSJ.
1: Yeah.
0: Nomor 10 ke sekali tu.
1: Nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu semina. 4 minggu udah dalam carta.
0: Sebulan.
1: Nyati minggu tu ya sementum.
0: Nurun
1: segigi anak tangga.
0: Ri lumur 9 ke lumur 10.
1: Ya. Lekang lagu tu di gagak Jones begulai nge Chen Ning.
0: Jis pun mana Chen?
1: Chen Ning.
0: Hau, Cina Ibarnya gini ya. Tion ya, Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Ya.
0: Muka Olivia Chen.
1: Ya.
0: Tau Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia Cantik. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penuduk ti ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu ti penuduk ti ke 9.
1: 10.

0: Iya. Nih, di sini enggak ada nyanyi buat?
1: Isi aku ya. Sedih meletak. Ya, mana menyewa nih
0: pemenan. Sige mana? Nanti di Kang Lengka aku sedia melekat ya. Aku ya. Retenya tadi kapa akan undur.
1: Nya. Okay, nadai orang ke ukai ko ya. Ini peminat.
0: Nya nya maksud nerti reti dalam mati dalam nyin dan di pantai.
1: Iya iya iya.
0: Kena aja ko silo ya ding lengkap. Aku melekat.
1: Melekat ma adai ma ko nundo kete. Nak patut ko tekan nundo kete ko ya reti ni peminat.
0: Oh. Bakal anunya namanya bakal kita ke dekat ningkil ningkil kutai ke enggak diguna.
1: Iya betul. Di kan ningkil, di ningkil, ningkil ke labu aku ngerti.
0: Iya tadi. Jadi nyak mah tadi sekedar hari lagu yang ke bisi badunya pemerintah kita Iban.
1: Betul.
0: Lagu ke baru di dinga kita lumus 10-nya tadi. Iya. Iwan lengkap aku melekat.
1: Kita bala penangkebang lagu kita Iban pun makin lama makin mayu idea. Makin pandai ni peminat.
0: Iya, mana aja buat. Siti cara kena kita belajar jeku Iban punya tadi.
1: Betul.
0: Hari ini dengar lagu Iban. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya atau orang kapet tu aja buat.
1: Orang kapet.
0: Orang kapet dia enggak leka lagunya.
1: Lestri luyuhnya. Ya. Oh, orang kapetnya kah?
0: Orang kapet ah.
1: Oh,
0: lalu Tiwan ya, tu orang lupa antuk.
1: Bantu jambul murdok.
0: Jambul murdok. Okay, jadi lagu tunurun dua gigi anak tangga.
1: Yeah.
0: Hari yang minggunya kemari, hari penduduk 37, 18 minggu dalam cota.
1: Pemadu lama. Pemadu lama.
0: Lalu kalah jadi juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Nya tadi nak lebu kan eh? Tajapan dah bak lumur 9. Okeynya penduduk 9
1: tadi
0: kadi temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minat.
0: Agak lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyian kemarin tu itu kejaku tua tadi. Baru dicalon minggu siti yang kemarin.
0: Oh, lumur 8 yang minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kadiri bak penuduk ti lumur 8.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tak
0: kenyah.
1: Okey kayaan.
0: Okey kenyah.
1: Oh kenyah.
0: Berbangsa kenyah. Tang ia nang landi aja ku Iban. Lalu nang belagu lagu Iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salah ku. Tang lagu kenyahnya baru Japan suat tahun tau.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu kenyah.
1: Kayaan nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Oh tiun oleh sebakal. Leka aja ketukar.
1: Oh pia nih amai geni.
0: Jadi ya lagu ke digagak ya ke sekali tu lagu dia yang pau tu benarnya.
1: Oh, amai kau leka pun gagak ya tiun pegagak yang pau. Amai landia orang kenyah tu.
0: Landia orang kenyah gagak lagu Iban. Okay, lagu ke diberi nama
1: Saya Ari Intan.
0: Lumur 8. Sebelum kita terus dengar ke lagu penduduk tiga tujuh. 8.

0: lah ko lagunya tadi jabo.
1: Yeah.
0: Penyayau dek ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okay, jadi lagu ke baru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Ya, Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama nak masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemadu baru sidak ke diberi nama Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua.
0: Okay, kengaga lagu ngelekanya?
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. nya Loudness Empire.
1: Oh, my God. Leslie Lee.
0: Leslie Loudness Empire.
1: Oh, ya, ya, ya.
0: Nya ketua kumpulan ketua Raban Launa Sempaya Meto Leslie leka ngotion lagu tadi gagak Leslie
1: iya minggu tu ya niki hari nomor 8 ngagai nomor 7
0: 2 minggu dalam carta
1: okay. Slow unik aja ngagai kita kerindu kalau Anas Empire tu.
0: Anas Empire tu kalah engau SSJ dua kali dah kalah engau SSJ.
1: Ya ya ya. Biar muka pesannya guys kita terpengundinya Ibu Minot. Pesannya guys kita kenguni. Okay semina satu ngagai nomor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam kata 10 tu. Ya kerindu kita tahu disebut kita ngagai dini nomor bak topainya ngambil ke lagunya tau nomor 1
0: amat ningal lagunya ada nomor 1 ke 5 lo guys
1: oh ni kita ada 1 nomor 5 aja pusing-pusing dia dininya kan boleh peraya
0: amai uji ngundi ketemu kita oh jangka aku lagu tu mana
1: betul
0: minggu nyinilah lagu tu kadang ada nomor 5
1: betul
0: contoh tajak pernyata yang nomor 8 contoh
1: tahu umat beri ngakai nomor 5 ni pun minut
0: tahu undi
1: iya
0: 8 undinya tadi kemari puin
1: betul
0: kah. Jadi madah sida berapa undi enti nyemak ke telepon berapa.
1: Enti nadai dunai peraya teu ya bayan ketawa gagati.
0: Hanya wis payat diri.
1: Wis payat diri.
0: Anu namanya cabe ya.
1: Ya. Ya, ko maca teu minat. Undi ba telepon atau ya tu kai peraya tau. Undi persen ya.
0: Undi persen.
1: Heeh. 60% ba undi telepon udah pak pengujung program tu lagi. Nya. Undi Facebook kai peminat.
0: Facebook ya. Facebook cerita
1: siapa juara mai ku ni. 30%. Jadi 10%-nya bari peminta peninga ba semua program radio ba RTM ba tempo hari itu sampai ke pukul 12:30 hari 4.
0: Kangenang ngundi dari empo.
1: Kangenang ngundi dari empo.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi mehaku.
1: Undi mehaku.
0: Nake jabut sedua sanuknya batlip radio. Ngambil ke mereka ke tinggi. Nyak nantu asia.
1: Tang aku aja ke nyambut ibu minat. Dek kalak ngaku nyambut.
0: Oh. Dek dah kerja dek dek bayar kah?
1: Oh amai kene. Adanya aku tu ni
0: nama kena dia beli tu so nanti dan dia bekerja
1: okay kena beli dong kerutak aja
0: kena dia beli tusu capi
1: tusu capi
0: nanti dengan beli tusu capi
1: tusu gantung
0: ukai
1: tusu nama
0: ukai sudah lutur sentias mada tusu gerinang paling mana
1: bisa kah tusu gerinang
0: bisa ya
1: nama aku ada mada gerinang tusu
0: uji dia gak picit deh tusu gerinangnya
1: ya aku micit tai gerinang
0: eh keburak nyamnya jabo
1: oh ya kah
0: bukan aku mada sentias mada
1: oh sinta ya orang ini sinta
0: ya orang putih ya ura putih mana?
1: Oh. Okay.
0: Terus tua kan gay penduduk 6 ke sekali
1: iya,
0: tu.
1: Lagu lah.
0: Baca dia.
1: Lagu ke penduduk nomor 6 tu. Anak ngancenci tajak tu nomor 6 kalaknya di juara.
0: Oh pia.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalaknya di juara.
1: Mm-mm.
0: 16 minggu dalam catat.
1: Betul. Tang minggu tu agik ngentap ke diri bak penduduk ti nomor 6 bedau kang insit.
0: Bedau kang insit.
1: Nah.
0: Okey.
1: Laka ngotian di peminat jadi kakak Lucy M.
0: Lucy M. Okay.
1: Nadi penyanyi itu disambung begulai ngau Raban The Crow.
0: Raban The Crow ngau Lucy M.
1: Lucy M.
0: Bapadu nyawa.
1: Ya.
0: Bapadu nyawa ngenap band The Crow.
1: The Crow.
0: Jadi
1: nadi lagu tu nada lagi layak udah tu.
0: Nada lagi layak. Nama nama kebuah nada.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penurut tiga enam layak ke penudi. Sebentar kita dengar ke lagu penurut tiga lima.
1: Batu five minggu tu.
0: Enam.

0: Ya, lagu ke baru di dengar tadi. Lagu ti manggai ke ati ya bab penduduk ti kelima.
1: Ni ada sino ni nyanyi pemina.
0: Kapa ke sino?
1: Nai, kate ti ta sino ka urat ta ti manggai ba ati. Ngake kita ke age anonya, age anonya muka ko.
0: Ada mangga susu.
1: Baru nga nai ngake sida ka manggai ka ti muka ko.
0: Oh, nama nanti manggai kate lo ngasih sino pia?
1: Sino lah, laban ya kak manggai kate.
0: Kata nyadi?
1: Kata nyadi.
0: Oh pia, nyak ngasih sino.
1: Lagu tu ibu minat, anang de, anang dua minggu tu kalah nyadi juara.
0: Dua minggu kalah nyadi juara.
1: Ah, tajak tu nombor lima.
0: Amai kene. Hati on ngau leka lagu tu digaga Wandi Ali.
1: Ya.
0: Ah, tajak pia lagu tu minggu nyen kemari bab nuduk tiga tiga.
1: Dia tu ya nurun ke nombor dua, nombor lima.
0: Dua gigi anak tangga. 8 minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak mai tu asal.
1: Oh, hari tengah tu nai.
0: Hari tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kedai kalah medak ya tak?
1: Adai kalah.
0: Adai kalah.
1: Adai.
0: Arab kedai oleh manggai kate mai lah oleh diri kau medak.
1: Iya, aku tu ngaya di manggai kate. Laban tu aku tu agi kalau met.
0: Agi kalau met. Dah kita ngedi pangan ngau sebaya dah.
1: Nyak. Cepren bekenya aja.
0: Oh, cepren. Iya, nanti di ka belajar
1: apa? Okay, nama aku nunduk ke kue kulum, nunduk ke kerupuk, jajan nak kena kurang. Laban apa ya, mayo membeli jajan.
0: Oh, artinya tadi cinta itu buta lah.
1: Iya, cinta itu makan kerupuk.
0: De uji di belajar ba ayak di use andro-nya. Abakan ni cara manggai kate.
1: Iya, abakan ni ne.
0: Abakan ni cara manggai kate.
1: Aku pun agi geng kerabul. Bakan ni kak manggai kate.
0: Beda untuk bisa penelebak ya.
1: Penelebak manggai kate.
0: Taja pendi umur 7 tahun jabot. Tang di suah gak manggai kate bebelah pengajar Indo pada.
1: Hanya manggai kaja tang orang ada nemunya utainya te panggai kena.
0: Apa ya?
1: Nanti kita kak manggai kan. Nanti urangnya ngasuh tepanggai ngai menyadi peminat.
0: Pia.
1: Ngerti lagu tu tadi.
0: Ngerti lagu tu tadi. Dek ku mana kade? Dek ka manggai kate. Dek ka manggai kate. Ta ngati de na tepanggai.
1: Na tepanggai urang pengai ngasuh kita manggai.
0: Ta ati di telempai.
1: Telempai.
0: Udah, nama bida telempai ngot tepanggai.
1: Telempai tu dengkah dia lalu mati.
0: Opia?
1: Ah, bakal kita ke sanonya. Mati presiden ke nyo melempai bau jalai ke nyarti.
0: Opia, ganti manggai lah.
1: Manggai tengka bolu-bolu ba.
0: Opia. Ah,
1: nami bakal kita ke manggai gelah ta. Atarak loba-loba kita.
0: Wah, nemu-nemu tu loba-loba.
1: Jangka aku menyadari.
0: Nama nama bidang manggai ngot tepanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan.
0: Ah.
1: Ah. Tang telempai itu nak sengaja?
0: Tidak sengaja. Baru nemu gede na.
1: Jangka jangka kojanya.
0: Baka junto lah. Baka apa pengerindo? Kita minta lagu tu. Manggai kati.
1: Artinya pengerindo.
0: Yang puka, yang puka kak kauranya. Artinya tadi yang manggai kati ya basiko indo.
1: Pandai mesti ibu mina.
0: Oi pandai. Pandai bab laki aja kepada awak. Aku pun nak kata, ya, ya manggai kati basiko indo. Yang puka, atang nanti utai kita temu ngenyet ya kak kauranya nyak kata panggai.
1: Nih kalau tepanggai ke ibu mina.
0: Panggai ke telempai.
1: Telempai ngot. Ya ke dulu tepanggai dulu lama tepanggai pengerindo.
0: Tepanggai telempai.
1: Telempai.
0: Telempai ngot manggai. Umur mai tu bulan anda kalah.
1: Mananya?
0: Indah dia kau tahu ya kalah.
1: Ngai ke bola, ngai ke berdosa.
0: Yo, nanti nyonya nadai telempai, nadai manggai. Nyonya kau mensiannya je buat.
1: Ah,
0: ina mayau kan demu, demu manggai kati, ba mayau, mayau indo, nanti mayau laki.
1: Betul, amai ke jarak.
0: Nyonya tadi bidang manggai, ngau telempai. Manggai di muka, telempai di
1: nak temu sengaja, temu telempai pengerindu aku badai.
0: Iya, mai. Okey, jadi nyat tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya, tepanggai.
0: Tepanggai. Okey, jadi kita bisi empat igi penduduk lagu kepada di dinga kita.
1: Betul.
0: Apa bekawal ngau isi je lagi baru ku nyebut. Okay. Bau jujung lagi.
1: Ya, ni kau
0: lagi. Ni ku aku lah. Aku pump rum. Okey, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Menuduk Tik keempat. Ati yeah. Di nyebut-nyebut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: Nganjong
0: lagu.
1: Oh, nya padahlah terus terang.
0: Terus terang ku madah.
1: Dia tu aku nak betah. Lagu cemerai nya.
0: Lagu cemerai.
1: Dato cemerai. Okay. Jaya utubu nuan nama lagunya.
0: Nemu medena.
1: Nemu.
0: Nama lagu ratuai temu di mengapa? Apa umur dia?
1: Biasalah 7 tahun hari subak ku temada.
0: Aku ira ira. Aku ira ira ke muda mua 7 jadi si gigi kusut.
1: Anang kenya ibu mina.
0: Okey, kan
1: ibu nak? Kurang ninga.
0: Naik kurang ninga.
1: Tau ya ibu mina. Angamik ke batu ke betalat ke umur tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tuh Ibu Mina.
0: Hitung manah lah
1: 2022 dia tuh
0: 2026 oh, ketika tuh 3 tahun
1: 4 tahun Semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis khas bak panel khas RTM ngau kua kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka bak CSJ nya kumai kita nak ketat to
0: bedau gi nanti ya juara apa bedau temu ya masuk semifinal
1: bedau
0: laban mayu bakat tahun tu tadi 30 lebih ya
1: nah.
0: Kita genggan jadi 6 mili ya. Dua ngagai 24.
1: Nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini peminat.
0: Apa melior lah.
1: Okay,
0: melior lah banyak.
1: Aku ada yang nemu aku. Aku sino kesidak-sidak nanti MC-nya resminya.
0: Sehari-hari semalam malam kita ninga sidak belagu milih 24.
1: Jangka aku nanti ibu insin ke dia jangka aku peluh ketusuar ya.
0: Peluh ketusuar? Okay, nama datang nanti. Nanti bisi dunia lang kena ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya nyat tadi berkawan ngau kita ke dekat Nganjong lagu ngagai RTM semua lagu yang tadi nang di Pantias Magang, Sarap Magang, udah yang mujur di nama tadi
1: di Sarap
0: oleh di Sarap oleh di main ke Bardio RTM sekali lagi ya di Sarap. Lagunya oleh ke ndak masuk dalam carta siapa juara. Tangtu ndak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM to Sarawak ia bisi cata siapa juara lagu Iban, cata lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi cata lagu Bidayuh, lalu pian maga cata 10 nyak Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak engau lagu namanya tadi Melanau. Sidak bisi maga cata lagu. Bisi 3 cata. Jadi 2 itu catanya 8 lagu sidak nade mayuh nak bakal lagu Iban. Sekali ja yang nyarap eh. Jadi tu baru sarap dah kali. Labang kalau manyo lagu Iban nyo
1: nah.
0: Nyo bular mata
1: dia. Tama di bagi mano ukai nama tu sarap kita mayo gila. Laban ka siti tu aja kita ke oleh nama retinya. Oleh ngangkat serta meri peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni metu ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Ya, dia tu SSJ jak ke.
1: Betul.
0: Namanya Siti Arinograh. Nakak ke dia tu lah.
1: Ya.
0: Nakak ke dia tu. Okey, jadi kita terus dengan lagu Penuduk 3 4.
1: Oh, 4 kah?
0: 4.
1: Oh, lagu tu ibu minat nama macam dai.
0: Ketik kena dah.
1: Ketik kena lagu tu.
0: Tahu tunggu orang tu.
1: Betul.
0: Nama nyulah.
1: Bedak dek baru 3 minggu terus ngagai nomor 4. Nikai senikai.
0: Ya nang manyulah ni kena tunggu orang.
1: Betul. Lekang ngotion lagu tu digagak Dixon Boss.
0: Dixon Boss. Jadi penanya nama Raban tu mega. Siti Ari Raban ya kedekat Nikit ke Panggau SSJ semifinal tu ila.
1: Ya. Sidak baik ke drum, baik ke gitar Nikit kata.
0: Apo? Pala ini dengan kok drum ri baru ha.
1: Kata.
0: Drum sigi dah atas ka?
1: Oh, sigi udah datang ka.
0: Tinggal mangkuang aja.
1: Tinggal mangkuang. Amai ko bakenya ko sidak mata ka ko.
0: Okey, jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Artinya Nuan Mayuh kira
1: Mayuh Leman.
0: Bisik ngagak
1: pengawak.
0: Pengawak penyalah
1: penyalah berulah. Nanti dia ngagak pemanah bekening ni pemanah.
0: Tinggal apa mana?
1: Tuk berulah tertip pengawal jahit lah.
0: Pengawal jahit lah.
1: Nanti pengawal mana? Bagaimana rengnya
0: buat? Oh, nuan mana lah.
1: Nuan mana?
0: Nuan mana? Tang tuk salah.
1: Nuan
0: berulah. Nuan berulah. Silagu ke di sada ke tau ke di dia baik kelemayang band.
1: Ya.
0: Tau ke band kelemayang.
1: Band kelemayang.
0: Lagu tu nikit segigi anak tangga. Hari ya. Minggu nyin kemari. Hari penduduk 35.
1: Betul.
0: Lalu nakak dia tu menyirik kepada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisik atau ke mayu maga di kerinduk ke bala kelebih lagi suah maga di pasang buat radio YFM siti Ari Raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke Ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu dini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kaya kapek kita
0: kaya udah miri sudah tu
1: orang miri kan
0: aku nak nemu orang netang sudah tu di miri
1: Raban
0: tu di miri
1: Raban tu kelemayang tu orang miri
0: ya kelemayang di miri
1: amai
0: kau sudah panah jimbat dan kita terus dengar ke lagu penuduk tiga keempat nanggan kenyal lagi baru kita dengar ke lagu siapa penanyi bab penuduk tiga
1: empat nuan barulah

pukul 1 ngalih hari. Kita dia tu, benong, ninga, carta, sapa juara. Carta, sapa juara. 3,

0: Dengar rek, saya kenuan siko kok ya?
1: Tak, gaya ya jauh. Lagu kena untuk nomor tiga.
0: Aku berarti kelekar, tak lekar lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua pasal pengerinduk ke siko Indo. Semua pasal pengerinduk ke siko Indo. Seperindu kelalu rindu. Hanya reti lagu ke diberi nama penawar pengubat hati.
1: Nanti nuan pedes hati ya bisi penawar. Nanti nuan pedes pala di makai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
1: Ukai ada yang lain. Tapi bukannya kau ngasuh pedes ubat pedes pala.
0: Dia nemu pedes pala bisi.
1: Orang kecinta tulialan mesti kau ngena ubat.
0: Nai.
1: Nanti pedes pala pedes punggung ketina ngena ubat.
0: Nai urut gak?
1: Ada yang lain.
0: Ada yang lain.
1: Ada.
0: Nih nemu pedes pala untuk urut pangannya tadi.
1: Oh, artinya nanti udah pedes pala urut. Oh nyamai?
0: Ah nyamai.
1: Jangka aku mulanya.
0: Ah nanti pedes punggung, surut punggung.

0: tahun ninggal tak kerja je buat.
1: Betul.
0: Jadi je tadi kawan ngau pengerinduk kita ke siko-siko, penawar perunggu buat ati. Tanya seminat dalam lagu. Munyi ku jabo tadi kadang-kadang pengerinduk tu ngepun pun dari segi mana meh. Nya ujung-ujung lain cerita.
1: Betul. Maya rindu ni. Nanti kaki tepan tu betunggul. Dia akhir rindu. Oh, tunggul dano ni.
0: Udah lama-lama.
1: Nanti udah lama-lama. Eh, mata nanti jual.
0: Eh, nyak penawar pengubah hati. Nanti dah lama kata ketajuk lagu nyoji di ngubah.
1: Penawar racun hati.
0: Pandai dia buat. Segi patut dia jadi Jackson dia buat. Okey, lagunya tadi kebenarnya 4233 Siko penanyi atau dikumbai kita itu kira aku dah
1: veteran
0: 10 tahun dah dalam dunia pemerintang. Lebih mimet 10 lebih mimet Duni Lang. Ia kan agak leka ngutin lagu tu nang Yampu. Lalu lagu tu nanti nitiah ke minggunya kemarin penduduk tiga empat. Minggu tu nikik segigi anak tangga.
1: Betul.
0: Lagi penduduk tiga enam. Ya tadi kebaru didinga kita ya berkaul engau lagu Lumur Tiga. Tinggal dua itu lagi.
1: Nah, katik engau nomor dua tu. Pasang terus ke katik?
0: Saya ku mana tu pasang terus nak?
1: Ya.
0: Pasang terus, pasang terus. Pasang terus lagu tu.
1: Iya ke nomor duanya pasang terus ni peminat.
0: Atau ngasa saya kita siapa juara minggu tu? Sekali ke Ika agi ngetan ke juara.
1: Iya.
0: Tahu ke ya ke tu tahu di kumbang kita penyanyi baru tu aja buat.
1: Nih Niki referensi tu kan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai ni nama I belakang.
1: Oh Nick referensi.
0: Nick referensi. Sekali ke Nick referensi tulis ngelampat penuduk
1: Ika
0: atau ke trofi Ika tu tadi. Sekali ke Ika agi ngenan ke juara. Kita ini pun beli aku panjang nak buat.
1: Betul, pasang terus.
0: Pasang terus. Lagi tu komen.
1: Betul.
2: Dua.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: bir şey dedin yani.
1: Umbaskia.
0: Umbaskia. Retenye udat mome punu dok nomu satu ngau nungo nomu dua kita ini bu minum.
1: Iya. Yang pada kebenar ya pada umba.
0: Pada umba.
1: Salah lagu tadi pada umbaskia.
0: Oh pada umba.
1: Lagi kan jadi juara. Retenya kita ya agi mengkang bisi agi bisi ketik ketik juara kita agi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya.
1: Jadi lumur dua munyi kuda didinga kita tadi jabut.
0: Iya.
1: Lagu kedibai Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama
0: Pengerindu Nak Datai Baadan.
1: Agi ngenan ke penduduk lumur dua sebakan ngeminggunyin kemarin.
0: Erti ya nanti terpanggai tu.
1: Pengerindu Nak Datai Baadan. Artinya pengerindu nak terpanggai.
0: Nak terpanggai.
1: Terlempai ke seberang dor macam ni.
0: Bebelah utainya mah.
1: Terlempai bebelah utai Nak Datai Baadan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu agi ngenan ke penduduk ya. Sepenggelamak 3 minggu jadi juara. Ya. Tiga minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah kurang.
0: Betul.
1: Ika.
0: Ika.
1: Saiful.
0: Manuk sabuang ayak gondrong.
1: Laban ia ke
0: ngau metiu mam metiu mambang.
1: Metiu mambang metiu abu tre. Metu Mambang ngau Jisli Jabu. Nyadinya tadi lagu ke nyadi juara minggu tu. Lagu ke beri nama diberi nama Umbas.
0: Umbas.
1: Umbas ke ya.
0: Sede.
1: Umbas.
0: Sede.
1: Sede. Nomor tu ya.
0: Jaku bayu.
1: Opi ya? Kata tre?
0: Sede.
1: Bayu ni ya.
0: Bayu Serian.
1: Bayu Serian. Sede. Sede Umbas. Umbas agi deh.
0: Umbas agi. Sedek agi lah.
1: Sedek agi. Oh, pian nemu benda jabat.
0: Banyak.
1: Laban Ika tu maka siko hari kita dai kita ke bebansa Bidayu.
0: Yeah.
1: Campur ngau iba campur ngau Melayu. Tang taja pihak apa ya tu bisi cecam aki ini apa ya tu bisi iban ke
0: kali. Laban tu hari Seribas tu.
1: Ya, orang Seribas. Jadi Ika tu indai ya tunga ke Serian.
0: Bau ke Serian.
1: Serian. Sadu.
0: Bidayu. Adab semadab.
1: Ada semadabnya. Okey, jadinya tadi siko penanyi tau kumbai kita siko penanyi ke Nang udah jelai nama dalam dunia pemerindang kita.
0: Betul, betul.
1: Okeynya penduduk lagu kau dah ditemu kita hari lumur satu nyentuh ke lumur 10 uji baca di baru jawab.
0: Ya kan lumur 10 ibu minat cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
1: Alu terbeleka.
0: Veronica Veronica Natasha.
1: Okay.
0: Su sayau Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu sitenya kemari. Nomor 7 penyayang tua Loudness Empire. Nomor 6 layak ke penudi The Crew Bugulai Ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu tu Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang band. Hari isiti ya ke Braban tau.
1: Oh, di Braban.
0: Beste Braban tau bisi berapa kau ya? Si kau aja itu.
1: Bu tiga pula deh.
0: Siapa?
1: Launa Sempaya Braban.
0: Amai
1: The kene. Crew Braban.
0: Amai kene jauh.
1: Kelemayang age Braban.
0: Iya. Udah nyata tadi ya ke nomor tiga. Penawar pengubat ati.
1: Doni Lang.
0: Nomor dua, pengerindu Nak Datai Baadan. Nick
1: Raffinsi. Pedih dia nyebut. Ya tebatu-batu atau aja bon Nick Raffinsi.
0: Yeah.
1: Lalu juara Ika.
0: Umas. Ya, Umas.
1: Okay. Hari penduduk lagu tadi. Kita nadai juara, kita nadai pemenang.
0: Betul.
1: Minggu tu.
0: Selamat ko bayen.
1: Atau jap ya, mari terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
0: Ya, ya
1: ke sponsor program tu nanti minggu.
0: Betul.
1: Ngagai ya ke uliah atau kemujur ngundi lumur 1 ngagai lumur 5.
0: Iya.
1: Minggu.
0: Kina Kara tu maka siti. Ya
1: produk
0: kita bangsa Bumi Putra yang nyaiban ya keterubah bisik ngeluar ke sos sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari ke mansau ngagai ke gadung.
1: Okay, ari ke mansau ngagai ke mata.
0: Oh, amai ko ne. Yenya kina kara agrofarm freshness quality innovation.
1: Oh, nemu bade ne. Nya yang putek lain
0: lah. Yes.
1: Oh, rambai jako ya.
0: Rambai jako okay. Ya. Moto kina kara agrofarm.
1: Ngagai bala kita ke dekat nguliah ke produk kina kara agrofarm.
0: Ya. Yeah.
1: Bala sedak sos, cabe.
0: Cabe.
1: Kita tahu ngundi bab ngujung program tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu sebedah kita muka arus telefon tentu ya bisik dua itil lagu kerka didingas. Siti ya. lagu kapan sok dicerata.
0: Betul.
1: Lalu Siti lagu
0: ke masuk cata.
1: Sebab kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar aku tu dulu jabut.
2: Lagu pansut minggu tu.
1: Ya, lagu pansut minggu tu. Siti lagu ke di digagak leka lagu tu Jonas Ngau Cheney. Tiwan ya Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab penduduk tiga sepuluh. Lalu semina uliah begulang kita empat minggu jadi jabut. Atau ke sebulan. Lagu ke diberi nama Cerita
0: Pengerindu Tua
1: oleh Biasi. Nangkan ketua lagi kita terus dengar ke lagu ti dipasuak ke dalam cota.
0: Ya. Yeah.

0: tahu disebut kita slow rock.
1: Ya, yeah. Slow rock.
0: Slow rock. Lagu baru tahu di calon tahu di undi kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedua by KCBL. Aku dah nama BL tu nama.
1: Nama tu.
0: KCBL.
1: Nya nya kak memunyi supermarket.
0: Main kan? Tahu kan nyokap memunyi benda jimbat bersih. Okay, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta. Nya lagu Ana ya. Minta eh.
0: Ana minta. Nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngau tion lagu tu digagak yang pu begulai ngau Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Kau KCBL ngagak leka ngau tion.
1: Ngau kurang kemai lagu tumpu.
0: Ya. Mm-mm. Jadinya lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat oi? Aku bisi tidak nanya aku.
0: Siapa nanya
1: dia? Bila SCSJ ku ya madang ke aku. Nama aku tu. Nama aku tu orang ngeluar kenyak aku.
0: Okey, nya udah nang nang semanya tadi ni jebot. Okey, bekawal ngau ke maya SCSJ nang dekat di Padah ke Sarito.
1: Okey.
0: Tahu ke dia tu?
1: Ke dia tu.
0: Okey dia tu. Kita tahu meda page carta siapa anugerah carta siapa juara. Ya ke carta siapa juaranya Facebook kena ngundi. Jadi ya ke bekawal ngau anugerahnya bisnis Sitegi anugerah carta siapa juara. Kita mengatau meda Facebook YFM Iban. Labannya duit page tau ke Facebook rasmi.
1: Okey.
0: Itu kita mendak nol bukanya ukai rasminya. Anak kunti infonya salah.
1: Ya, naik ke sebarang typer dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemaduk ya sahih munyi kurang tau ke betul sahih. Hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook anugerah carta siapa juara. Sarito dekat di pantai ke Sarito. Tang ya ukai dia to. Tang Sarito. Artinya sebenarnya pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah. Okey, nya berkawal ngau SCSJ. Nyalah kita terus muka arus telefon tu ni jabut. Arus telefon ngage bala ke bisi dekat namanya.
1: Terus buka ke bagaimana?
0: Terus buka apa nah. Nya udah berengkah orang tu. Dia nyawat ketua jabut.
1: Okey.
2: Halo.
3: Halo jabut.
1: Akai kasar meh tu.
0: Siapa tu kini?
1: Abadom Ari Semunjan.
3: Ya betul. Apa tu jabut?
1: Oh,
0: undi dia jabat dom.
3: Undi aku satu ngedua betukan.
0: Satu ngedua betukar?
1: Ya, reti. Satu ngedua betukar nih. Referensi nomor satu Ika, nomor dua. Udahnya orang buka itu nih lang nomor tiga, Kemayang Ben nomor empat, Yos Andrew nomor lima. Betul apa dom?
3: Betul.
0: Oh, ya, bagus. Samanya aja ya, betukar ne. Okey, Badom, terima kasih ya.
1: Terima kasih, Badom.
0: Ya.
1: Bye-bye.
0: Okey, nya tadi
1: Badom, Ari Simpang Semunjan.
0: Ari Simpang Semunjan. Okey, kita terus ngau ke sekali tu pengundi kedua.
1: Halo.
4: Halo.
1: Apa nama teh tu? Nama tu siapa tu?
4: Rahim.
1: Rahim
0: Semanggang.
1: Rahim.
0: Okay.
1: Nama munyinya lembau merahim.
4: Sakit tu.
1: Anak telepon ke Rahim.
0: Ya sakit. Ukai yang rampet tu tinggal telepon.
1: Ukai yang sakit ngai ke bertambah sakit telepon.
0: Ada ngawang kayak ya kedai yang ngupas sakit dia telepon megar dia.
1: Oi.
4: Tegalah mau menikah media.
0: Itu aku ni boh nyebut nanya apa ya?
1: Iya iya.
4: Oh dia aku.
1: Ada berubah.
0: Enya. Satu ngedua aja tukar.
1: Nanti ya kapan tuam tadi.
0: Okey. Terima kasih. Rahim.
4: Terima kasih.
0: Okey. Ya.
1: Hello. Bedau ke?
0: Okey, nyadinya Rahim Ari Semanggang. Siku Ari peminat program seduai deh nyanya dah jabat.
1: Ya.
0: Seduai apa namanya? Nama sejenggam semangat. Okey.
1: Kemana tu angka Sam?
0: 2-2-8-6-3-4.
1: Halo. Halo. Bedau ya? Puan tu. Nyak ya. Udah ngerunuang.
0: Salah tu tekan.
1: Salah tekan.
0: Ya, nombor satu tu tadi. Itu bisa duit tanya namanya.
1: Duit lain.
0: Okay. Sebut ni baru.
1: Halo.
0: Bedau. Sebab baru nomor
1: eh. Nomor nama 082-258-634 ngau 082-258-633. Halo.
3: Halo Jabot, apa setahun ada temu Jabot? Apa? Nama dari telepon ku Jabot.
1: Di nyetu Steven.
0: Steven? Hari di ni Steven.
1: Hari batu ni ya.
3: Iya, hujan dari itu.
1: Oh, si no, mai bisi borian kita dia Steven.
3: Nah, dari buah pelampuah ku ini, mayu hari itu benar lah buah kita ada ngambil.
1: Oh, tegak ngambil buah pelan yang nyoyang ke betul ni ya. Andai petan.
3: Ini lagu aku.
1: Ah, uni.
0: Ini bagi lagu ini.
3: Lagu semana magang nomor 1 angka nomor 5. Nadep tukar.
0: Oh, nadep berubah.
1: Ya, Steven John layong tu sigi mana
3: lain ngemede. Lain tu terang lain ya buat.
1: Pusino mai de ne.
0: Oke, hari hujan, baru hujan.
3: Heeh. Salam mungkin kita 3 hari.
0: Oh, nanti kami 3-2 aja.
1: Kami tu ikau ya.
0: Bisa orang kau tahu
3: itu jawab.
1: Madai tai bablau tai tau.
3: Okay, bye.
1: Bye.
0: Nya, kate kengau nya.
1: Steven John lah yang ari batunia.
0: Ari batunia ne. Okey, jadi kita terus ngau pengundi ke sekali tu.
1: Halo. Nya, ya.
0: Hold dulu. 082
1: 258-633 ngau 082-258-634 lai. Jadi kita ke rindu ke lagu-lagu terus ngundi.
0: Oke, okay. Kau ya, Jabot.
1: Halo. Oi.
3: Denis to?
1: Oh, Denis. Ari Miri. Ya, Denis. Nama lagu. Nama berita kita di Miri, Denis.
3: Hujan itu.
1: Pusinok mana. Unik kan, Denis. Nggak kelayan dia kelap lagi.
3: Satu dua betukar.
1: Satu enggak nomor dua enggak nomor satu. Okey.
3: 345-6
0: Oh. Kebuka sama makan eh.
1: Sebakan kau sano tadi itu. Abad dua.
0: Oh, sama kau abad dua.
1: Ngau rahim.
0: Oh. Okey. Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih Dennis.
0: Okey. Terus ngagai pe kedua ke sekali tu.
1: Nggak. Iya.
0: Nih itu tadi. Oh ho ho ho ho.
2: Hello, naughty boy.
1: Oh, ini cara baca ya tak?
2: Oh, ya, lucu.
1: Nama kakak ini?
2: Nada, ini kan kenuan.
1: Cara baca udah beri nusu?
2: Udah, dia selesai.
1: Oh, udah selesai ya?
2: Oh, udah sekolah.
1: Oh, udah sekolah. Tahu menusu? Ah, unde? Unde deh ini darah baja.
0: Ya, okay nama terlepas nuso mana ini darah baja. Terlepas nuso benar sangau. Okay, ini bagi unde?
1: Unde deh. Nama tu putus.
0: Namanya putus.
1: Oh.
0: Nada sempat unde ya.
1: Nada sempat unde.
0: Dengar wak. Kita lagi buka arus telefon dengan kepala dekat mengundi serta mengulih ke prize Kinakara Agrofarm produk Kinakara 082-258-634
1: Hello. Siapa tu?
3: Man.
0: Sebuyau kan? Hari Sebuyau kan?
3: KS
1: KS. Nama KS tak?
3: Kampung Semarang, Kota Semarahan.
0: Oh, Kota Semarahan.
1: Iya.
0: Kumbai ko, Kampung Sepuyau tadi. Okey, mana bagi undi?
3: Nomor satu kekal.
0: Okey.
3: Dua pulai ketiga, lepasnya kekal 4-5
1: Oh, okey.
0: Untuk peminat dunia ulang, untuk ini?
1: Oh, dua pulai ketiga.
0: Oh.
1: Dua pulai ketiga udahnya kekal 4-5
0: Oke, nyaja.
3: Oh, nyaja.
1: Terima kasih.
0: Oke.
3: Bos.
0: Oke. Akhirnya tadi pengundi kita ke baru dah Arif Kota Semarahan.
1: Iya, Bapak Eko udah berminat.
0: Kita bisa 5 Kita ngau peninggal ke sekali tu?
1: Iya. Halo.
0: Hello.
1: Halo. Oh, nama bunyi
0: tu. Hello.
1: Nya. Halo lagi di telepon baru ao. Nya, ada kita tu tinggal tu.
0: Ada tu tinggal nih. Okay, kita yang uji peningan ke sekali tu lah. Harap ke nadai penanggul
1: menang. Iya. Halo.
3: Halo, Bud.
1: Oi.
3: Selamat ngali hari, Bud.
1: Selamat ngali hari. Siapa tu?
3: Pita tu, Bud. Hari itu kan.
0: Pita.
1: Pita hari ini di Pita.
0: Miri kah?
3: Sudan miri.
1: Oh, sudan miri.
0: Ya. Okay.
1: Mana hari kita tu? Hujan tadi.
0: Hujan miri ya.
3: Hujan-hujan ada
1: Pita. Cino mai. Anak lepa hujan Pita ngai ke demam.
3: Ya, okay lagi.
1: Ya.
3: Lemah jat.
0: Okay, Pita ni bagi undi.
3: Satu ngudua aja tukar.
0: Oh, satu ngudua tukar. Kebuka sama nih.
3: Kita buka sama.
0: Okay, terima kasih Pita.
1: Okay.
3: Okay, Bud.
1: Okay, berikut yuk Pita.
0: Okay. Kayaknya tadi hari miri. Siko hari peningat kita ke suah megang ngundi nih, Pita. Suah ngundi nih tu. Okay, 0822-5863 sitigi arus telefon.
1: Yeah.
0: Atau ke lain, ketau dikenak kita ngundi. Terus ngepeningat ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
3: Hello, Babut.
1: Oi. Siapa tu?
0: Ini nyawa dini.
3: Elek tu, Bud.
1: Oh, elek. Hari ini betul tujuh.
3: Elek betul ya,
1: betul. Betul. Oke, istidik me aku. Ya, ya. Nama penguak seri tu.
3: Nama Ninga non kita sudah tidak Ninga saya di situ.
1: Oh, pihak terima kasih ya.
0: Oh,
3: nanti aku hari tutup tu bet.
1: Nama?
0: Nanti berubah.
3: 24 jam 24 hours. Iya pak. Kawan pun ada ni ya.
1: Okay, very good my day. Nih.
3: Nang nanti tutup kantong bet.
1: Nanda, nang tutup radio awak kepecah.
3: Langsung terbukanya.
1: Ya.
3: Tindok bot.
1: Ya.
0: Tindok benar dia.
1: Mana mana.
0: Okay, ini bagi. Ini bagi ini Alex.
1: Undi ni tadi le.
3: Tanya sama macam.
1: Oh, satu ngedua kekal.
0: Satu ngedua bertukar ke ya?
1: Satu ngedua bertukar.
3: Ah, satu ngedua bertukar.
0: Kebukaan sama ne?
1: Sebukai sama. Abang
3: sama macam ne?
0: Iya. Okay, terima kasih Alex.
3: Satu proses yang kena ilanuan ngampe ini bot.
1: Okay, ilah kau tua kok. Tua ngepam sus.
0: Okay.
3: Terima kasih. Saya pun
1: hari okay. Very good.
0: Okaynya tadi Alex. Kemudian ke sekali tu.
1: Ya, hello.
5: Halo, selamat ngale hari ini. Selamat lemai semuanya minggu ngade seduai di bawah.
1: Okay, nyemina.
5: Nama berita dua di.
1: Magi dengan nyawa hidup minyak mina.
5: Ini aku nari nak mereka jawab.
1: Bakati kita mat. Kau jumpa madi dinga di agi bayaku gerai minyak.
5: Lagi kami yang paluang kita kita betul lupa lagi mana semua diri.
1: Oh,
0: apa dapat yang paluang kita jawab? Dapat yang paluang kita jawab.
5: Ada lah buat nenek dana ngambil ati buat.
1: Nadae, kau ngambil ati di mina.
0: Rubinarin nih dari Semanggang ke hari Kuciang.
5: Are kucing ditasiakan deh.
0: Tasiakan deh. Oke. Ini bagi ini bagi undi minggu tak?
5: Nomor satu pengerindu nada tay badan.
1: Okay.
5: Nomor dua penawar pengubat ati. Nomor tiga nuan berulah. Nomor empat umbah. Nomor lima penyayau tua. Oh, terima kasih gitu ada buat selamat ujung minggu terang kah?
1: Terang.
5: Harap kejabut anak mancal buat.
1: Ada aku mancal.
5: Mancal lama deh.
1: Ada aku si mancal. Merti me aku.
5: Oh, terima kasih ya.
1: Tiap-tiap hari minggu semayang.
0: Ayahnya anda caya aku teh bukan caya. Dengar deh.
1: Bisa ya ibu Bina.
0: Bisa. Dengar deh pesan-pesan ibu de Rubina tadi. Anak mancal.
1: Anak mancal. Oh, ya.
0: Kita nguji enggak peningat ke sekali.
1: Teruskan. Halo.
6: Halo, Bud.
1: Oi.
6: Aku mge singa to.
1: Oke, singa. Ari simpang bakuan.
6: Au.
0: Ari bakuan ne. Terang bakuan di dengar radio bakuan.
1: Di kena radio mamai ke kena RTM klik.
6: Kena radio dal.
1: Oh, bagus.
0: Radio ke bisi real.
1: Bisi ke real, ya.
0: Doa. Okay, ini bagi...
1: Okay, unai di Aki.
0: Aki punya sigat?
6: Unai aku, ni Steven yang lain yang
1: berada. Oh, Steven
0: je lah.
1: Oh.
0: Oh, sambang gos tiba ora batu ni ya.
1: Oh, pemam si dak berkumpulan si dari miri.
0: Okey, terima kasih ya.
1: Okey.
0: Okay. Nyakit buja sigat nah. Ini darah baja ni macam-macam
1: buja kan. Sigat.
0: Kan sekali tu.
1: Ya. Yeah.
0: Hello.
1: Hello. Oh, tu nama nama tu Bum. Bum.
7: Hello.
1: Oi, hello.
7: Selamat lemai.
1: Selamat lemai. Siapa tu?
7: Pilih Kion.
0: Philip ya?
7: Tahu Philip.
1: Hari ini di Philip.
7: Hari Serian.
1: Oh, hari baru ngundi ke Philip?
7: Tahu baru.
1: Oh, sino mai.
0: Iban ke dah yo to?
7: Iban.
1: Oh, Iban. Okey, Philip Kion. Ade benong berjalan ke kereta ka?
0: Motosikal.
1: Ngena motosikal ke kereta de?
0: Napa tu sampai? Ngena kereta.
1: Eh, antu sebayar.
0: Siapa kena motosikal tadi? Okey, dia bagi undi.
1: Undi dia, Philip.
7: Nada berubah.
0: Oh, nada berubah.
1: Okay. Berapa umur dia, Philip?
7: 40 lah.
1: Okey, sama tua aku, 7 tahun.
0: Philip diterima kan? Bisi orang terima.
7: Bisi orang terima.
1: Amin.
0: Ya, bisi orang terima kan tadi terima.
1: Nama tu munyi nyawa Indo mati tu Philip.
0: Ya keterimanya siapa keterima sepiaknya pangan dek ya?
7: Yukainya.
1: Oh, okay deh. Saya kirim salam. Ibu minut ke kirim salam ke okay deh.
0: Berutai. Okay, terima kasih Philip.
1: Okay.
0: Hanya tadi peninga kita ini.
1: Ya, hari Serian. Benong. Bacalai ke kereta ke ya.
0: Okay, nama dua ini ya. Catat siapa juara dalam radio.
1: Dalam radio.
0: Terima kasih agak balas kita ke benung berbaik ke kereta.
1: Ya, berjimat.
0: Nanti kita terima. Anak bertelepon Gundi.
1: Betul.
0: Apakah Philip tadi betul?
1: Betul.
0: Aki yang terima. Yang bertelepon Gundi.
1: Ya, udahnya ibu minut kirim salam ke Aki ya.
0: Apa diguna ngalau ini di sangau
1: betul okey bisa lagi ibu minut sekali
0: umat cukup
1: udah cukup
0: ya udah cukup kita ya sebedau namanya lengkap ke peninga
1: okey
0: catat siapa juara tusun ke 25 ke sekali tu
1: betul
0: kita ninga ke dulu recap catat siapa juara minggu tu
1: ya ngonyak mupo dulu kemudian ibu minut bye bye
8: recap minggu tu 10

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sepenguda Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Keskali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia temegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kediberi nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Owl, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke abis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Owl bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Owl pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Owl udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagik tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantu katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindi hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke sarito. Nya meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Oke, ini lagu Goodbye Alvin Michael. Awak rentak ngali hari YFM kita iba hari 5 Sarito 26 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu Sarito buka hari ia ke terubah program Sarawakku Sayang ti di atur ba bagi pelilih menua kapit. Okey, jadi nanti ada yang penanggul dia ditabur terus hari bagi ban YFM kita dekat gula yang kau pengeluar program kami ya ke penuang berami pampe haba kapit program Sarawak ku sayang muak kerenta ngali hari jadi aku tu tadi lagi kati ya signal hari mini studio kami ba kapit dien. Okey, jadi ya sili lagi kawal kau program tu aku nak mau tanya ke diatur bab pengalaman 3 hari tu lagi uliah ditemu kita megang ditabur terus bahawa rentak ngali hari YFM. Jadi hari minyak ini tetap ke pengeriduk kita segulai sejalai ngau kami semina ba rentak ngali hari YFM.
1: Rentak ngali hari YFM.

0: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
1: Nah, ano de nga nyo? Di makaw, jap, lingar.
2: Nyo, asay de, ente bilon to, abis minyak balangnya to. Hadan, ay duop ti, taban bilon to labuah nyo. Ya labuah, kanya katas baruah labuah mu de.
1: Oh, jap, anang beli-beli de. Ulih nda jap, ulih nda de enam pelah. Aku tu nyo ket kemi, teciriet porit adain mu de. To pedak deh nyari ku to. Nyau wet sewitiang, kenyau kita bekerjaan repot kuciang tadi. Belat preze aku to. Nanti ada sukat. Kadang na tinggi gari biciang dalam tubuh haya buas to jap.
2: Deh to, baka kena kalak nepan bilon. Ya nama tepan tua ke Singapura sebab. Nak bilon tepan tua, baka to mea saya.
1: Amai ini jap, anak mangah jap.
0: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
1: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
2: Oh, no. Kisial na kopi. No, drink. Just, with yang falling down.
1: Eh, jap. Nama dingin ngiro kopi, pe jap. Ukai salu tu oleh ngiro kopi dalam biluan tu jap. Bebayar belama tuang ngiro kopi berkedai.
2: Eh, nyau. Deh, anak macam-macam nyau. Ingat deh tadi, maya tuang ngiro kopi ba airport tadi. Bayar ya udah 25 ringgit. Kedua cangkir kopi aja. Tambah nge dua itik roti penat. 25 ringgitnya. Nanti di atas biluan tu. Anak ngage deh nyebuat. Nanti di atas langit tu. Marage bayaran mu deh nyau. Green tea berdabal naam bayar ya. Salah hari 148 ringgit cangkir kopinya nemu deh badarat udah mar anangge batas pucuk angnya to
1: amai njap kinsel I am sorry miss, my friend said no drink, just wait for landing. If I thirsty, I go toilet. Don't my pipe.
0: Today we have special menus like chicken curry, beef steak and fried chicken with bichin.
1: Ya, oi, nama si dak tu gila bici yang mau magang jap.
2: Nyame, meme bici yang dak tenan mu ada bici yang sopala lala.
0: Okay, never mind. Thank you.
2: Nyap, maya mensia badunya atau tua tu me orang kemado ya beruntung menyau dak ada tua di upa orang kerja ba Australia dien. Ah, nade lebu tua bekala kau uca ijen enggak kerjaannya ne nyau.
1: Ya, mijap.
3: Setengah bulan sebedaunya.
1: Sekelem murah.
2: Mujud. Sekelem
1: murah. Ah, sekelem.
2: Ya, cige, 20 sen, 4 IG, 2 ringgit.
1: Jap, nama penyadi tua tu jual sekelem, jap. Hari pagi tadi.

0: tua ni mas kalian barang mi sekolah SK kajuk tu. Tau beradik, tempat itu aja dah beli orang. 20 itik nya masuk nyawa dimpu. Nyak, nyak, nyak. Ngkawam kebenar Pak Juah di nyawa. Dah 21 itik nya 4 dari tadi.
1: Gak, sekalian terimpu berkira. Kayaknya beli, gak dirinya. Nyak, medik nyaw. Tuh, kira mana tua berdagang ngenak cara hati lurus. Ngena hati budi bicara yang tulus ke orang putih. Nggak jerak dek. Subah maya tua nyawa BCD tunuh. Kena tangkap orang. Nyau tetemu. Ip, aku nyak. Nah, ingat nih mayanya. Nyapan kamu mut. Ente aku ndak maju sekalian tu bunyau. Siapa lagi kak maju? Saya ente sekalian tu lelak. Nah, ingat dek. Orang bar radio selalu berpesan. Selalu madah kita. Anang ndak berkelimat. Ngau barang. Nggak kelebih lagi di sini nangkai. Selalu menyebutnya. Anang masa utai. Jadi, tu mecara ya. Paju aja utai ke bisi. Nggak ketepasau ngapa. Mude.
2: Apu sino nda aku ningap sebanas seduai dia ngal. Nyaw ambil sempat panas seduai bekerja na. Bekeni meidok bekas seduai dia tau na. Nemu seduai, macam-macam cara dia tau liah dia kena ngigak duit. Nemu seduai mega, mana goreng, nyamai nanti di sumai ngana bici yang.
1: Bici yang, bici yang. Nanti sino mudah kami dua nyawa sekalian tu. Beli ne, sunyi sagi ya. Kira di luang mengakai dia ngal.
0: Eh Mujab, ni tau bunyinya. Mana yang beri penemu ngai tuan mu dek? Aku baru nemu meh manua guriang nyamai di gulai ngebiciang.
2: Eh, seduai deh, lengkap dulu cerita biciangnya. Beketok ya ngalau, nemu seduai, badu nyato, nadai orang uli ngubah nasib kita inti ukaik tempo. Inti seduai deh nak berubah, nyentuak ketuai. Tak nyualas klaim aja aja. Inti duai deh dekat berubah, duai deh mesti nyambut transformasi. Ya kedekat deh bayak kuto, nemu seduai deh.
0: Ijab, dia nemu nama teh kuca tu, kita ngericau munyi semalau ya tinggalku.
1: Eh, nyau, nanti orang kalau mayo jako kuto, nanti pengawak bukai. Nya kuinti orang MLM multi label marketing pengawal ti berjual beringkat-ringkat.
2: Eh, ukai beringkat-ringkat, ukai beringkat asiknya utek waku to. Dini bisa munyinya utek kedekat pada guys dua itu to. Jadi begitu ya, untang kajak cerita aku to ukai orang MLM berita mana kekakku baik guys dua itu to. Sedua kak nemu, bah menua Australia dia to, ah cukup berguna ke orang ti cukup mana ibu guys dua kerja bak sektor profesional, bak technician, engineering, habis ini mereka pengawal nyumai manuk gurian anak bicang. Bicang baru lah.
1: Pia. Eh nyau, nyumai manuak ngena biciangnya. Pengawak kerja profesional nih, penyau.
0: Au, nama berkait ngu kami dua deh. Australia nih, kita dien lah Australia. Kami temui kanyo di tu. Dini nemu pulitia kita dien.
2: Agit back to the story to madak sedua deh. Hah, sampai. Ya kamai yang nyatade. Australia dia tu benung berguna kurang hari menua bukai. Maya pengawak puang dia tu. Nah uliah di tapik rakyat sedang menuanya empu. Nemu sedua deh. Gaji sehari bak Australia di dien $148 Australia. Jadi pulai ngekai duit kita tadi tu sama engkau 345,000 nemu seduai deh
1: apu 345,000 apu nanti pihak dalam sehari uleh meli 5 itu pilaknya nanti pihak yang gal
2: lebih makanya bedau teh bukai
1: apu
0: nanti pihak nak lama aku gak banglo 5 tingkat.
2: Nah, jadi nanti dua dekat mai kerja tu seduai deh tau sain bak pun tu. Jadi aku tu benar ya ngan nama dah ketua itu ejen tu muda. Ah, tu ya kataku ejen keranjung perintah hari menua setelian yan ngikat pengerja pengawak di penua tu aneh rau seduai deh semua utai ditangguang magang. Ah, nanti dua deh makai pen benar makai orang kenangguang dua deh uleh mantah orang laban makai ditangguangnya tarik dari segi breng deh seduai deh seminat seduai deh nya tadi dipintaknya dia ke duit deposit kena ngadu ke pasport atau titip biluan kena seduai deh mansang kini lah
0: adeh deh deh deh deh hosem gos ni tamai tu yang ngasuh kerja yang minta duit gak nama kerja tu begitu.
1: Eh, duit tu nyau anang mayu utai tanya nemu dia punya sekejap aja tu uleh mayarnya lah kira seminit udah tua gawak lah mune uleh tu mayar deposit 3,000 kira deh $145 Australia darab kau ringgit Malaysia 148 pulang ngage duit kita temui kanyua nak berapanya 3 minit gawak aja uleh mayar cash and carry 3,000 mune nyau.
0: Ya aja
1: nama kerjanya bos.
2: Pintar deh, cukup pintar deh. Kerjanya muntang aja. Dingah suai di mana-mana. Jadi suai di dekatnya di supervisor. Nyaga anak kuli di dian. Nyamai pengawak tu ikat. Duduk aja kerja suai di. Besar lagi ikuan. Besar lagi upis no suai di. Nemu deh.
0: Hah? Ikuannya?
2: Jadi tidak ada setuju sign pun tu. Lalu nanti uliah lemai lagi. Ngau nak uliah sedua ada nyawak aku duit RM3,000 siko.
1: Apu nama gremian tu nyaw. Nama tu tulis orang bak gremian tu nyaw.
0: aku nai menemu jap semina asto ja temuku ageri min alah baca tua tu jap nyau tebal giri kelapa getah teh tu pada aku ga
1: nyame nyau ja tebal giri kelapa getah dah gajah kura putih magang
3: eh aneng hidu de de de kapa kamu des pala maca utenan nebalnya nak kelas sayan de pia tahun ni baca anyu ngal sayan aja nya tanas dua de setuju nerima kerja kepada aku tu
1: sayan ja nyau sayan dah. Okey,
0: okey, okey, okey.
1: Sayang.
0: Lemai tu kami dua yang nyual lada dulu ngau advance hari pengulu satiang.
1: Kena mayar deposit 3,000 sikunya. Dia nganti di tu janggal.
3: Mana, mana. Very good. Mana, mana sudah ada.
1: Australia. We kami yang Australia.
4: Lebuh mayar datai bak airport Australia.
0: Jap, jelap mejap. Tik ketuk kinsil plan aku kam lekon. Pedah dek.
5: Bubura magang indora putih di tu.
0: Ojap, nama kita tergenuang nah.
1: Okey nama aku tu tergenuang nyau. Aku tu alat atin mau dinyau. Pandai mai anak orang putihnya, jaku orang putih. Hari tadi aku merhati kia ke becias wes ajak jaku. Pandai mai apa indah ngajar jaku orang putih nah.
0: Nyah, nah, lagi deh, dadah. Namanya udah nak orang putih. Ketika nak jaku orang putih, aram tu hingga orang kengamat tua munyi konca hijian. Lalu mai tu anggai upias tua kebesaing. Angin ya angin lah saya kujap. Pedade nama de tulis ya jap berkertasnya. Hi nama aku bisa kujap.
1: Amai nanya. Amai nama aku tulis hanya nyau.
0: Nama de menya. Ketik dia ada mus pilih yang najap. Nama de menya.
1: Ya ketik kan mus pilih yang aku sekolah anak ke pemerintah gak aja.
0: Nah dengar itu. M U J H A P E mujap. Nah.
1: Oh nama aku nama ena. Nama
0: de menya. Apa pun pedadinya sebiarnya nama aku pedade. Pengalama aku hidup tu baru ya aku muda nama aku tulis orang mesainya.
1: Nama ketik spell nama de nyau.
0: B U W N Y A E W Bunyel.
1: Oh Bunyel.
0: Aram kentua.
1: Aram kentua.
6: Good day Mike. Are you Bunyel and Muda?
0: Apo? Nama tu aku ya jap. Di nyawa jap.
1: Aku pia. Iga kena nemu. Yes, it isn't.
6: Okay sir, follow me to my car. I take you two to the site where you can start work immediately.
1: Yes, it isn't.
4: 3 hari udah gawa.
0: Ya, jap. Amat nak bula, aki ejen yang ngotuhan, jap. Kerja tu. Sigi amai jaga anak kuli. Madu penyamai nyamai, upi segar besai. Disikun gini, jap.
1: Iya, menyau. Nama kebula. Ya, pedah deh. Kerja tu, nyaga anak capi. Upi tua besai. Batengah pada yang dito. Ikun, apu. Nyau besar-besar ribuat tumpuat tua batat tengah pada yang tu.
0: Gak ya, jap. Udah ketua maya di pusiat 3,000. Datai dito. Putuang udah baru ke gaji, jap. Gaji tua baru ke $5 sehari. Gak deh, pulai ngekai duit kita. Baru ke $2,500.
1: Aku ke pulai. Pulai tu aja. Pulai aja.
4: Hey, shut up and go back to work.
7: Bercemat meh, ngau tiap ejen pengerja pengawal cedekah baik kita gawa. Tentu kutai nyaman, lalu anak sayin negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan, kena tipu orang, ti pedagang kemensia.

0: Genta Ngalihari YNN
1: 101.3 MHz.
2: Cus, dimulai program.
1: Ya, tentu yang rentak ngelari YFM menyi ke dia pada aku bapun program kita. Tadi ya dia tu kita deka terus nemuai ngagai menua kapit kalai sari tu program ya kebenuang di Atur Sarawak ku sayang bak bagi Aprilia menua kapit edisi ya ke sekali tu lalu asaiku ya kena nak sabar-sabar ya kak berkongsi ke berita berkawal ngawah pengawal ya ke deka nyadi tu ke benuang di Atur bak area keteru bah sari tu kita bisi pulau program kita menti sigi ya bak tanya hello menti
3: ya hello ton
1: ya nyom betul salah tekan aku tu nyom tu pasut orang belum main bual dia
3: main bual ni awak ni ton lalu kita itu mimit masyarakat nak ngambil ke terus ngagi aku di kapit nampak ya
1: ya lalu terus lanjut ke dia menyentuh ke pukul 5.8 kita tentu ya mayo gi utair ke dia pekunsi ke bak area keterubah jadi terus hari mini studio kita ya. Dian
3: Oh, terima kasih setuntun di konti YFM di Kuching. Peningat mayu, moga balik selamat ngalih hari. Salam tu baru munyi ku setuntun. Kami lagi bari ke terubah. Kalai program Sarawak ku sayang tu diatur. Bawa konti kita ke sekali tu moga. Kita bisa temui ke di pebasa ke bisik bergulai kita ke sekali tu. Inya yang berhormat. Datuk Jefferson Jamin Anak Unyat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak. Kalai moga Menteri Bawa Undang-Undang Ngau Adat Bumi Putra. Biar moga adun in 63 Bukit Kuram. Menjadi yang berhormat, selamat ngalih hari, selamat datang ngagai kami di mini studio kapit ke sekali tu nah.
4: Ya, terima kasih.
3: Jadi, ya, ngamik kena masa awak tau ke jam kita itu ni yang berhormat Datuk awak kenuan berkongsi ngau peningan mayuah nah. Nama kini tuju tau ke objektif utama program Sarawak ku sayang tu dia tu bagi menua kita kapit buat tahun 2026 tu Datuk.
4: Terima kasih menti jadi terbaya kemudian terima kasih ngagai perintah Sarawak atau kerjaan Sarawak ngagai megang ngagai amat premier ngagai seterusnya ngagai RTM jadi hasilnya puan menti boleh mari peluang ngagai aku ke lemah itu untuk program Sarawak ku sayang di bahagian kapit tahun 2026 kedanjo oleh kedanjo lalu kede gagak oleh awak ke perintah Sarawak awak ke nyemak kage ngau ngagai kita rakyat di itu jadi tuju tak objektif pertama ianya oleh mai age hari memastikan korang rakyat itu boleh access oleh namanya nemu berita yeah. Yang lebih mudah ke lebih dekat ke lebih nemu ke berita ke pelbagai berita atau ke servis perkhidmatan dari perintah seperti bantuan kebajikan seperti peluang penatai pemisik atau ke ekonomi lalu pihak mega serta maklumat korang mengenai pemansang pemansang yang ke sedang nyadi dia tu ataupun yang ke kat datai kat di laksanakan ke bahasa oleh perintah Sarawak jadi untuk terus kenyak jadi program tu mega jadi juga jadi kumai orang pelasal menyemai merik semangat taluk ke kemenua mereka lalu nguat ke dirimpu sebagai membina masyarakat kita ya buat kita itu bersatu padu korang jadi salah ngau lebih lagi ngau aspirasi Sarawak maju mamur jadi kita ya mereka memastikan jako bahasa kita pemansang di benua Sarawak tu di dirancang awak ke diasai oleh seluruh rakyat sebagai saya di bagian kapit itu. Jadi bagian kapit termasuk di benua Song, di benua Bukit Mabung Baleh, lalu pihak mereka di daerah Belaga juga kaum Murum. Jadi sekian. Jadi ngau tu mereka jadi awak ke program tu ni kata tadi oleh perintah oleh Ninga di sendiri namanya tau keseruan hari-hari rakyat ngagai perintah awak ke polisi perintah de oleh de temu ngatai ke ngagai rakyat kita di kapit itu.
3: Tanya aku ke sekali tu mega ni yang berhormat Dato. Nama kini program tau ke TBT ke bisik dia tu sepamanya kanang 3 hari program tu dia tu nah.
4: Okey, jadi sepanjang 3 hari itu, hari start hari 26, 27, 28, 3 hari itu, jadi banyak program berbagai program menarik kita telah diatur oleh penganjuran sepenuh dengan Sarawakku SKS itu. Jadi seperti tentara peka namanya pameran perkhidmatan kurang perintah perintah servis counter agensi lupa enggak bakal kaman link kabinasi lebih lagi ngagai bisa enggak ngagai pemeriksaan kesihatan lupa enggak jualan ramah pameran pembangunan atau pameran pemasang serta jualan produk usahawan tempatan kita di tau tai jual tai produk tai tai gagak orang di usahawan tak kurang bisnes kita di kafe di tau. Jadi alupi amaga selain yang amaga kita dapat mayo terbuka ya pertandingan setia pertandingan memasak kini mesti pertandingan bakat tempatan persembahan kebudayaan berbagai kaum berbagai kaum konsert rakyat aktiviti orang kebiak beliau kalau jadi sukan rakyat mega dan berbagai namanya aktiviti berkaitan kalau keluarkan maya ngau maya SKS tau
3: dalam kanang 3 hari tau jadi tu mega yang berhormat Dato kak nanya nuan mega laban nuan ke jadi temuai ke di Pebasa lebuh maya majlis penangguhan kena 28 dari bulan 6 tu ilak napa ya jadi nama kini mesej utama aku kita ini ke dekat di Kenatai ke nuan ngagai bala mensia mayuh ke bisik datai bak pengawak kita ke sekali tu yang berhormat Dato
4: ya jadi terima kasih Amti jadi mesej kembali dalam seperti dalam kena 28 bulan tu jadi maya penangguhan tu jadi aku mesej utama ya terubaya jadi aku ngarap ke kita jadi kemuju kejayaan program tu mereka merupakan ini hasil namanya hasil kerjasama
3: betul.
4: Kerjasama kita semua di antara perintah
3: dengan
4: agensi pelaksanaan cik ngatur ya jadi pihak lebih mega pihak swasta juga orang private dengan pertubuhan masyarakat mega serta ngau rakyat lalu pihak mega ngau rakyat ketipu ketipu di menua kapit itu jadi aku harap jadi semangat kerjasama kita itu kerjasamaan ngau semua ke ditunjuk ke maya beberapa hari tu ialah sebanyak program tu sepamanyai program tu ialah jadi terus di aku bahasa dipukuhkan dikuatkan agi demi awak ke jago sistem memastikan di bagian kapit terus mansang lalu sering dengan inspirasi Sarawak maju mamur jadi program tu jadi saya mengikuti itu tanda kerjaan Sarawak ngau rakyat supaya ya bersama begini bau ngadu ke semua cabaran semuanya di ngonya aku harap aku harap bagaimana terima kasih kepada semua yang terlibat untuk kerja bertungkus lumus untuk menjayakan program Sarawakku sayang bagian KP tahun 2000 26.
3: Iya.
4: Terima kasih MT.
3: Iya, terima kasih yang Muhammad Datuk kebenaya Mayu Hamad Utai ke dekat ditanya kami tu tang awak kita banget serekat bari ke bukain tebisi awak kita yang ngau ke baru tu ke bulai baru ngau yang berhormat Datuk nampi ya. Sekali lagi terima kasih Datuk labau dan limpang kawak nuan yang gai mini sedo kita ke sekali tu. Nyak yang peningan Mayu harana aku bulai ngau yang berhormat Datuk JP Senjamin anak unya timala menteri di Jabatan Premier Sarawak Pian Mega Adun Adun in 63 Bukit Guram ke udah berkongsi ngau kita peningan bekawo ngau program Sarawakku sayang bagi menua kita di Kapit 2026. Tonton ngam ngam peningan Mayu nyajak tai ke ulih de baik kita ke sekali tu tun. Boleh baru ngenuan di konti di YFM di Kuching. Terima kasih tun.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih yang gaya. Menti sigi aku lebih ba berita ya kudah dikunci ke area ke terubah program Sarawakku sayang pelilia menua kapit ke sekali tu. Kalau begitu ya begulai engkau yang berhormat. Jadi terus segulai engkau kami bawa rentak ngali hari sembilan YFM.
5: Rentak
1: ngali
5: hari YFM.
6: Segulai sejalai.

0: di program tu dekat Datuk Kitai baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerikat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gitir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua dengan tur kesukan nanti ia makai bak namanya kemah kapit kitchen pameran bak Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tempe kenyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat Premier kita jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantadinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga hari Minggu pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30 tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15 jadi aku mai bala kita di Kapit nah bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Lilih Kapit Tuan Elvis Didier.

lagu terpejuang. Jadi pengawal kita yang terpejuang tu tadi ukai retinya kita nak oleh ngetu takut nikal pulai ngagai asal balu. Amat main tadi terpejuang tentang anang kita nyo ngelanjur kia agi kita kamar tadi oleh narik handbrake takut nikal ke pulai ngagai jalai takut utai ya ke betul ngambil kenya tadi nak pulai ngagai layak ngagai pangan diri. Okey, jadi 6 minit lagi jam di studio dekat pukul 4 lemai, kalau 4 lemai bakal selama bang Arya 5 datuk lagi ya. Dia kita dekat berjoget ngau seleksi lagu-lagu joget ti udah dia tusun disedia ke kami bawa rentak ngali hari kita ke sekali tu. Lalu tu agi berkenang ke ba program Arya Keterubah, program Sarawakku Sayang di Kapit. Nanti di Ratu Rasar itu lalu penerang ke dikeluar ke setiausaha kerjaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke bah pengawal berjadi ke program tu apabila dekat di berjadi ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu di adang lebih 3,000 nyentuh ke 5,000 ikut mensia manyuah ke dekat datai ngulu pengawal berjadi ke program SKS tau ke Sarawakku Sayang bagi peliliah menua Kapit. Jadi ya tu tadi madah menyinyak ngagai pemberita lebuah maya ba majlis pra pelancaran program tu ba dewan perkarangan dewan suara Kapit Saritu tadi lalu ba penyampau tadi sedak ya naga kira bisi datai lebih hari 10,000 ikut datai ngulu program ya kediatur sepemanjai 3 hari tu lagi. Lalu situ tak ke narik hati aku ianya bapak program tu ianya tentu ya Sir Kapit Kitchen. Kita nemu tu meh maya menyekau jaku sila ibu dia dah nambah ke koleksi lemak batu buah di tu. Lepas menyekau kita lain menua lain mega resepi tak ke cara utai ke dekat dinah kalau bagi ba perengkap pemakai tu. Jadi kapi atau siti ari menua ba aku mpu nang ya terbilang nar ngau pemakai eksotik kita iban. Okey, jadi kita ya ke ba belah suang belah kenawi atau ke ba belah semak ngau pelih menua kapi dia nak salah tahu sama ngau kita tadi ngerami kaki seraya ke ba ujung minggu deh. Tuk meh maya kita itu tadi kini nyebut tadi nyukung tiap program yang kena terbat tiap pelilih menua ngambil ke ngericah kaki kelebih lagi bah hasil penatai misi orang ke ngepum menua ti berdagang maya pengerami itu. Ok, jadi udah tahu lagi dekat berjoget kita bah program lagu-lagu joget tang sebenarnya agi terus mic kita berperindang ngau lagu ke dibai Joshua Josh ke sekali itu. Perjam mata seminak merentang gali hari YFM terang didinga di bandara yang kucing di tebak frekuensi 101.3 FM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Okay, jadi lagu hari agak jelema joget dah buah pria barentang kali hari YFM 7 lagu-lagu joget kita. Entah sebenarnya nampung ke apa 7 lagu-lagu joget kita ke sehari itu agama ya. Mana dulu kita sekali agi ngagaya mini studio kita di Kapiet Nur ngatur pengawal Sarawakku. Sayang ke sekali itu kita ya bisa ya DJ Mar. Hello Mar.
1: Hello Tun.
0: Aku nana mengar nyawa aku dengar.
1: Ingar Tun, ingar. Ngambil ke Selampur menua kita di Kapiet itu boleh ingar nyawa Tun datai di Kapiet.
0: Okey nama leban ba di tu nyawa aku ingar tentang kita di tu tak matumit nar benar ingar saya ke ingar ba dalam lubang gua.
1: Aku pihak ni Tun. Oh, terang nyawa nuan tuan, terang datai di tau meh, datai di Kapiet di tau.
0: Oh, piane. Okey, jadi Amar. Ya, aku cik nak salah ku dia tu dia yang berhormat bagi si tak munam-muram udah bisi ba studio dia nak lama bisi utai ya kedeka di Kerandau ke sedua ke bagi berkawal dengan program Sarawak aku sayang di pilihan Munda Kapiet tu nama.
1: Oh, amat tu dekat Perandau ni sili lagi berkawal dengan program ke dia tu malam kepenudi kita tahu ke kemuncak program Sarawak ku sayang bagi menua kita di Kapiet itu.
0: Jadi ngambil ke nyaman lagi dan nak lagi dengar jadi terus nyawa awak tu ngagai seduai yang berhormat bagi Sita Murun dan Nur Nampuang Randau ngambil ke Selampur Sarawak tu nemu nama teka diatur berari penudi di Kapiet dia program Sarawak ku sayang tu.
1: Okey, terima kasih Tun. Jadi ngaunya kita terus begulai ngau temuai aku di konti jam kedai tu inya yang berhormat Encik Kennedy Cupai Ugun. Merik selamat datai tu yang berhormat. Terima kasih udah tumu yang datai tadi ngagai konti kita di tu. Oh, nama berita Sarito YB.
2: Sarito mana?
1: Oh.
2: Cuaca pun mana? Ngau terima kasih lah ngau YFM.
1: Oh. Yeah.
2: Oh, dah jemput aku ke mini studio di Kapit itu.
1: Ya, terima kasih YB udah meri awak derempu datai kita. Jadi kebenarnya peninga

0: Kemuncak, program Setelahku Sayang Bahagian Kapit 2026 yang dianjurkan khas sebagai tanda penghargaan kepada seluruh rakyat di Bahagian Kapit. Program ini bukan sekadar sebuah konsert hiburan, tetapi merupakan platform yang mengeratkan hubungan antara rakyat, pemimpin dan kerajaan dalam suasana yang santai, harmoni dan penuh kemeriahan. Program Sarawakku Sayang mencerminkan komitmen Kerajaan Sarawak yang sentiasa mendahulukan rakyat, bukan saja melalui pembangunan fizikal dan ekonomi, tetapi juga melalui program-program menyemai perpaduan, memperkukuhkan semangat kekitaan serta menghargai kepelbagaian budaya yang menjadi kekuatan negeri kita. Saya percaya program seperti ini mampu memberi kegembiraan kepada rakyat di samping memperkukuhkan semangat segulai sejalai yang menjadi identiti rakyat ataupun masyarakat Sarawak.
1: Oh, ne, hanya tadi ngenang berkawur ngau acara kemuncak kita atau ke hari kepenudi. Jadi siapa artis ke tau ke bala raban orang ke pemerindang tau abi bisa didatai ngau merindang kita berpentas utama kita malamnya lah.
0: Jadi konsert kali ini akan menampilkan gabungan artis tempatan dan artis terkena tanah air yang pastinya akan menghiburkan para pengunjung. Antara artis yang bakal membuat persembahan ialah Phil Avandi, Yadi dan Max, Chen Eng, Karen Libau, Bob serta penyanyi popular Baby Sima. Majlis juga akan dimulakan dengan persembahan tarian pembukaan daripada karya terindah performing art KPTA di bawah Majlis Seni Sarawak sebelum diteruskan dengan persembahan artis-artis jemputan dan diakhiri dengan persembahan finale yang menghimpunkan semua artis di satu di atas satu pentas. Gabungan artis daripada pelbagai latar belakang ini mencerminkan kepelbagaian budaya dan cita rasa masyarakat Sarawak. Saya yakin setiap persembahan ini akan memberikan pengalaman yang menarik dan menghiburkan kepada semua yang hadir.
1: Oh, nanti kita berarti kena panggau pemerindangnya di perindang gaw artis kita Nawabi. Jadi tentu ya kita nemu menua kita di kapit itu nah ya terbilang gaw adat ngemain asal. Nama kini main asal tau ke penyelai main ke dekat debaik ba menua kapit tu kak dipandang ke ba malam panggau tau ke malam kemuncaknya ialah ba persembahannya ialah.
0: Ya, sudah tentu. Salah satu keistimewaan program Sarawakku Sayang ialah penekanan terhadap nilai budaya dan identiti masyarakat tempatan. Persembahan tarian, pembukaan serta lagu-lagu tempatan yang dipersembahkan oleh artis-artis Sarawak akan menyerlahkan kekayaan budaya masyarakat di Bahagian Kapit. Bahagian Kapit terkena dengan kepelbagaian etnik seperti Iban, Orang Ulu, Cina, Melayu serta kaum-kaum yang hidup dalam suasana harmoni sejak sekian lama. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Sarawak dan akan diterjemahkan melalui persembahan seni, muzik dan budaya sepanjang konsert berlangsung. Program seperti ini bukan saja menghiburkan, malah menjadi medium untuk memelihara dan memperkenalkan warisan budaya kita kepada generasi muda.
1: Wow, cukup aneh gak program kita malamnya ialah ni Wabi. Jadi siapa ya ke dendang ya di kelalu nang ya fokus kita meh sasaran utama kau kita itu program tu ialah boleh mai diri sebilia atau datai lah ni Wabi.
0: Oh, mesti.
1: Oh, mestinya.
0: Ini semestinya. Program ini memang terbuka kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira umur, bangsa ataupun agama. Ia sesuai dihadiri oleh seluruh keluarga kerana selain menikmati hiburan, para pengunjung juga dapat meluangkan masa berkualiti bersama keluarga, rakan-rakan dan komuniti. Saya berharap ibu bapa akan

0: membawa anak-anak hadir supaya mereka dapat merasai sendiri semangat perpaduan, menghargai keberagaman budaya serta menikmati suasana yang penuh kemeriahan.
1: Awalnya senentang kita ke datai tu, datai bebala mayuah mai ngau diri sebile sampal ne WB. Jadi tu nyo kan hanya penemu nuan pu tu WB ne bekeni program ya ke bakat tu uliah ngerapit kaget kaul mensia mayuah nangira bangsa jalai pengarap pupu raban bangsa kita tu munyi kenuan tadi hidup pupu raban bangsa ne WB.
0: Inilah keistimewaan Sarawak. Walaupun kita terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita sentiasa hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Program seperti Malam Konsert Rakyat menjadi platform terbaik untuk rakyat berkumpul tanpa mengira perbezaan. Apabila kita duduk bersama, menikmati persembahan bersama, dan berinteraksi dalam suasana yang harmoni, secara tidak langsung, hubungan silaturahim menjadi lebih erat dan semangat perpaduan semakin kukuh. Saya percaya perpaduan merupakan asas kepada kestabilan dan kemajuan Sarawak. Selagi kita terus bersatu hati, kita akan mampu membawa negeri ini ke tahap yang lebih maju dan makmur.
1: Oh, hanya tadi ngenang nama tu penemu nuan tu WB ya kecukup ya mana tu dikunci ke ngau bala peninggal kita bawa FM ke lemai tu ente nuan bisik sitik jako tu WB satu perkataan eh sitik perkataan nama kini jako ke dekat the break nuan ngambil bala rakyat kita beluadin rakyat mayuah mensia mayuah sampah datai ngagai pengawak kita tu.
0: Satu ayat ya. Marilah kita bersama-sama memeriahkan Malam Konsert Rakyat Sarawakku Sayang 2026. Datang bersama keluarga, raikan perpaduan, nikmati hiburan dan buktikan bahwa Sarawak sentiasa bersatu, harmoni dan saling menyayangi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai ngau bala mayuh kita di kapit itu nyadi WB. Ya ke penudi benda tu barandau tua ke lemai tu tu ba awek tu ya ke bise begulai ngonuan barandau tua ke lemai tu tajak pan ngenang perkara berkaul ngau program kita malam kemuncaknya tadi nama pesan nuan atau ke nama pesan nuan ngagai mesia mayuh lebih gi ngagai rakyat kita di kapit na ngiranya di murum belaga atau kesung tu tadi ngami ke ulih sampah datai ba malam konsert rakyat program Sarawak Ku Sayang 2026 ya kedekat dia tu ba hari ke penudi ya WB na 27 hari bulan 6 tu elak.
0: Dengan penuh rasa hormat dan sukacita lah, saya ingin menjemput seluruh rakyat di bahagian Kapit, khususnya masyarakat di Murum, Belaga, Song, Bukit Mabong serta kawasan-kawasan berhampiran untuk hadir beramai-ramai ke Malam Konsert Rakyat Program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 27 Jun 2026 bermula jam 8 malam di pekarangan Dewan Suara Kapit. Marilah kita datang bersama keluarga, sahabat dan jiran tetangga untuk menikmati persembahan hebat daripada artis-artis jemputan, menyaksikan keindahan budaya, tempatan serta mengeratkan lagi semangat perpaduan yang menjadi kebanggaan kita sebagai rakyat Sarawak. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bukan saja akan memeriahkan program ini, malah menunjukkan semangat kebersamaan kita dalam menyokong usaha kerajaan memperkukuhkan perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Saya berharap kita semua dapat bertemu di pekarangan Dewan Suara Kapit pada malam 27 Jun nanti. Marilah kita bersama-sama menjayakan program Sarawakku Sayang 2026. Sarawak maju makmur, rakyat bersatu, hidup sejahtera. Sekian,
1: Nya tadi randau tua tu yang berhormat Encik Kennedy Chok Pai Ugun yangnya kaban kunci negeri Sita N 66 murum nah ya kabugulan yang kita ke lemai tu. Terima kasih yang berhormat labang dan mere awak dirempu datai begulai ngau kami di tu. Terima kasih au
0: anen jerok
1: neh.
0: Terima kasih.
1: Okey, terima kasih au nya tun munyi randau aku ngau yang berhormat kita yang berhormat Encik Kennedy Chok Pai Ugun ni nya kaban kunci negeri Sita N 66 murum.
2: Tahu. Jadi ya dengar aku dia mar bisa ga nyawa-nyawa orang ke menuju ke nama nya benuang dia tu raptai kini jam kereta.
1: Ya, kebenar ya dia tu benuang dia tu raptai tun entik tadi ge sida benuang nama tu bisa sukan rakyat dia tadi tun. Kata sida nama dia tun mana batu bata kaliah kenya ni ke ngisi air dalam butuh menya ya gengai na penuang na sudah au.
2: Okay, ya sudah kena sidanya. Sudah suap kita nya tahu kenya tadi kena sudah besinya.
1: Sudah suap plastiknya dia tun.
2: Oh baik ge kenya dapat gi ke penuh nanti sudah besinya kemayo menya penuh nanti kenya.
1: Tang jauh dua sidai Belanda hari pun sidai berengkeh nyentuh aku jualnya jauh.
2: Oh, jadi siapa bagi balai ke ngambil bagi ba mayannya tadi deh.
1: Sida hari Sarawak aktif tau tadi bisa ngau sama bela dia bisa mayu ke sida ya begulai dia ada tun.
2: Aw. Hanya tadi kira ramai nar ba bari ke terubah tu jadi di peda di tadi ba sambut mesia bari ke terubah tu ketiga ya di mar.
1: Sambut keterubah bari sambut bari keterubah tau cukup maneh tun di pada hari pagi hari di tau di kapit cukup nyangkung ka di kumai di hujan ya nda tang ya mambam celap ya ya bakal ngelindung kita hari panas deh nada ngasai ke angat nyentuk ke dalam konti to tau di kumai aku bergetak to celap jari kami sebuah di to ane ge betunga ngau bala raban sida ke di kapit di to ni ke bise temuai kita kendai ya rindo datai di to nanti de tuan ya celap jari
2: sige gaya ngau bala jari kita suah ditambi orang sige kecelap apa saya.
1: Aunya metun, ngaso dia main ke sita lagu tu tuan.
2: Okey, jadi ya
1: kami nampuan baru ke lagi.
2: Okey, jadi ya laban tu tadi ya program tu cerita benung maya program seleksi lagu-lagu joget. Jadi kita ya berperindah dulu ngau sita lagu joget ke di bayi sisi dai ngau Fazira Dom bawa kita rendah ngali hari. Ya tadi joget salam kalah.

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dang di berundiang memet. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Tahu. Udahnya waduh dia puas hati nih.
0: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: kami Nori Bangkita Nintiang Ali bermacam lagu yo.

0: Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal ngelawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okeynya tadi main ya kerja diatur dini hari atau lagi nyentuh ke pagi apa gila Grup I hash ngau Grup G FIFA World Cup 2026 lalu ngelansa pemutus main sari tu tadi Grup E F ngau pihak mega di Krakow kalah 0-2 lawan Ivory Coast ba Group E lalu pihak mega upset amai-amai ngai peminat tim Jerman tah bekedi Jerman ba pagi ya tadi tahu alah lawan Ecuador 2-0 ke alainya tadi tajapan bedau empat lama wisial di start ke tak ke disepu dia Leroy Sané masuk ke gol dalam minit ia kedua asal ati kaban ngumbai Germany tu tadi makai besai pagi tu tadi nemunya minit ke 9 dia Nelson Aguno udah score equal 1-1 okey nya bakal ke ketinggian botol kat nyerang baru cedak Jerman tu ngasak tentang nak mukai Gonzalo Plata minit ia ke 77 skor ia kedua ngagai Ecuador ujungnya kira kak pernah alah meh Jerman tang tajak pihak Jerman itu ya nang udah lah ya anak girau kita empai pansut sidak ya lalu ujung ke ba grup G pemutus ya sarito tadi kalau yang tinitiah ke ba table dalam grup G dia dia Germany nang ya agi tetap aba 22 ia ke nombor 1 udah tap tangan ngegai round 32 lalu ditangkan ke ngau Ivory Coast ke mega udah tap tangan ha udah kiranya tadi mujur meh ngegai round of 32 Ecuador agi empai temu agi mendak ni ia ke pemadu nyulut aba nombor 38 ia ke pemadu mana lalu pihak mega lawan sidak ya sekali menang sekali seri ngau sekali kalah kayaknya tadi main ya ke grup G ke pagi tu tadi lalu main ya ke bukai grup F Netherlands nada yang tu si masalah ngalah ke Tunisia 3-1 ke alain dari gol dia pasuak ke minit yang ketiga on goal area pemain Tunisia lalu pihak mega minit yang ketujuh Brian Bobby masuk ke gol yang kedua Netherlands lalu tajap pihak udah ke break second half dia Hakim Mastouri masuk ke gol ti terubah Tunisia ngujuang kira 2-1 1-2 tang tajap pihak kira tangkan dalam data 10 minit asai dia John Paul Van Heckel masuk ke gol ketiga Netherlands lalu ngesah ke penuduk sidak ya ngagai semi atau ke round of 32 lalu nangkan ke sidak ya ianya tadi Jepun tiba penuduk ya ke nombor 2 pengudah tadi seri satu sama engkau Sweden enggak pemutus ya sekali menang dua kali seri lalu Sweden tu ya agi ngantih nama nak nasib ya ulih nak kini tamak ngagai round of 32 ya ke dekat diatur ila lalu apa ya ke bukan mega pemutus main ya ke mesti diatur sari tu ke alainya tadi dalam jam 10 pagi atau tadi main ba grup di Turki. Haha, siapa nyangka Turki boleh ngalah ke USA 3-2. Lalu dalam grup tu tadi dia gol Turki dipasuk ke dalam minit ia ke 10 ada gol. Lalu tajap ya dulu sila USA tu tadi nyerang Turki lalu masuk ke gol bab minit ia ke 3. Ha, sampai lama. Budang tu berpeluh hingga isi udah skor sila USA. Lalu tajap ya Baris Alpa masuk ke gol ba first half minit ke 31 ngujung ke Turki leading 2-1 tang tajap pihak sampai lama bermasuk second half dia Sebastian Basalta masuk ke gol ngagai USA lalu ngujung ke penuduk ya 2-2 dah pedak-pedak bakal ke Kak Seri dia dalam injury time minit ke 8 pengudah habis 90 minit dia akan Aryan masuk ke gol Yati ketiga Turki lalu ngujuang ke sida ia tadi menang ngawa pemutus 3-2 lalu ba main City lagi ianya tadi antara tim menua Paraguay bersatu ngawa New Zealand kalai pemutus ya pukul 10 tu tadi ianya semina semina Sri kusuang-kusuang nadai orang skor lalu ngujuang ke bak dalam grup sida tu ianya tadi grup G dia ba penduduk okay, grup G salah grup F grup ha golok ni tadi nya udah kemukai dah PC tu nadai ngawa lagi gak kita itu tadi ngelansa grup D kama tadi ngujuang ke Australia ngau pihak mega USA nang ya udah layak ngagai run of 32 Australia tu sistem mega wakil ari menua Asia lalu Paraguay agi nganti nasib ya tang tajap ya Turki tajap pun sida ya menang ngelawan USA sida ya udah tap tangan keluar ari pekiat ia ke diatur sekali tu kira udah nak qualified ya lalu 10 tim nang ya udah layak ngagai semi final ngagai group of 32 kalanya tim yang keterubah dari Kanada dekat bersatu ngau South Africa main yang keterubah main kedua Netherlands ngau Morocco Germany agi nganti sapandi sapandagi ka nyatup sida ya USA confirm bersatu ngau Bosnia Herzegovina ngau pia mega Brazil confirm bersatu ngau Jepun lalu kebukai Ivory Coast agi nganti sapandang lawan sida pia mega Tormasiko dagi nya Mexico ngau Switzerland serta Australia ngau Argentina agi nanti siapa nak kini ti dekat napat sida ya. Okey kita dah penghujung awal program lagu joget kita ke sekali tu lalu kena nutup lagu-lagu joget kita sebelum kita ya mendiang ke berita hari yang kesepuri ya Kuala Lumpur tu meh lagu joget TD by Alun Lupeng joget Ase Beganan ba awak lagu-lagu joget.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 5 petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad SAW itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi, namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Sri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ni dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan mereka ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
4: kurang sikit beban. Lepas tu jenis ni banyak panggil lebih. Lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia pick up ni jadi barang untuk transport industri. Lepas jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya raja kan. Tapi nak macam dengan event macam ni nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni boleh dapat strategi murah tu kira orang kata apa membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. Enam perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada perata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing. Ia bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisin terima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidigaga ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggat dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Kes kali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bansa Iban, lalu nitih kerikut, pemayu mensia kenguan menua tu, ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai, serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai, ulih dipedak, serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang.

Tungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Hari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk ku jerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya hari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih. Suah bekayau pangandiri. Iban ti datayari Batang Hai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudih hari apokayan. Nengah Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau kude ngai pangandiri. Kenu kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikenat nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang itu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah na jauh hari kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Meda utai ti bangsanya dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu ke sekalito tunga ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambil nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian tegap serta ndak mudah halah laban serang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh betangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army yau sikuk ketuai Apuh Kayan tik di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentu di pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidak ya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk bekacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960,
kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke bejah lain ke pengawal perintah serta kalamaga digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sebedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita.

kata pasal penumbuh, pemansak serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: Recap Minggu tu.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita girai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan ti ke 85. Jadi sebenarnya aku ngemanyai ke cerita tu kujung lagi. Aku minta kita nak kenyal ati. Kebuah pihak lapan tusun ti ke 85 tu nyak mea ka penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita girai tu. Lalu nak ditampung lagi tau ke semina deketu kenakak tu dulu. Dan aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai supaya aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah kelihan milih pengaruh. Ngambil kebiasa yang baik yang pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat. Dan yang pulai ngagai menua ya baru majungan, malamnya lagi. Datai ada menua ya baru rumah. Ya lalu dia asuh kelihan nak tahu nak niri ke pengawal jabuah ruang. Pegam, pihak megak. Ya, lalu dah suh jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenyak girai seruai bini yang sugi. Lalu, bedau kamu puak mulai ke diri. Ngagai menua yang ditinyar dian. Laban ke dah suh keliang. Nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah tembok pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenya girai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi laban kedetan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya ratai dien. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita? Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita gira itu. Nantinya mak ya lagi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Bayar ke? Ngambil ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita gira itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemendian ke cerita tu aja. Tak asa atayat asa hati. Entiknya mak ya tak delengkak kena kak tu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita tu pun berasai mengandak puas hati. Entik ya tak delengkak diketukah nak kak tu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita yang kena kau liame dekat mendiang ke ya, cerita girai itu kujung lagi. Tusun 84 keliang lalu ngangau ke bunga nuyang datai semak ngagai seruai kenyut ya ke benua berdiri semak tiang sandung bak ujung idas bak tengah tanjuk keliang dia tadi bak tiang sandungnya mayu lah utai macam-macam utai ia kerguna kita anak laki lebih lagi maya habisik penyarut maya habisik penusah tahu tersebut ngau Yakub kepandak
Maya urak ngaya mulau mainnya tadi. Kuya aku ya rengka ngau kerbannya di kait kesida bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igi pala ya kuliah kenyuan maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jabat tu tadi benar dah sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabuang ya kemati dibunuh kantuk lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai bisi datai ke kia ke nyalai harinya tadi kenyuat lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamik pala jabannya. Laban tu dah jabannya nak ada kebuah kurang rayanya. Tanya semina. Gali. Lading-lading. Kegari yang buat tengah ruai dia. Laban orang. Nyom pegau. Medak api kengangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi. Udahnya tadi. Dia deh. Ya ngau anak. Rabuangnya tadi. Lalu nya kebenar membunuh malamnya. Nyalah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Laban dah. Depak tahu ke ada tegah munsuah lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi pala munsuah bukai mayuah menyadia dan bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menega puluh igi ya. Nanti ada kumpul magang. Tang bungai nu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh. Tahu ngiruah ya. Lalu tahu mega ngasuh ya nya tadi. Nyau nak ngemeran ke pengawak ya kengau sudah berjalai. Lalu dia tadi. Nyak mak terubah ya. Mungkin waktu basah jari. Bak pengawak kayau besai begini. Nah, udah ya tadi. Udah ke kangau keliangnya tadi dia deh. Bungai nu yang lu mansang agak yang kenyuat sedoai keliang. Keliang lu jaku ngau bukai nu yang ba mua mensia maiwa dia. Nyalai tu. Apa ketuk kau buat? Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat ngkenyuat tu ngagin nuan laban nuan kangulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke berjalai misah ke bukai lalu pihak megah nuan nemu kini ku kayang kenyuat tu ngerja pengawak pihak ku keliang. Nak mungi bala mayuah. Bak tanya dia. Ni aja kok keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai. Kesama kau sidak mindah lebuahnya. Oh, bala sak renggan. Sak punga. Oh, dua tiga ikut ke bukai. Bisa ima dia. Sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nadainya banget mar. Ngagak kenamu. Nama baru ikat kenyuat tu. Ya, kebungin nuyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat meh. Pasal ulah ngau gaya ya. Lebuah ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperati tau ka depeda aku. Bala kami bukai pan pihak meh. Nyaukanlah lebih hari kita pangau ya, ngerja pengawak. Pengeri yang pemberani ngau penyikar ya, bisi nyulut hari kami sebuat ya kebukai. Sekali deh, lebuah kami nyau nimpai rumah munsuah, kerka dialah ke kami.
Dia kaminya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni ko kami itu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang, kami balanya, kami mayanya ada. Kami kita kari pangau. Engkau makumpu me. Kelama urinya tadi, nyawa gato ke mansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi ningau tai tersebut ya. Aku empu pun sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya aku lalu nanya bala kami bukai ya kena sigi tulian hari panggau tau. Yalai sida ya madah katur tau ke jalai dekena kami nyerang rumahnya sigi mana amat munyi kia ke depadah kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu ikatnya pihak kebuat dengan nyen dah nyen buat dengan sama bisik di tau ngok kita ya kemana suat kerja kau ya kebukai nuyang bala kami bukai sama dia jenuh magang. Dengar udahnya lalu nimbal ke punga kesama ngau kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya dengar kita hari panggau nadai memunyi lagi dia balas sedak lima ikutnya lalu masuk ke penemu ngasuh ikan kenyuan tu tadi mata kami nyadi tuai lebuah kengalah ke rumah musuh. Nama ada. Aku lut kalanya bujaku madah kegan kenyut. Nah sigi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah musuh. Nyalai aku dito berani madah ke kita. Nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah munsuahnya ngkabisi 20 pintu. Tak ia aja siku iku niki ke rumah. Kami nitiah katur ya ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya. Benua jengai antu tuai sidak empu, tuai rumahnya megak. Kandang munsuah lama kita iban ya kudah mayuah, munuah kita iban dulu lagi harinya. Pala orang kematinya tadi, lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai kebenama rabuangnya tadi, laban kau dah dibunuh pala kantuk maya seduai melaki bini yang pulai hari rumah tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah. Igan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja. Ngelaban munsuah. Serumu rumahnya. Rumah lalu angus. Sestak. Dempak api. Tan asin. Hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan. Sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisik kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sidak kau dah berbayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Dan sidak keratainya tadi sigi agi berbarak maka api. Laban balas sedaya mayuah udah rarah. Lebuah munsuah kaya wana sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiup sertai duap baru ni. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dah suah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri.
lebuah sida ya bapantap semua. Tang sida ya ngelaban hari baru rumah, ngobat nuar ke petang. Ngai ke sidanya, tak nyau de kelala bala munsua. Mai wah munsua mati, laban sida ya. Medak rumah tadi udah nguasas tak. Lalu, dia di aku tadi lu ngasuh igat ngkenyuan nak lagi berbunuh aku orang lepas nuranya udah mayuah mati nyawa bertenggaring sebarang nur ya lai udahnya tadi balai ban kesama ngau igat ngkenyuan berbunuhnya pan lalu sama ngetu mulai ke diri babai kepala kuliah sidak sebelah tanah ngau sebelah tanjuk. Aku sebenarnya ngasuh ikan kenyutnya mai lima igi aja pala. Dah ibu mayuah dulu, pi aku. Laban tu nyak keterubah ya. Nuan tu minah ngau ngerja pengawak berketau. Pi aku madah ke ya. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi bukan nu yang talu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sidak ke dirinya. Bisi lima igi palaknya. Pala ya kuliah kenyuat tu tadi. Nyanda pedak kita. Lima igi palaknya. Nyame. Utai baik ya. Tek kak baik mai mayu agi rinya. Mayu ah. Dua tiga kali lipat rinya bisa. Meta aku kena suah ya. Ngai kia ribat. Ya, apa lah ulah ya. Kami bukai. Nada yang kau ya ngelapan musuh lah. Kami semina ngemata kia hari tisi. Ya, ya lai bala mayu lah. Aku nusi ke kita. Amat tak ngenuang aku. Medak jamah igat ngkenyuan. Lebuah ya belaban ngau musuh. Kita pangau tu, ya saya sepi aku, angka kak papedis, bakai kan kini waktu. Ya amat mutus hati, cukup berani. Tak nak namanya, tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunan uyang nyerita kak pemberani ngau pengeriang kenyuatnya, maya kebabunuah ngelaban musuh. 4 hari kau dah. Udahnya bengai nung yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai. Bala mayuh pengabang ngau kita serumah. Aku ke biaku tu. Nah. Bisik ke buah hari asuh buat keliang. Ikat kenyuat tu. Tip pakai duku kita. Nang udah. Cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuah dia kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pernah 4 jamah ya. Namu pemerani ya. Ngau penauk ya. Ngerja pengawak. Yalai. Kami sedap buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah dia kena yang lama tu. Lalu kami dekat ngagak ke baju baru. Dekena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai. Tu igat kenyut. Aku agik ngangau kenuan kenyut ka? Laban aku lupadau nyebut nama baru nuan. Tak udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tu nuan bisik nama baru ke degaga ke kami lebih hake akumpu. Nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntin dalam penyembang bukang. Bunan keberani hati. Tak mudah rari ketisi surut ke belakang.
Hanya mea. Hari dia tahu nuan. Ngena namanya. Pihak kau bongen yang punya kau. Oh, ramai yang palu begau capu. Tempat kejari gaga tininga nama barung kenyut tersebut. Bungai nuyangnya tadi. Jalannya nama barung kenyut. Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat Indo. Bengepan. Mana amat. Lalu nanggung jalung. Penuh lapan naik tua. Serta yang datai bak bundannya tadi. Dia dialog jako. Tau. Pihak gak wai bundan. Aku ukai nuni. Ukai berduan. Tang kami tu cukup gagati. Bedak nuan tu. Ke. Udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya Bak Nuan. Ngambil ke Nuan nyadi orang ke nama berberita datai ke jemaah hilang. Pihak aku inoknya. Bujang aku. Sambil nanggung mangkuk jaluang Bak Muang bunahannya tadi. Ya perlalu mantil. Tudah bundan sudah nyak ni. Tak kena bundan wai. Udah nyak. Nana mwagi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak. Biarnya tadi munyi kemasak. Jaga bedil besi. Ada nengkais. Biarnya tadi nekis. Ingar memunyi. Udah nyak baru ya ada nyeradak. Kait tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang bangka kesila awak batang rajang. Ada disiruat ke air beram padi pulut. Dengar tak ada. Besar unyut munyi tiup ribut ke berpuput sabung petang. Nyampu kusak jari induknya tadi. Kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngenak jari ya di baruah. Medak mangkuaknya tadi, ia bakal kedekat terbelengkak dalam ban kenyubu kusak. Hari jari induknya tadi, dia ada jampat kena jari kenyubu kusak. Dan nangkap jari induknya hari baru. Lalu, yang tadi lalu sama megai mangkuaknya, jari seduaya sambil megai mangkuaknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuknya, lama kenyo pergi lihat dah. Tak terkelcut mangkuknya semak jakuk, talu labuah ke baruah. Udahnya, laban bundan tu, lebuahnya, ianya sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tua bak mangkuk jaluangnya tadi. Sigi betul dah lengkap ke ya. Ia akan nginsap tuaknya tadi. Betul, sekejap mata udahnya ni ya. Licin wai. Ai tua bak mangkuaknya tadi. Danya nak nemu lagi kena. Yang wa mensia ke dia. Bertempap ke jari. Gagal medak. Bundannya tadi. Tanda lama ya nyerut kait tuaknya tadi. Ni kemayuang menyak dia. Nak nemu lagi. Yalah ikut cerita. Ada ngemetar kena nitar wai. Labuh hujan nyala. Amat amat masih hanya tip pihak. Pihak kurang bejako ke sebelah tisinya dia. Bejako ngepengadiri. Benua sidak kage begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Enya bini sidak ke sama ngau minah begulai ngau kenyuat tadi ngau ngenoyang. Sidaknya dulu ke selingar matahari
dan bini bungai nung yang bu. Lalu sama anak orang tua mega, sidaknya betangkan tangkan, lalu menuju laki sidak yang bu, lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita ni bungai nung yang wayu kai kita nanamu ya. Amat tanya, munyi pangkak benak batang lupar. Ia hanya redak kait tua ke depan dia ke bini yang tadi ngagai ya. Udahnya, dia nggak kena majuang, kena ya hanya kalau-kalau nyentuh ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak pengagam-ngagam si daya, bedak utik si daya tadi. Bala pengabang dah kebisik datai kia ke. Okay. Semua orang panggau serumah. Yang kawam keliang pu lajang sidak ke tuai kebukai bakal sidak pemigul pandak sekatak minyak. Kedekumai orangnya tadi sinau penggergau bala cang. Cang ke canang ngindang menua. Apa keliang pu minyak? Ika bernama gila gundi speed api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama pula ngirup magang budenya ni. Kau? Nyalai nyau lengkak ke kita eme. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu. Ngambil setangkal gigi tangga sekali merakak ke lambang singkang. Kita ngenang pemulai bundan tahu ke nama lama yang kenyut dah ya ke danjung bungai nuyang tu pulai makai rumah yang punya rumah jungan maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam. Speak ke rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sidak tadi nyot daning. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama ngacau rumah. Nyot pansut ke ruai sidak ke lelaki. Ya kata tadi. Nyapai utai sayanya. Datai dari wai bedaku ke rumah si daya bekerja. Nah, saya mesti berubah datai. Rumah keberingangnya tadi, nak lama. Sida serumah-rumah. Rumah jungannya tadi, nak. Bisiknya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisik enggak si daya tadi, nak nemu, tai. Tindu, jenak. Nyalai, majak tindu sama si daya. Jadi, gira itu. Nang nemunya sigi penatai pemulai kenyut tau kebunannya tadi hari panggau nyalai ya tak maka kena ibu wah ya tak bini ya suging tadi sigi alut daning maut bau laki ya nama rumah kita itu tenyo bernyang asaikat karun tua pi aku sugi nanya laki ya dirai maka kena ibu wah. Mudah ya bekerja, agi ke tudah sugi tadi ngerak laki ya. Hei, tani dulu wah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi, ya. Kata ada bisi orang ya, ngerja rumah kita itu. Hantu kini, biar aku sugi ya. Hau nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia ada kira itu. Lu duduk. Ya mah, girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadai ke? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisik jam dia tu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira ke bisik menua puluh sikin pihak ni. Eh, namanya lari lagi dah. Lari utai dikirau ke nyak? Nada yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang anu bini ya.
Ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah sugi aman dirawat dia. Ya nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak mereka tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku nyok kenang bungai nemu yang kengayuang bundannya tadi pulai. Ada panggau nyen. Dia lebuah seruai terengkah bertanyuk. Dia bungai nemu yang aluk yako ya. Neh, nak kata aku. Nganyuak di igat bundan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai kuda di pelajar kenuan. Serta engkau jaku ajar. Adi sidak buat keliang. Apa ya tanduak kejang nuliang. Buat tutuang. Mau semua kami serumah kebukai. Kami si ngajar nuan. Nuan nak tahu nak ngadu ke pengawak jabu haruang. 3 hari-hari dia tahu. Bisa kami sa buat keliang datai lah. Utai bukai aku na ibuah. Madah kenuan. Laban bisi igat girai. Alai nuan yang bertanya. Jadi pala kena baik dia. Nak tahu nak. Digantung di batas bedilang. Bak tiang tengah. Bak ruai dia dia. Sebenarnya bedilangnya. Nak tahu nak. Ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak kata aku majuang dari igat bunan. Mepuak aku. Biar aku bungai nu yang berjaku ngau bundan yang tadi. Ya, nyalai bala maiwah, kaban maiwah, peninga maiwah. Nangkat tu mekitai, munyi ku aku madah ada pun tadi. Okay, aku kak baduk ngetu ketu nyalai tu bisi diberi aku panjai mimin air ke udah. Au, oh, ti mak kita itu lagi dah suah orang, lagi diberi orang awak dalam tahun baru. Awilak, maku datai baru. Nampuang ya Arab kakunya nadai nama-nama uleh natai pegulai kau kita baru pakak kau dah tu nyalai tu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kengena tu suantik ke 85 nya tadi sama bersampi makitai sama pula girai nyamai mutuah berlimpah celap linap senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja makitai udah tu ne. Oh, nyayak mupuak ku. Bye-bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Di program tu dekat datuar kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nanti bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua dengan tu sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuk ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka e-perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemeri jaku penglalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu, kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula, ban kita pukul 6, kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita kediau bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu ndak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
2: resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: cukup lagunya. Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu

0: Banta, Nalihari, Tadalamay, Pemarindang, Malam.
1: Wari FM, Sibulan, Kecalon.
2: Ya, sekolah siapa lain dengan YFM 24 jam 7 hari seminggu. Terima kasih peningat ke mengkam gula siapa lain dengan kami ke lemai tau. Kalau nampung program hari rentak ngari-hari, kalau kita tarik baru dah bergulai dengan DJ Stonton James tau ke Uncle Stone ya. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu, ba awak sedang lemai, kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih sekali lagi peningat ke mengkam gulai sejarah yang kami kenyau hari tu mu pagi tu tadi, lalu tetap ke pengerinduk kita nak ngira bak di nindur kita dia jam sehari tu peningat nak ngira yang tadi bak menua kita diserap di tu tau ke di semenanjung Malaysia kini bak Sabah, bak Kalimantan, Barat Indonesia, bak Singapura, bak menua ribai engkau yang tadi benung gawak di menua orang seraya ke mendiang ke YFM ke lemai tu ya. Benung lemai kami di Sarawak di tu 7 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi hari kami Pak Bandar Kuching buat ke lemai tu cukup hangat meningah berasa indah hangat kenyari tumu pagi tadi nyentuk ke jam kerja tu. Jadi berduduk hari-hari ke diasai kita yang tadi cukup hangat. Harap kita sama belaknya ke pengerai ya. Nang kurang ngirup air amat lebih ke semudah kita tu tadi ngerja pengawat bak luar rumah ya. Jadi yang kita terus berhati ke berita hari Malaysia atau peningat kedungkup ke sehari itu kenyar pukul 4 lemai itu tadi dan berlambat 12 jam. Kalau yang muak ke lemai itu hujan lalu diumbak ke ngau ribut kodik. Dia dangnya di sekedar nur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri, Pemgat di Limbang. Lalu nada hujan di Serian, Seriaman, Semarahan, Betung, Serikai, Sibu, Pemgat di Mukah. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pekilat kalai hujan di adangnya di Sekedandur, di Kapit, Bintulu, Miri, Pemkat di Limbang. Lalu ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Engkau, Mukah. Jadi Tasik Menua Sarawak bergumbang RM4.05 nyentuk 1 meter. Ribut puput dari selatan barat daya bak pendera 10 ngagai 20 km sejam. Lalu tikas pengat gayari. Enyak 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Jadi berita kesilai lagi berkaul dengan gaya hari itu peningat tahu di pedak kita bak website meteorologi Malaysia ianya bak www.met.gov.my. Sejak pun gaya hari kita berasai hangat ya. Kesemilat dia saya kuba kuci yang dituk tang nyuka selampu menua Sarawak ngasai ke gaya hari ke cukup hangat tu. Kita bersamping ngarap ke pengawak ke tak ke program ke bisik diatur jam ke diatur kelebih lagi di Kapit. Banyak program Sarawak ku sayang pian mekak bisik sekedar andur tadi pilihan menua tak ke bagi menua bisik ngatur banyak pengerami ngilang tikai ya. Jadi sama belak bersamping harap ke Tuhan merik kita gari ke mana ngambil ke pengawak tu boleh dikerja ke ngau mujur setelah lancar ya. Jadi berita kesih lagi berkawal ngau sekedar pengerami ke bisik diatur di menua kita di Sarawak itu tak di pendiang kita bah Hello Y Sri Aman pihak mereka promo ke bisik di keluar ke kami hari YFM Iban. Okey, lagu keterubah kita ingin mukal awak sedang lemai kita ke lemai tu peningah. Lagu Ari Deno Petrus bergulai dengan Denny Umping, Engkiniang.

0: Ya, ngaji kita ke benua baik ke kereta jam kiri atau puas ke gini-gini yang puas ke engkini yang teka nama tu radis pihak kini teka nyadi pak sebelah jalan tadi anang ndak berarti ke apa jalan ya, kereta pengangkut kita nah anang nak mendak demuanya bukan nama lebuh kita yang kini yang lebuh kita gini yang tadi tak benar ngasuk kita yang tu tadi lalai lalu ngucung kita yang tadi kena penusah hanya tadi lagu keterubah yang kini yang kena merinap dengan kita ke lemah itu.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk, nada berbayar.
1: Hello pendengar. Nama berita kita jam di atuk bertemu baru dalam program Hello Wai Sri Aman. Mangkang ibian tau ke Steven tapas silai ngau kita berkongsi ke berita dalam awak ke sekali tu. Terus ke program berkongsi ke berita. Kali berita ke terubah ke sekali tu berkongsi berkawal ngau ngelansak penemuai. Yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Adun N28 Lingga. Dia sudah mujur nguluk program nyambut hari gawai. Dia sudah datur J3K Rumah Kimbi, Sungai Pedada meludam apian lama. Bak kerami itu mayanya, sidak barumah panjang itu cukup gagati ke penatai yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor, adun N28 Lingga. Ngagai pengerami itu, dimandang ke penegak penyerakup bala komuniti ngau pengari rakyat. Nyalai ku adun, N28 Lingga, pengerami bangsa itu ndang udah ditemu nyadi platform alai negut ke pemanah kawul antara semua banyak perintah pemesai tuai-tuai reban bangsa serta komuniti seraya ngenegap ke pengawak nan kepesaka adat asal serta budaya etnik Dayak pesaka berga menua Kitai Sarawak. Adun N28 Lingga megak berterima kasih amat ke pengiruh bala komuniti Rumah Kimbi Sungai Pedada Meludam tiudah nak uliah ngatur program to, program tiudah nyadi alai semua komuniti bekerjasama ngetan ke penyelakup antara semua ke pemujur penatai agenda-agenda pemansang menua ngagai genturuang pendiau to. Lalu berita kedua, empai lama megak dia dah adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor udah mujuan megak nguluk program tik kurang lebih sebaka diatur bak rumah Minion Tanjung Baru Meludam. Bak program tu mayanya kelimpah mandang ke penegak penyurakup bala komuniti ngau pengari rakyat dia yang berhormat adun N28 Lingga berkongsi ke penerang kalai kuya peminta-peminta komuniti berumah panjang itu diminta pemansang infrastruktur dekat disawat ya lalu macam perambu pemansang udah disedia ungkup sidak bak genturuang pendiau itu. Mayanya program randau ngau tuai-tuai reban bangsa serta mensia manyuah udah diatur adun N28 Lingga atau sebengkah inisiatif area kena ngenyemak kediri ngau komuniti beranau kemacam program pemansang dipatut digagak bak genturuang pendiau to. Jadi berita ketiga lagi ngenang penemuai tau kepejalai adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor kalai pelama megak dia dah upis pelilih menua Lingga engau kerjasama Pusat Hikmat Konsel Negeri N28 Lingga udah ngatur pengerami Hari Gawai Dayak Tikas Pelilih Menua Lingga 2026. Program tu mayanya diatur bak Dewan Nangkai Stumin Lingga mujur dipenyadi yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor adun N28 Lingga. Nyalai lebuh berjakup jadi ke program tu mayanya di adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor madah perintah menua Sarawak dekat terus komited ngenegap kagi pemansang bak menua Setumbin hari program-program pemansang pihak mega projek-projek inisiatif tindang mai pengelantang ngagai semua komuniti dito pihak mega kuya peminta-peminta rakyat patut dikenati ke ndang meruan dalam genap program perambu pemansang bak dun N28 Lingga. Sekedar perambu pemansang ti menua diperundiang ke ianya bakal projek crossover bak menua Grand Stobian biar mega projek ngagak kalbat ti dekat dip jalai ke kena ngelantang kaget pengawak mindahkin kita kelimpah projek ngemansang kaget perengkat tambah community dito kelebih agak bak genturuang Tanjung Bijak. Adun N28 Lingga mega minta semua community meruan bekerjasama ngak opis pelilih menua Lingga sama berkongsi ke penderang-penderang yang ke mana, penemu-penemu yang ke mana, lebih lagi bak pengawak ngemansang ke menua to. Sebangka projek, ianya projek ngemesai kaget jalai ngaget pendam Bukit Munggo, ngga Bukit Sekirau, dekat jalai ke Mega, nengah agak belanja SADA, agensi pemansang bagi menua Seri Aman ke pengantang Mansia Mayuah. Maya program to, ya berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor, adun N28 Lingga, mujur ngemendar kaget belanja RM200,000 Malaysia ungkup projek kemansang kaget sebuah chapel di menua to, tidak ada tembok bak tahun tirka datai, tanda yang nyukung serta ngemujur ke peminta komuniti di to, komuniti tek pupu bangsa meruan berserakup ke pemujur pemansang menua to. Lalu berita keempat, empai lama bak Wisma SADA, Wisma agensi pemansang bagi menua Seri Aman, dia sida dari upis perkara pelajar PPD Seri Aman udah mujur ngatur pengawak bertemu ngau sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandak Sarawak terlalu nyadi kamban Konsel Negeri N32 Semanggang yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Tau kebenarnya pengawak berandau dibai upis PPD Seri Aman berandau ngau adun N32 Semanggang kena mantai ke Perambu dekat mindah ke SK Nanga Sekerang Seri Aman ngagai alai baru tegal rumah sekolah to SK Nanga Sekerang Seri Aman udah nak likun dikena age. Menyato upis PPD Seri Aman udah ngatai ke genap penderang tip kawal ngau peminta dekat mindah ke alai sekolah to ngagai alai tip meruan serta likun pihak megang lantang kage bala komuniti sekolah to SK Nanga Sekerang Seri Aman. Lalu nitia ke penderang hari PPD Seri Aman, hari Perambu ti de kunci ka ba alai ya ke baru tu ila ti ndak jauh hari Pasar Semanggang 4.92 km hari Pasar Semanggang tu jauh hari Sungai Batang Lopar pian megak ndak jauh hari Nyematan Batang Lopar 2 artinya alai tu likun age jauh hari sebarang penusah ndak baka ya ke diato. Yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis adun N32 Semanggang bersetuju ke Perambu to lalu madah diri dekat meruan nyukung peminta to. Adun N32 Semanggang megak madah pengawak randau engau penguasa upis tanah engau penyukat bagi menua Seri Aman dekat di pejalai ke 6/7/2026 di dekat data itu kena nentu ke status tanah tabak alain luar mindah ke sekolah SK Nanga Sekerang Seri Aman nitiah ke Perambu hari PPD Seri Aman tiudah dipkunsi ke ngagai ia. Nangkan kenyak sebengkah dialog megak dekat diatur engau Mansia Mayuah tinyadi komuniti sekolah to berandau ke Perambu dekat mindah ke rumah sekolah SK Nanga Sekerang Seri Aman tidak adang mai pengelantang ngagai nembiak tim sekolah di to serta bala pengajar serta sidak tigawak bersekolah to SK Nanga Sekerang Seri Aman. Nya dulu berita ada berkongsi ke bawa awak hello wai ke sekali itu. Selamat lamai. Temu baru bawa ke buka yang aku ibin. Ngujung ke program kita ningal ke itu.
2: RTM Seri Aman bergulangkan Pusat Himat Sida Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Seri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 bak mini stadium Seri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintikai gawai Seri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, kita naik ke pesan berat ya ke bisik terima kami Arif Ningau FM. Kali pesan ke Terubah Tok, ingat pesan mati. Datari Runi Anak Lipu Tok ke Indai Undil. Kali pesan Tok nuju Kabana Belayan ya ke dia di Bawang Ulu, Bawang Ilik, Sekarak, Tuna, Sungai Kemena, Sungai Tauk, Sungai Arif Ulu, Sungai Arif Ilik, Kemesu, Pelukau, Pian Megak, Kaban, Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari Tok. Pesan Tok madah ke Rendai Anak Rumbang, Rendai Anak Rumbang, tau ke ini Undil udah nadai kena pagi 26 hari bulan 6 2006. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayu, enyak malam 27 hari bulan 6, hari 6. Serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6, ianya hari Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Rendai Anak Rumbang, tau ke ini Undil udah nadai kena pagi 26 hari bulan 6, enyak sehari tu. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayu, kena malam hari 6 tu 27 hari bulan 6, serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6 2026, ianya hari Minggu. Jadi pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan ke bisik diterima kami hari kalai pesan tu diterima kami hari Sedinang Anak Jawi hari Serikai nuju ke pembelayan yang kediau di Sungai Kelai, Bekakung, Sungai Las, Rawan, Tuah, Paluh, Naman, yang berkat di Serikai, Bentangur, Miri, Bintulu, Kuching, Sibu, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai. Kenalah rintai kena mandi tu. Pesan tu pernah ke Jawi Anak Ujang, Jawi Anak Ujang udah nadai kena 25 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang Jawi Anak Ujang tu dekat di Sungai Belah Mayu, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima di Sibu, serta dianjung kena pagi hari 6, ianya 27 hari bulan 6 2006, Bak Pendam SDNU Jalan Cukan Teku. Jadi ya sekali lagi mendah ke Jawi Anak Ujang udah nadai kena 25 hari bulan 6 2006. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayu, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima Sibu, ianya kena malam tu 26 hari bulan 6, serta dianjung kena pagi hari 6 tu 27 hari bulan 6, Bak Pendam SDNU Jalai Cukan Teku. Pesan ke Siti tu pesan ngetas kulit datari Julia Anak John, mesan Kaban Belayan yang kediau di Nangalait, Lubuk Mulung, Luang Ajoy, Majang, Tabing, Bukit Lima, Sepemanjai Air Teruk, Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama Rito. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngamuain terbalu, niang John Anak Dayung, inyak kena lemai hari 6 tu 27 hari bulan 6, nguan ulit lalu kena pagi 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu, pengawak ngetas ulit lalu muai terbalu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit ngamuain terbalu, niang John Anak Dayung, kalai nguan ulit inyak kena lemai 27 hari bulan 6, serta pengawak ngetas ulit kena pagi 28 hari bulan 6, ianya hari Minggu, lalu muai entebalu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Rebai Anak Lingan, tak ke Indai Dumai, pesan tu nuju Kaban Belayan yang kediau di Saka, Nyelutung, Tansang, Tembawai Lubuk, Buyung, Petikal Baru, Isu Bangat, Durik Bangat, Bukung Asal, Bukung Pelasuk, Tekalung, Kubal, Lidung, Enteban, Entalun, Remabung, Penurin, Lempawung, Buluhantu, Luban, Sungai, Sibau, Pian Megak di Serian, Betung, Tanjung, Berangan, Kawung, Rembai, Lipat, Pian Megak di Tabut, Kejemut, Tembung, di Terusan, Sekrap Putat, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai kenama hari itu. Kalau pesan tu madah ke Jack Anak Manggat, Jack Anak Manggat udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026. Lalu nian Jack Anak Manggat tu dekat di Sungai Belah Mayu, ianya kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6, serta dikubur kena 29 hari bulan 6, ianya hari 1. Jadi yang minta kabar pelan kerbesan datang ke rumah Alexander Billy Morgan, Baur Bangat, Betung. Jadi ya, sekali lagi madah ke Jack anak manggat udah nadai kena 26 hari bulan 6. Lalu niang tu dekat di sekait belah mayu ianya kena hari minggu tu 28 hari bulan 6. Ba rumah Alexander Billy Morgan awur bangat betung serta di kubur kena 29 hari bulan 6 hari 1. Jadi ya, berita kasih lagi top tanya ngagai rungas tak kedumai ba umur 019-817-3557. Pesan ke Siti Tuh Peningah, pesan ngetas ulit. Datari dulu atau ke indai inda atau ke indai ida. Pesan nudunyu kawan bayan yang kedia di Limbang, Kubal, Lidung, Taput, Tekalung, Isu Bangat, Durit Bangat, Penurin, Entana, Begumbang, Piamegak di Semumu, Enteban, Bunu, Tanjung, kawan bayan di Kucing, Miri, ngau kawan bayan kebukai. Kenalah rintai kenama ditu. Pesan untuk madah ke pengawal ngetah sulit ni yang tawan anak rimbau tak kapai idak. Kena 27 hari bulan 6, hari 6 tu pukul 7.30 lemai, ngena cara sembiang. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang tawan anak rimbau tak ke apa idak. Ianya kena hari 6 tu 27 hari bulan 6, pukul 7.30 lemai, ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Tuh Peningah, ianya pesan ngetas ulit. Dituju ngagai kaban belayan yang kedia di Ulu Rimbas Debak. Budak Ulu ngobudak budak ilik Debak. Nengapik di Rimbas. Rian Batang Layar, Matu Paku, Serudit Paku Dua Buah Rumah. Kaban belayan di Babang Seratuk, Kawit Seratuk, Kampung Patik Insengai Serian. Piamgak kawan belayan kebukai kenalah rintai kenama itu. Pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Cundau anak ngelambai tak ke apai muri. Kalai pengawak tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 7.30 lemai bak, bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Samarahan. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Cundau anak ngelambai tak kapai muri dekat diatur kena 27 hari bulan 6 ianya hari 6 tu pukul 7.30 lemai bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Samarahan. Awaknya tadi peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami ke lemai itu hari peningat YFM. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat kebukai kelebih lagi ia ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com. kita dulu perindang ngostik lagu hari Raban Loudness Empire penyayau tua.

Agi maca pesan berat hari apni nga WFM kalai pesan ke sekali tuk pesan mati datari Daniel anak Ling kalai pesan tuk nuju kapan belayan ia ke diau kelebihi ia ke amui anak arau ia ke diau di nanga tadak kenawit uka atau ke liung di batu 31 sama laju pintulu doni liung anak asing di long pilah baram munau di sungai rusak serikai kapan belayan di seratuk di rumah nyulang nanga temalat sung di sungai menuan kapit rumah dik nanga lan kawan belayan di sungai guah ulu ngau ilik di kapit kawan belayan di serampu Sarawak ya ke jauh teka semak ya kenalah disebut di Tomagang kala pesan tu medah ke cemuang anak arau tak ke indai badau udan adai kena 25 hari bulan 6 2026 lalu niang cemuang anak arau tak ke indai badau dekat di Sungai Belamayuh ianya malam 27 hari bulan 6 hari 6 tu baru Mak Joseph anak tinggi emperan dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Jadi sekali lagi medah ke cemuang anak arau tak ke indai badau dan adai kena 25 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam hari 6 tu 27 hari bulan 6 baru Mak Joseph anak tinggi emperan dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal ianya pesan ia ke diterima kami hari Elizabeth Sebelster Alex Nyawun nuju kaban belayan kelebih ia ke diau ba rumah panjai semanjai jalai bukut bakar rumah Lydia rumah banyak rumah undum rumah minggu rumah nyawai rumah Shirbeni rumah Rimung rumah Stevenson rumah Subing rumah Bunsin rumah Sudu rumah Lindang rumah Janting rumah Jeli rumah Jemeni rumah Budin yang megak kaban belayan ia ke diau ba bukit dinding danau batu 15 jalai Selangau Mukah Sungai DJ, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tauk, Sungai Arif, Plugau, Seratuk, Lambir, Pian Megak di Amiri, Kucing, Kaban, Belain Kebukai. Kenalah rintai ke nama hari itu. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai. Kalai pengawak tu dekat diatur, kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 2026, baru rumah nyawun jalai bukut Balingian. Pukul 9 malam. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang nyawun anak ganai kalai pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 bak rumah nyawun jalai bukut Balingian ianya pukul 9 malam. Nyatari peningat pesan ia ke bisik di ceramak kami ke lemai tu hari peninga YFM kita tahu nanti ke pesan berat pesan ke batang ngagai email yfmiban@gmail.com atau ngagai WhatsApp konti YFM Iban.

0: Gwen baru nak merindang kita dengan lagu ya Sanggup Aku.
1: Jadi berkenyak mega hari Minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan oh, sedak kebejual pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita bisik dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Oh, dah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insurans. Nyengkawam registration. Oh, nyembunyi kaku tadi tak. Nada yang main utai nuan. Oh, laban helmet sudah bisi. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Oh. Semak jaku. Jalan sapa sapa meh. Bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang buka besi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket di peraduan tu ke perudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Haleluya. Selamat bertemu baru buat dalam program Turai Penghidup Keminggu Tua buat Bible Study kita. Aku harap kutai itu dikunci kita di itu tahu nambah ke penemu kita ini tentang kerja Tuhan bakal tibisi ditulis dalam buku kudusnya. Tapi shalom bagi semua peninggal kelemah itu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta megok ngau kawal Roh Kudus tetap meruan ngau kita. Amin. Minggu tu tadi menyadi kita ingat tahu bahwa buah Tuhan ti baru deka nyawut raja selumunnya udah ya ti minta utai dari Tuhan lebuah Tuhan ti bisik datai ngai selumunnya bok dalam mimpi ya lalu nanya ya nama utai ti deka dipinta ya hari Tuhan ku raja selumun nyawut ya beri aku penemu dalam kena aku merintah balon miak nuan ngau lurus serta dikenal aku ngelalau bagi utai ti mana ngau utai ti jai nanti nak berkenyok berkeni ku aku boleh merintah balon miak nuan ke mayuah tu balon menjadi semua raja selumunnya minta penemu dalam hari Tuhan ia minta nunduk kurang putihnya a hearing heart ia minta hati tika ninga ke sebana bala rakyat ia ngambil ke ia boleh merintah rakyat ia ngau jujur nenok cara keadil nak bercipiang ia minta penemu dalam ngagai Tuhannya ngambil ke ia boleh merintah ngenok rundi yang tilurus ngau hati titulus. Selumun nemu diri mesti bisi hati tika ninga kejaku ajar dari Tuhan hari riang Roh Kudus ngau hati tika megak diiring dimbing Allah Ta'ala ia berguna ke penemu dalam hari Tuhan menyadi nya alai ia minta utainya kok siti nya ajak utai ti dipinta ya hari Tuhan lalu Tuhan gagal hati ninga ia minta penemu dalamnya minta wisdomnya. So ngagai bala kita dia tu pa menyadi. Nanti kita nemu diri nya nadai penemu dalam. Lalu kita minta utainya ari Tuhan. Ya pan gagau ati mega. Kok meri kita penemu dalamnya. Tuhan deka meri kita ati tika ninga ke ya. Ati tika ninga ke jaku ajar ya. Ati tika ninga ke iriang ya. Bawa singkang pejalai penghidup kita di dunia tu puji Tuhan ia gagal merik kita penemu dalamnya menjadi ngambil ke kita uliah ngerja semua tainya ngawa titik jujur ti tulus ti adil ti sak sama kok ia merik kita penemu dalamnya Tuhan dekok ke kita nya dekok ke kita orang Kristiannya ngerja utai ti oleh merik mulia ngagai nama yo ti kudusnya ngambil ke kita indok gagal ke pengawak ti ngakal orangnya pengawak ti nipu ti berampas kutai orang bukai berampas ke tanah orang Tuhan merik kita penemu dalamnya ngambil ke kita indok gagit ke pengawak ti berpakai ke suapnya ke bambi uliah berorang kena daya nan ke dirimpu labanti bisik kuasa labanti kita orang Kristiannya deh agi gagau hati ke pengawak ti bansanya artinya kita yapin bisik penemu dalam Allah Ta'ala kita yapin nemu reti pengelurus Allah Ta'ala kita yapin nemu reti pengudus apin nemu reti penebus kita agi apin nemu reti pengasih kebenarnya apin ngelalau sapo Jesus Kristusnya kenyadi ke Tuhan penghidup kita. Bub kudus madah ke kita orang Kristian ya. Jesus nya meh. Pengasih ngau pemenar Allah Ta'ala. Jesus nya grace and truth. So nanti kita nemu grace, kita ingin mendak utai kendak benarnya. Laban Jesus Kristus mega nyadi ke penemu dalam Allah Ta'ala. Ngagai kita. Menyadi
Tuhan megak nyadi ke penglurus kita, nyadi ke pengudus kita, nyadi ke penebus kita. Haleluya. Ya Allah, nanti kita nemu dari empu yang nadai penemu dalam. Minta ngegaya lah talor ke dia tu udah nyadi apai kita. Laban pada dalam sempekat baru, Roh Kudus bisa madah ke kita. Kuyal bersurat James bagi satu, ayat 5-6. Nanti kita nadai penemu dalam, minta ngegaya lah talor kemri ngau gerah mudah, serta nak mansiak penyalah kita. Lalu utainya, dekok diberi yo ngegai kita. Tang pintu ngenok pengarap, ngawati tindak kakak. Amin. Pintu penemu dalam menyedi. Anang do, kok yo meri kita ada. Kita anak yo. Sepora bukai diberi, bukai meri ngegai anak yo. Amin. Buat ayat 10, ngegai ayat 15, bersurat satu raja, Bob Kudus nulis ke, kena kita nyambung cerita Raja Selumun kita itu. Ku Bob Kudus, Tuhan gagau hati ningo Selumun minta utainya, minta penemu dalam meria. Nyalai, ku Tuhan berjaku ngo Selumun, laban nuan udah minta penemu dalam, kena nuan merintah ngo lurus, lalu nak minta diri gayu guru, tau ke minta pengayau pengeraja, tau ke minta musuh nuan dibunuh. Aku dekau ngerejau tai tu dah dipintok nuanya. Ku Tuhan. Nyadi. Tak lalu boleh kemaya nyok Selumun. Ku Tuhan nyambung. Apin puas hati yang beri Selumun. Penemu dalamnya. Ku Tuhan. Aku dekau meri nuan penemu dalam. Ngau pemerti hati. Lebih lagi hari ini orang bukai ke dulu hari nuan. Tau kedudi hari nuan ilah. Haleluya. Aku dekau megok meri ngegai nuan, utai tindak di pintok nuan. Nya, nuan dekau boleh pengaya, ngau baso, seumur hidup nuan. Lebih lagi hari ngi raja ke bukai. Lalu nanti nuan ngasih ke aku, lalu nitiah kadat ngau pesan aku, baku apai nuan David, aku dekau ngasuh nuan panjang umur. Ayat 15, Selumun lalu terdani. Ya, nyok baru yang nemu lah kalau nyok dah berjakuk ngau ya. Buat dalam mimpi ya. Udah nyok ya lalu mansang ngegai Jerusalem. Lalu berdiri di mua peti lempang batu adat Tuhan ya. Lalu ngejuak piring tunu. Ngau piring pemayak dia. Diberi yang ngegai Tuhan. Udah nyok ya lalu ngejuak ke pengerami makai besai. Ke semua pemesai ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Jesus. Lalu keruke sudah. Lalu puco-puco. Malam jadi semua. Mayuh hendak utai ke mana diberi Tuhan ngegai Selumun. Tajak ia seminok minta siti utai aja. Ianya penemu dalam. Ia diberi Tuhan penemu dalam. Itu dah dipintok ya tadi. Di lebih lagi aringi orang bukai. Lalu ditambah ke Tuhan megok. Ngau pemerti hati. Ti lebih lagi dari semua raja di dunia tu. Udah nyok nak temu hati ke Tuhan. Kutai tu dah diberi yang ngegai Selumun. Tak lalu ditambah ke ya ke. Ngau pengayau pengeraja. Ngau baso kebesai. Apu. Amat mana sama Tuhan. God is good. All the time. All the time. God is good. Menyadi. Selumun minta siti aja utai hari Tuhan. Tang yo diberi Tuhan, utai tindak di pintu yo mega. Leban Tuhan nemu deh. Tuhan nemu utai ti diguno yo. Dikena yo hidup di dunia tu. Lalu Allah tala aku, deko meri ngagai kita. Semua utai ti diguno kita. Dia tu pa menyadi. Allah tala minta hari kita. Semina siti aja utai. Kuyo berjakuk berinjil Matthew bagi 6. Gigok dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya. Dekok diberi ngagai kita. Amin. Tadi kita dah berkongsi ke deh. Jesus nyok meh penemu dalam Allah Ta'ala.
Jesus nyok meh penglurus Allah Ta'ala. Lalu Jesus nyok meh anak domba Allah Ta'ala. Keduduk buat tengah-tengah kerusi diraja. Buat panggau Allah Ta'ala dia. Panggau yang jadi pembayarannya, panggau pengasih. Kuribai, the throne of grace-nya. Jesus duduk dia menjadi, menjadi intercessor kita. Menjadi kepengari kita. Berjaku dengan Allah Ta'ala. Nyo utai ti dia suruh orang gigok kita dulu. Gigok Jesus Kristus siku aja. Gigok penglurus Allah Ta'ala. Lalu udah nyo, utai bukai mega, dekok diberi yo ngagai kita. Kita dekok nerimo pengasih ti, ti nambah menambahnya. Grace upon grace. Kita dekok nerimo lima kali lebih mayu hagi menjadi. Hari ini orang bukai. Laban kita ini Benjamin. Buat dalam perintah Allah Ta'ala. Kita ini anak biak ya. Serta anak tidak dikerinduk ke ya. Dikerinduk ke lapai kita. Kita dekat nerima lima kali ini. Lebih mayu lagi utai kemanahnya. Dikenok kita. Utai di dempok. Utai dikenok. Kita dekat nerima utai kemanah. Dikenok kita. Dikenok kita hidup. Kenok di pintu kita hari Allah Ta'ala. Sebab nanti kita minta penemu dalam hari ya. Diberi ya lebih lagi. Hari itu di pintu kita. Hari itu di peragam kata kita. Laban semua tadi itu diberi Allah Ta'ala ngagai kita mensia nyok menjadi. Nyok ketegal pengasih dia aja. Ketegal grace. Laban buat dalam grace. Dia mendur Allah Ta'ala nuang ke semua berkat dia. Hari sergonya. Laban grace. Ia ngampun semua penyalah dosa kita. Lalu nebus kita dari semua sumpah penulah. Buat dalam grace, ia merik semua tai kedikenok kita hidup di dunia tu. Merik pengerai ngagai tubuh kita. Merik pengelantang penyenang ngagai penghidup kita. Merik pengelikun ngagai peminah kita. Nyago kita dari utai tijai. Nerabai kita dari penyakit keberampiatnya. Bok dalam grace, Tuhan meri pemayik ngagai rundi yang kita, ngau ngagai hati kita. Balau menjadi semua, Tuhan semina ngasuh kita yang ngerja siti utai aja. Ianya ngigok perintah Allah Ta'ala, ngau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya, semua utai itu diperbuat kurang berdunia tu, pengayuh pengeraja, semua utai kemana itu dikenal kita hidup di dunia tu, utai di dempok, utai dikena dekok diberi ia ngagai kita, dekok diberi ia ngagai kita, lalu ditambah lagi pemayuahnya. Ukai nitiah ke penyukup tu dikena kita menjadi tan nitiah ke pengayuh ia kemeri kita nya. Amin. Berarti perintah Allah Ta'ala engkau penglurus ia nya nanti disebut ngena seleka jaku ajak deh ia nya pengharap kita. Pengharap kita yang ngagai Jesus Kristus siku aja. Bukan yang kau madat. Laban Jesus nya deh. Timun ke. Lalu ngagok pengharap kita yang jadi pemadu badat. Pihak kebuk kudus ibad. Ko New King James. Jesus is the author and finisher of our faith. Jesus nya menjadi. Ti kepatut ia pemadu dulu buat penghidup kita. Ngau ia tika penghabis ia dudi. Ia nyak tipun ngau pengujuang ia. Ti di Alpha and Omega nya. The beginning and the end. The first and the last. Lalu pihak mega, nanti kita minta penemu dalam hari Tuhan. Cari Allah Ta'ala. Ia kai semina merik kita wisdomnya aja. Tang ditambah ia. Ditambah ke engkau pemerti hati. Engkau pengayau pengeraja. Engkau baso kebesai. Engkau umur kepanjai. Haleluya. Nyok reti utai itu disebut buat Matthew 6 nya tadi. Gigok dulu perintah Allah Ta'ala. Engkau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya. Dekok diberi ngagai kita. And all these things shall be added unto you. Praise the Lord.
Lalu ia ke raja, ke semua raja. Ngenok penemu dalam tu dah diberi yang ngegai selumun. Merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Ia ngintu kita likun dari semua penusah. Ia ke Tuhan, ke semua Tuhan. Gaga hati ke kita. Lalu kasih ke kita. Ia ke puan ngau ke pengujung. Ke Alpha and Omega. Rindu ke kita. Lalu meri kita semua pemayak ia. Lalu ia kebesai lagi dari selumun. Ke penemu dalam Allah Ta'ala. Begulai sejalai ngau kita. 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Kita gayu guru magang. Kita gerai magang-magang. Kita bisi penghidup keberkat. Magang-magang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Jadi yang nak kami mai tam dia ke program Turai Pengeluk Gunai dengan Pastor Edward Langi.
1: Jadi bekenyak megah hari Minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan au sidak ke berjual pemakai sidak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus pihak megah pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita bisiknya dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Tahu, dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insurans, nyengkawum registration. Tahu, nyembunyi kaku tadi tak? Nada yang mai utai nuan. Tahu, laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku, tahu? Semak jaku, jalan sapa sapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar gara bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupiah Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket di peraduan tu ke perudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Limpah hari radio kita muka udah nginga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
1: Okey, bakal selama peningan ku 7:30 lemai terlagi kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sedonya setiap lagu retro. Hari Jonathan jangan ati tusah tinggal nuan pergi.

Selamat lemai peningat, dia tu kami nak ber ke berita lemai 26 hari bulan 6 tahun 2026. Perintah Sarawak Ngau 1 Division Infantry Malaysia sama bersaup nentu ke garis antara menua seruran Likun. Sabah Ngau Sarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke pelilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benar digagak mana lagi kena nyedia kepalan dur ngatur lumbak ngemain bak tikas antarabangsa. Yang tadi batang berita lalu tu isik berita.

Premier Sarawak Datuk Pendidikan Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penemuai bahasa dari Panglima 1 Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusof bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Tujuh penemuannya dengan rapid kekaul antara Markas 1 Division Infantry Malaysia dengan Perintah Sarawak kelimpah dari berandau kemahian perkara berkaul penglikun enggau pemansang menua. Serta perkara ti diperhati bakal ngemaru ke status penglikun di Sarawak ngeperhati diberi agak antara menua dikena nentukan menua tu seluruhan likun. Kedua-dua rabannya bakal bisik bersilih penemu bakal cara kenemban lagi ngebukulai bak pengawak nyaga penglikun serta kerjasama pemasang infrastruktur bak kandang antara menua. Sabah ngau Sarawak majak mandang ke pengeransi yang dekat negut ke kaul kerjasama strategik dikenak ngerumban pemansam pilih Menua Borneo dengan pengawak nyeraris mayu bengkak sektor besai. Sapit Kepala Menteri 2 Sabah, Datuk Iwan Benedict, madah ke kerjasamanya kemungkur infrastruktur, utiliti, penyangkai kapal, logistik ngau pemansam pengawak industri, tidipun ari pengawak nyeraris bak renggat pegawai kanan upis Menteri kedua-dua bengkak menuanya. Ia madah kaurat antara Sabah dan Sarawak berguna benar laban dua bengkah menuanya belak berguna kepangan diri dari sukut pemansut, perengkah guna infrastruktur serta pengulih pemansa ekonomi keulih merik pemaik ngagai selampur menua Borneo. Ia munyinya udah ngatur penuai basah ngagai sapit premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Bak penemuannya kedua-dua menuanya berandau ke pasal kerjasama bak sektor industri serta pengawak nyeraris logistik ngak beranjung ke barang bak antara menua. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak Benun digagak mana lagi. Menteri Nembiak Lumbak ngau Pembangsa Radagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka fasilitinya digagak berguna benar dikena nyedia kepalanya mengkang ulih ndur ngatur lumbak ngemain bertikas antara bangsa. Sekedar ari fasiliti kedekat gagak tu, ianya skrin besar bak palan akuatik Pandalela Rinong, ngemesai kepalan squashy serta padang timbak. Ia madah perintah menua dekat terus kemana ke fasiliti ke diguna nyengkam mengangkat ke pemanah Stadium Nasional dikena nyikap diri napi pekit ASEAN. Ia munyinya baum pengenalan berita Samarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Pekit lumbaknya dekat diatur kena hari Minggu tu di Kota Samarahan serta nyedia ke price RM27,750. Pengawal industri diri benar dibuka nyentuk ke pergilak serta bisik nerima orang hari menua luar di dekat ngongawik bagi bak pekitnya. Bak awam media kesebaka Kemba Basikal Sarawak percaya sidak tulis ke ambil senadai Siti Middlemas bak temasya sukan Malaysia Sukma Selangor tajak penbetapi ngau penanggul kurang perengkah guna latih velodrome. Presiden Gerempuan Berbasikal Sarawak Irawat Datuk Sudarsono mereka tim berbasikal Sarawak diatuk benung barenggat kemudi nyikap diri ngau kem latih berengkah diatur di semenanjung ujung bulan Siti yang kemari. Tajak penlumbak basikal napi penanggul kurang awak berlatih baklir velodrome dinilai dapat perengkah gunanya agi diguna dari tim nasional serta kontijen hari menua bukai. Bak pengawak kesama dua ikut pemain basikal pemaduk nyulut Sarawak dia tu benar di Uzbekistan ngambil bagi bak lumbaknya dikena ngumpul poin ranking gerempung basikal antara bangsa. Kita dah tu benar mendiangkan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Rakyat ke di Abad Sitak Serembu dia tu bisik akses Jalai Tik Meruan lagi pengudah projek Nyeruri. Ngau ngadu ke baru Jalai Kopit ke Segubang di Bau. Projek keberga 1.7 juta ringgit dari baru agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA ngembuan 1.5 kilometer pemanjai. Kawan Konsel Negeri Sitak Serembu, Datuk Miro Simoh, madah projek jalannya tembuk pengudah urun setahun digagak, jalai barunya ngasuh pejalai lancar, kelimpah aring muntang ke akses pejalai ke Kuching, Enggau Siniawan. Ia madah perintah dekat majak pejalai ke projek pemansang, ngocara berenggat dikenak negap ke perengkah guna pemun, ngambil ke ulih nyungkak penatih misi bak menuap sisir. Ia bunyinya sepengudah ngemata ke pengawak nyerah ke jalannya bak kampung Kopit. Atur pengawak ti mulai ke panah ulah ngemansang ke pengelan dia bak rumah jil endang berguna benar dikenak nyedia ke orang ke kenak jil ulih meruan bak penghidup urah bekau pansut elak. Sapit Menteri Biak Lumbak ngau pemansang urah dagang Datuk Dr. Ripin Lamat pada ketua megak meri awak sidak hidup sebakar ngau orang bukai ke sama belak tau ngemansang ke ekonomi menua. Nyalai suka mensia mayu berguna benar ngambil ke sidak ti udah pansut arijil ulih nerus ke penghidup bakar selama. Ia munyinya bak program Pesta My Pride Fair Renggat Zon Sarawak 2026 di Miri. Ia mengat dekat ke sektor luar ngepalan rumah jil bergempung mengambil ke bekerjasama ngelaku ke produk hasil tinggi gagak ke ulian beri penatih misik ngagi sidampu Engkau Rumah Jil. Tu dikenak ngerembai ke market produk serta muka mayagi peluang ngagi prospek mujur dalam pengawak berdagang. Program Sarawak Ku Sayang SKS dibagi melalui kapit nyadi kepelasa tip guna benar dikenak mantai ke penau orang dagang ti biak umur serta pengelandik sidak ngagai orang mayuh bak menua tu. Program SKS keriatu dikapit serak tu mandang ke orang dagang ti biak umur ngemansang keririk ngepengok dagang ti mantai ke macam produk hasil ari penemu serta kreativiti sidak. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki padahal program itu dipasuk balan biar Arim Nua Kapit nyampu ngayan ke pengerinduk dan pengulia sidak bak pengok dagang ti majak ngerembai. Ia munyinya ngagai pengurang berita bak mantar berjadi Kapit Kitchen bak tabak program SKS di Kapit. 21 ikut pelatih dipadu jadi pemesai UPIS Bomba Bantu Malaysia JBPM pengudah nembuk kelatih dengan pengiktirafan Siri 5 tahun 2026 bak Akademi UPIS Bomba Malaysia pilih menua Sarawak di Bau. Sapir Direktur JBPM Sarawak Tiong Ling Hee pada ke pengawak merik pengiktirafannya sebagai hari tangga pengawak dikenak nambah keraban serta negap ke pengerian raban sidak kelebih haki bak menuap sisir. Pengawak milih rabannya ukai seminat berpanggai bak tikas pengerian tubuh hajak dan megak pengelandik dengan penemu dikenak berjalan ke operasi nyelamat. Nakak kedia tu bisi 330 hari 363 pangku pengawak pemesai bomba bantu di Sarawak udah diisi. Orang tik benung ngigak pengawak dilalap jimat dengan penerang ke bisi dibantai ke bak media celak tak ke media ramah. Perkara tu berguna benar dikenak jeliah ke diri hari kena tipu bak penyalah berdagang ke pensia. Ketua UPIS pengerja pengawak Kuching Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke pensia endang ngenak cara nipu madah ke merik gaji besar ngenak mata duit menua tasik lalu bekerja bak menua luar. Nyalai sidak tipu nengikak kerja dilalap patut berarti keduluk company tak ke pengawak ke bisi dibantai ke bak website UPIS Tenaga Kerja. Ia munyinya lebih dirandau Sarawak FM bak RTM Kuching. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu tupatang berita dibaca baru. Perintah Sarawak 1 Division Infantry Malaysia sama bersaup nentu ke garis antara menua seruran likun. Sabah dan Sarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke pilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benuh digagak mana lagi, kenyak nindia kepalan dur ngatur lumbak ngemain bak tikas antara bangsa.
Yang rakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 26 rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama Adnan Satim bisi nerima penemuai meribasa ari Presiden Federation International Football Association FIFA Leonard Johansson baupisia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu bersrimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidi gagal ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. Rokam dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama, Senegal ngelaban Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay berlawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balam manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

Okey, penanyi Maxwell Franklin Saran Siko hari penanyi dekat Merindang balap peningah kita mensemayu berserimai dengan pengerami ngilin tikai kedai atau bak rumah Kennedy bak langkang ulu di inkli dikenak 28 hari bulan 6 tu ilak na. Okay, terima kasih yang peningah kita ke game kau boleh sejarah dengan kami ke lemai tu apa aku ke benung kawak ianya rally giman rally semalam DJ kau hujan bak batu tujuh hari tu sejam ku dah kadangnya udah kini nah rally giman rally terima kasih ya rally giman yang berkat jadi kaitan si nyapa madah ke hujan berberis berguntur berangin di bawah di tu ya minta putar ke lagu sayau selamai ya hari May Franklin kena merindang semua kita bak kelemai tok ko ya. Lalu si nyapa mega ianya sindon idi sama jalai ke pengawa ari miri tok ko ya minta putar ke lagu ari Jonas McKean telebak ke diri kena merindang rimpu piam gak semua pinga WFM yang kawum DJ ke berenggawat. Terima kasih ya. Kalian tuan MJ Ari Landi ya. Selamai DJRG sama tugas ke lemai tu. Terima kasih. Faridon Tony, bisi nyapa. Selamat lemai. Terima kasih. Lily Anthony Mega, bisi nyapa. Francis Anchis, Petrus Inchan, mereka kini pun belum dia ke WFM. Duki Api, selamai DJ. Kau harap kena muncul dalam semua pengawak. Terima kasih Duki Api. Catherine Robin, selamai DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Belum dia ke WFM. Terima kasih. Ini tinggi hari betul. Terima kasih ya. Bisiknya apa ke lemai tu. Biar muka Margaret Unching. Hari sibu minta putar ke lagu hari Ricky Report kena merindang semua bala kaban ke bisik mending ke radio. Ngarap ke muncul dalam semua pengawal. Terima kasih ya kau ya. Sesama. Jonathan Rayang saat lemai DJ. Saat berjalan ke pengawal mana hari kami di pakan lemai tu. Minta lagu hari Anderson ngalai. Mimpi kau ya. Biar muka bisik nyapa ke lemai tu. Nina Bugis sampai jalan ke pengawal Nujunuan DJ Bak Konti YFM ku ya. Ok, terima kasih yang peningat kita ke bisik nyapa ke lemai tu. Minta ampun nanti ku tadi nak sempat maca pesan biar mereka nanti ke minta hari peningat kita nanti bisi awak aku dekat maca pesan kita dah lepas run off pemansan tu lagi tau ke kita kuliah bergulai baru aku pergilah ya bak Y 9-12 menurut kita tak menatai ke pesan lelengau pukul 11 pagi ini anang irau selamat kita mendiang ke ranah mansang bergulai ngau Lieutenant Maritime Breswell Brown pukul 8 malam tu lagi peningah Melina kita ngasih lagu Ari Jonas McKean lagu kerbisik pintar peningah kita cuma meter lebak ke diri.

0: jalan.
1: Selamat kita bertemu baru peningnya Bak Randau ke sekali itu Bukulain gaw aku Rajas Booking. Ya, jadi peningnya Bak Randau ke sekali itu Bukulain gaw aku Bak Studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Berandau ngaku ke sekali itu Bak Studio YFM Iban. Jadi ngunya ngelalu ke penatian tuan ke studio kami tu tuan.
2: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
1: Oh, selamat datang ke studio kami ne.
2: Ya.
1: Atau ukai keterubahan ne.
2: Ya, ukai keterubahan kali kedua.
1: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang melimpang ke diri datang ke studio pakai ke Sarito.
2: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Ketrobah ya aku sebagai aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggung pengawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi Giga engkau nyelamat berserimbai engkau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim berkeke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM engkau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak berkeke sari tu. Nami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan dari bulannya udah ngelui yang ia nang agi diteruskan sepanjai bulan 6 engkau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
1: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engkau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat tu tuan.
2: Ya, ngambil ke balas peningan sama bulan nemu kelimpah hari ngadu pengawal operasi Penerit Adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi bergigak ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak bergigak serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawak APMM kebenarnya. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergerak serta nyelamat maritim lalu ia tu tadi dibaca sama engkau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan NAKMA nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 Bencana Maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi cari lamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelalau ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bergerak serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engkau mana serta lebih geman.
1: Ya, jadi nya membingnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke sar itu ngenang berkawal engkau utai ke pada hari tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi bergigak serta nyelamat ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Jadi tanya aku kedua tu tuan ulin tuan berkongsi engkau bala peringat mayuh engkau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal engkau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dalam kunci ke ya.
2: Oh ni nitih ke data rasmi operasi cara lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara lamat ke udah diperjalai ke ba semuanya urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil hari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasi. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak ulia di pedak sepiak belah mata ajak laban nya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun di rimpu. Setiap penusah kenyadi merek empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara nya kebuah melikun batasi hana ngambik mudah lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi
1: tau. Oh.
2: Penusah maritim uliah dikurangkan entik semak semua ketai uliah nitih ke atur ke udah daripada ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kertas siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuah ngau tanggungjawab ketai bala mayuah ambil kebala berat ke pengelikuan batasia. Kerana tu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
1: Oh. Okey, nyadi nyam eh ngarap ke terang didinya bala bdinya ke benuninya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
2: Ya.
1: Yeah. Oh, nyadi bdinya ha bulan aku ba studio nyangka bisnis kedak kita nyak baru ninya ke radio jam ke dia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
2: Oh.
1: Okey, berandau aku ke sekali tu dalam berandau kita ke sekali tu ba WFM. Oh, nyadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala bdinya tu tau ke mensia mayuh ke benuninya tua jam ke dia tu kat nemu bakani cara tau ke langkah tulis digagak nyemak kitanya ke nurun ke tasi atau ke kang agak pengawak bak tasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
2: Oh, nuju bala mayuh ke lebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ke tasi tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi
1: oh.
2: Maka ke sidak ke nyadi nelayan pemerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan kedua merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga sidak mesti berhati ke vessel baka bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke nyaman di gigi kak. Pihak mega, alat navigasi mesti diuji dulu tau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari nak mana biar mega nyedia ke first aid kit semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini anak kau ke apa inai lah bini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang atau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
1: Oh. Ya, jadi inya belunya kita baru dan inya ke penerang bakani cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasia punya kenuan tadi nenek tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngarok ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu ne
2: ya
1: au jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimit meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasi atau ke pengelikuan bak laut tu tuan.
2: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu senentang pengelikuan bak tasi ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasi. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen nengah media rama bakal Facebook Twitter ngau Instagram. Yang keempat, merek flyers atau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima, ngagak pameran-pameran atau penemu penglikuan batasik. Ngau ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenuh dia dengan randau atau ke wawancara bahas stesen TV ngau radio. Ya mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM mengau nakak uli ya. Nentu ke semua aset atau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia atau ke dalam standby mood ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tak japan pihak batang pengawal IPMM ke bergiga ngau nyelamat tau megak mengguna kebantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi bergiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngau zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif sa dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan batasi ya.
1: Awak cukup mudah penerang dikongsikan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngaji bala peninga ngarap ke kita ninga ngomana me penerang dibayar ke sar itu gulanya kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu tu Tuan, aku percaya bala peninga pankak nemu tu Tuan bahkan ni bala kita tu ke Maritim tu nerima kangau tau ke tanda penusah ke bisik nyadi ba tasi atau ke balaut tu Tuan.
2: Baka ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi bergiga nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima isyarat atau kekangau kecemasan. Ia ke satu isyarat kecemasan nengah satelit. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress, SARSAT, atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima isyarat kecemasan ke berfrekuensi 406 MHz engau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPIRB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia boleh dikena dini-dini nur sagi ia boleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi bergiga dengan nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 hingga 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi bergiga engau nyelamat batasia. Engau ya kepenudi kangau telepon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri tau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
1: Ya, jadi peninga kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang adakah nemu tanda penusah ke nyadi batasi atau ke balawut ni Tuan. Cukup manah penerang di Bainuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi Tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Nuan bisa nyebut berkawal ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim tau ke HKKM tu nah.
2: Ya betul.
1: Jadi nanya Nuan tu Tuan, nama kebuah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta Nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
2: Nami ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkiga serta nyelamat tau ke lebih lagi di Kelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM Pela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia.
1: Mm-hmm.
2: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikenak ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikenak nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergigak ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun APMM udah mangkuk pengawal bergigak ngau nyelamat tu tadi.
1: Mm-hmm.
2: Pihak megak untuk menjadi ketanda APMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergigak ngau nyelamat sekombang APMM megak nas mampai dekat pejaya lai ke pengawal bergigak ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah.
1: Mm-hmm.
2: 6 hari bulan tu dipilih menjadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
1: How?
2: Ia megak dikenak merik pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih lagi sidak keberhidup ngau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke diau bak semak pesisir pantai ngamik ke sidak sampai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerin bak kuasan tasia.
1: Oh.
2: Sidak megak dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup kecentuh ianya pandai melepuk ke diri baik berkeni ke ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntu penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak dituntu penusah ngenyit lah.
1: Mm-hmm.
2: Kelimpah harinya HKKM nyadu

0: tuan nyo kedatai babu jo randau tua ke sekali tu tu ni tuan.
1: Au.
0: Jadi sebelum ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala ke benoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayu kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu bekaul ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
1: Oh ngamik ke bala mayu bala nemu. Monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi jadi tadi dekat mai ribut tiba-tiba sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi jadi kelimpah harinya bulan Oktober ngagai November nya dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut gaya muari berketuk dekat mai ribut kudek ke selalu ia jadi maya lemai. Ribut kenyadi tu mega dekat ngasuh tasik gelombang besar lah.
0: Okay.
1: Nyak lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau mega sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sidak ke nyata dek ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasiak. Okay, kerimpah harinya sidak mega mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah depadah ke kota dia kayaknya nentu ke gaya hari mana ya ngeciak buat mesti ngam dikena ngeciak tau ke mersa dulu perengkau navigasi mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan nyemak gaya tasiak enam mana tau ke bahaya sidak mesti mai perengka kecemasan baka PLB nyimpan nombor telefon APMM ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai ini ke pedunga tuju sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ambil ke nyamai di giga sidak megak entik uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan. Kelimpah harinya mega APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakal tu tadi berguna amat dikena sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudia rila.
0: Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak rasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tene.
1: Ya.
0: Mayuh penerang info dan dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. Ariupes Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kengenang berkawal ngau tangguh pengawak APMM pemegang kenang berkawal ngau utai kerekumah kita HKKM tadi ni.
1: Oh ya, betul.
0: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan lama boleh datang ke diri meri awak nuan datang ke studio ke sekali itu berandang dengan kami Bak YFM.
1: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
0: Terima kasih. Nyadinya benunya randang aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randang gulai ngau kami Bak YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayuh pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur mengatur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi diatu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti. Oh, di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya. Bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kraft tangan tapi banyak deh. Nyak nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi yang dekat penyadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya, malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi, orang kemeri jaku pengelalu, kelimpah hari yang amat berhormat premier kita, ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke diau bersama engkau Pasar Kapit tahu datai. Ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa Kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi dan termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelundupan, kedatangan parti dan juga dalam masa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi perturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026 Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara kapusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata, pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA, Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hibrid, norma baharu penjawat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 26/6 dalam tahun 1997 Menteri Pemansang Rama Adnan Satim bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA Leonard Johansson Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Perma itu bersembai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digagak ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggat dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semutik nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Gua si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: pesan tu ari YFM.

penyayau anda luya lagu ke dibai listen lu dan peningah nyak tadi lagu dikenak ke tengah pun ke awak berina malam kita ke malam tu semua malam peningah ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu nuju kita ia ke benung belelak berumah jam ke dia tu ngarap ke mega sama bela gerai sama bela likun ya serta selamat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu. Ekip yang magak dengan kita nyangkanya benung gawak jam ke dia tu jangkanya baru masuk shift malam kini ngarap ke terus rangsang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM tentu ya bergulai dengan aku email Dajoni tak ke mail malam tu ba awak pemerintah malam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi merendang kita ngau lagu-lagu dikerinduk ke kita malam tu peningah serta mega debah ke kita program ya kenang ya diungkup malam tu ba awak pemerintah malam ya jadi nuju kita nyangkanya benung ba rantau jalai kita.

Ni jam kedia tu nak ngira kini ke pejalai kita bayak kenyak kita baru pulai mindah kini baru pulai beberi ke barang tau ke kita ya ke baru pulai gawak kini jam kedia tu ngarap ke sama bala berjimat berbaik ke kereta ngarap ke sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita malam tu ya. Ini jadi tusun program kita tentu yang ada berubah peningas 9.30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke program tanduk program Runner Y pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita malam ia ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan habak program kini kita sarito lalu ke penudi pukul 11 malam tu lagi peningas dia kita dekat berperindang ngau lagu lagu irama etnik pupu bangsa berkenyam meh tusun program kita ungkup ia malam tu peninga yang tu ke pukul 12.30 malam tu lagi jadi anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami YFM tu lagu ke dibaik Monica Allen Aku Sayang Kenuan YFM.

2026, hari 6, 27 hari 6, 2026, Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama, Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: tau Bapa Ben ranau ruai ke sekali tau. Nah, nama pengawak kita jam tau ucau. Nah, nak kesal kita. Bapa ngasau kita kesal ucau. Lepas semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tau. Mula nak macam kesal. Laman nampu rana ruai minggu ingin kemari. Ucau pasal senam ke lalu nak uliah. Digiga ngena telefon. Ya ilau, ilau kami serumah mayanya. Ucau kata ke nak kesal ucau pergi lagi. Tunggu ke menua senam. Ya kelenyau. Ya. Temu nak kini, hidup nak kini senam ke ucau. Alam kita sama ninga ke kita ranau ruai ke sekali tau. Lem skam kena belagian ke mensia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salah berhati apa salah rasa semua. Kasih aku nanti kena salam. Gini kena salam. Hilang apa ibu dah tahu salam. Langsung aku kian-kian kena salam. Kini belum ada salam. Lagi aku ulu tukuan kayu wali dulu aku rasa salam. Lagi aku nak mau cakap beritanya bagi yang salam. Salam aku ini boleh seram. Bawa berjadi macam seram.
3: Aku sinau lagi ini. Siapa kamu lihat aku mana goyang ilah. Baru katnya nyamai itu aku tu makai bisi lawak. Nada duit uliah ke minta ngakai ayah seneram.
4: Macam-macam gak perlu sah kita serumah tu. Kada kena baka kes boy ke ditipu kaban kaban kerja kerja di mana tak siap subaknya kena tipu asuh asuh nyadi skema akai.
5: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain dari
2: lalu ada berita pasal seram teman-teman. Ya, kena gitu. Salam itulah gula makan tu sate. Sama seram. Kini ni seram lalu.
3: Kasih ya, seram. Aku din. Kada kebisi makai ngirup diberi orang din. Ya, kuyus pen ayah seneram kunya.
4: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa. Mayu alain nur ngeriput kes atau banon. Udah kami ngeriput ngagai polis. Sida lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai empat iti upes lagi. Ayahnya upes sekretariat MAPO. Ianya upis nagang pengawak berdagang ke mensia. Report ngagai gerempuang MHO per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke mensia di mano luar din. Report gak ngagai bilia operasi konselor Wisma Putra Baupis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenuhi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetatech Cybertech Angle Scam. Nah, ya, ya. Nyimbul boleh beliat nyawa atau nyebur tem ketu. Nul sidak mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sidak nyatu bepangan diau. Atau ke penyalai sidak ya.
5: Apa pihak ne? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis pulih saja kalian tu ngeriputnya.
4: Ingat di cerita boy sebab banun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina bidaya boy boy terperuk gawak ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklalaya. Senderan tu kena umbuak laban ke udah nyadi jatuh cinta arti.
5: Ente bakal kes boy subaknya. Boy subaknya leh umbuak kaban lama ya. Orang madah kedian besai gaji. Nyo terperasa ke yang ingat orang kenyebut munyinya. Ia kebakar tahu sikit mayu kes bakar tahu. Orang kedai kelala kesebut kita nyadi orang tengah deh berdagang ke Malaysia. Nyadi ku medak bak kes neram baca ku bak namanya berita internet tau. Majak mayu orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki ia kesesigat, ia ke berbajik nanti orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media ramah. Anggau ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tanggap, gila tanggap. Lama menjelingu salam gila tanggap. Lama menangkap salam yang kasihan di salam.
3: Misi, aku mau cautai kepada adiknya Ibu Banuan. Tu kumbai orang romance scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
4: ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak ngau menua ke mayuah berdagang ke mensia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia. Nya bisi kumca ba internet.
2: Napa hamu nyadi senam nyadi anak. Dikit kita inu asu orang nyua diri enti lelaki bekena ini senam. Kada anak udah jadi ke jua orang ulu tungku sengai wasa senam. Gajia senam ada tungku sengai wasa. Bulu tuku sekali malam apa jadi lekas senam senam lalu benda bisa punya senamnya
3: katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bakas tidak ayah senamnya
5: bisa ga uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau jadi bisa sekedak ke dia baca aku mah lakak ke dia tau intele bisa 672 ikut sedak ke report ke kena penusah tau jadi hari penyampaunya mina 533 ikut aja kau dah dibaik pulai ngau selamatnya lalu 139 ikut sedaknya lagi dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kamboja atau ke bak Laos dia nak sekali kena hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu, nak nak patu.
2: Mati. Lama malah kati aku tersilap mayat aku ingat keluar sendram. Lama dulu mati yang meninggal ke aku sendram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram aku nyak nade penamam Arab kaya uleh pulai ngau selamat kasih kaku hidup na uleh makai nyamai na uleh makai menukur yang na uleh makai belawah. Oh petara tolong makoto tolong
5: apa amat balat gak sampai dia jabut.
4: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku nyak. Menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua Johor ngau Selangor. Bekenya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya, Banuan? Buka senamnya. Jambu-jambu lain-lain pernah sama aku buka pintu. Kalau senamnya pulai kini. Senam.
3: Nyak ayah gilap nene ukai senram.
6: Oh terumah, aku ngika di kebilik kian tadi sidak diruai madah ke dedito.
4: Nama berita hari sidak upis ke kumbai Wisma Putra atau ke upis pulis?
6: Bisi tuan rumah, sangau sidak hari Wisma Putra telepon aku tadi laban lumo telepon tuan rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
2: Bisa senam aku.
5: Ya nama aku sidak ya telepon ngagai dek jilap. Po nyunda sabar aku tu kan inga.
6: Sidak hari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iku sidak boleh diselamat ke baik pulai. Hasil hari rundi yang perintah menua tok ngau gerumpung MHO tau ke gerumpung Siam Ayuh Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia dok dian deh. 15 ikut sidak ke dilepasnya. Jadi jamin perintah Malaysia senderam siku hari sidak ke boleh diselamat ke.
2: Hidup senderam aku. Okay. Atau di palam dan aku. Ngilang senderam nasia lama. Senderam nasia senderam senderam.
3: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu Banuan.
4: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
6: Oh, pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyempulang sidak pulai. Hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, mayuh ketusurundi yang tau ke trauma. Nyak mesti bisi konseling. Ngau gerempuang ke mantu sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
5: Nada yang mu nak tusuk rundiang sidak kena kuruangnya. Mana yang nanti pulai itu wapnya. Bisa sekedar bangkai, kata temu penungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Kami dua jambut ditinggal kedai semua kisah semua itu irau makan kedai sendramnya iskumang de nadai tiga ilau kedek la selam nyo nama kai ila mane juda aku selam la sebe utai tiga ga gaya li bagi selam
3: utai buka itu jo aku utai disebut nya itu ia kena mane aja aku kena setuju ngelamat tu sigi terang gak deh raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyus minggu dek ngai mandi pada aja sikit tengai mandi
7: mbahas nengai busa ngau mbahas nengai bak udah pulai aku tu deh udah selamat pulai terima kasih ngai kita semua terbagi ngai kes dua jilap ngau tuai rumah peting laban udah kiroh ngagak ribut. Terima kasih Banon, terima kasih Minut. Udah nyaga ibu sangau sedua jabut mayau teh itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebo dipadah ke aku tu siku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau
8: apa? Nyuruh-ruh yang madis neram? Ya tekenyit, mada gamal dek. Jauh hamai berubah. Ukanya bangga lama. Dek kelenyau, kati mikita kehidup maya kedikurang orangnya. kada kita bisik diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapa mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau ngukayu. Bisik lama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang ngukai di palau aja. Sidak dengkabak bangku ke bisik karannya. Asuran takap karan. Apo kanya ba kenyakinya?
4: Ya, ketika dik tau kena tangkap sida Senram.
5: Aku ni ingat dik kin arinya. Ka bertemu ngopangan Indo Thailand ni nya.
6: Mako alit ati. Maya dik datai be ipot. Di bisik telepon aku madah ku dah datai dien. Pangan Indo nya datai ngambil dik kunuang. Nama ka Indo nya ngambil dik ngagai padang bilun dik ya.
3: Aku bisik pun dak gembal Indo nya. Ayah Senram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ya Pak Ipot.
7: Begitu cerita ya. Ama induknya ame ke ngambil aku ngagai perambilun. Udahnya yang madai ke apa yang indah ya dekat bertemu aku ke diri. Kami tak pemerannya aku bertemu ngga apa yang indah ya. Asal yang depan kereta sudah sebili ya. Kedekat mai bertemu ngga apa indah ya tadi. Bisik deriba mai aku kian. Kami aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisa muda deribal. Ngau siku lelaki dia. Nadai gak aku berunia panjai. Udahnya ada baik sebuah yang nuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ngega garis menua Thailand ngau Myanmar. Dia aku nemu diri kuda kena tipu.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita Senram.
7: Gak ku lari ngenyadi. Lelaki ke dalam keretanya. Bagai senapang. Udah nucul ke senapang ngega keniang aku. Nyau berpuluh tusur di gagap kenyak. Udahnya telepon, pasport semua dirampas sudah ya. Baru sudah mai pansut, ngakai siti nur ke dijaga. Ngau pagar besi berduri.
2: Katut kami dua jabut telepon nakala uli ya.
8: Udahnya kati orang ngau di Senram. Begulai ngau bala bukai kesama dikurung dien di mayanya.
7: Datai dien, lalu nada yang pampunnya. Terus asus tidak nongak komputer, nongak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami asus nipu bala samari menua ketua Malaysia ngos Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
5: Ya, hari tu mah kes orang ke skamer nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk direknya di upis lu ya.
7: Dia magang mesti dah ya banun. Ba siti biliknya siko nyaga telepon nyadi polis, siko nyadi lawyer. Sidanya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyau pi polis, nyau orang kesama dia. Utai udah diatur magang.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita Senram.
7: Bisi siku ke baru kena tangkap. Bisi nguji lari. Lalu kena tangkap sedap maya yaka lari. Sedap madah baik sedap ngalik kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama terima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngalik kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari ya. Bengkar dijual. Nyawa saya ke nada dia tininga jaku sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
2: Nya. Ama bisik orang ambil sila ulu bungkus cengayu lah. Perengkar dalam tubuh lalu jual orangnya di Senram. Ama menceritanya diringa pendiang.
8: Oh, nyak ke disebut sila kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
7: Maka tidak kena nemu nipu orang online, tidak kena boleh target duit nipu orang, tidak kena uji lari, tidak kena kenyau sakit, nak bansuah di palu. Tidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
6: Bisik ke dibaca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu dia. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai urangnya ke, nadai undang-undang. Ya, mai perintah tu seh kang atur utai dien. Balam mafia, orang kejahit tempu kuasa dien. Sigi terbilang ngau dor berdagang ke Mansia Rito deh.
4: Ari cerita de nya seneram. Artinya tadi induk talent kengau di bepangannya. Kira ke orang gawa bak sedikit nipu bujual ke Mansianya meh.
5: Tadah nak dia tu benua nipu laki bukai ya bak belah Facebook dia deh. Udah lakinya udah tipu ya berapa untung bayar komisennya sikok palaknya nya.
8: Amai ku di banun. Arab kutai kenyade itu uliah merik lalau ngagai bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke Suahamat berkena ke media sosial ngigak pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketungkul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketungkul jantung aku tu. Tungkul hati aku tu. Nanya dia aku kabepengan. Ngigain tu menua luar. Sebaik pun sebaik lah.

Bisa mulai ajari cerita nak kita ucau. Utai kamai nyadi bapak pengidua peskeba kita ini ucau ananda berjimat berkelalangu. Urari menua luar. Ngai ke nyari. Baka kutai ke nyari. Bak seneramnya. Nya mana hantai duap. Pulai ke menua. Nanti jua orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liban. Seneram raja sebuki yang minuat munika midi. Banun melati bali lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke munika midi yang kesau jauh.

Selamat malam pendengar, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni bar berita malam hari 5/26/2026. Langgu pengawak tika nubuah kepalan penyaga paliatif Petra Jaya. Dia tu benuang disernih ala nentu kepalanya ilak boleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benung di perundiang ke sebeda langgu pengawaknya ke dibantai ngambil ke dikemendal ke upis ti berkuasa. Upis menteri tu megak dekat semampai bersawup ngau raban ti berkawa ala tentu kepalanya ilak tak semampai praktika serta merik penguntur ngagi orang ti berguna ke servis penyaga paliatif. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakutuk ngagi penggeram berita di Kuching udah ia kenyadi tuai awam Komiti Pemansang Palan Penyaga Paliatif Petra Jaya. Datuk Seri Fatimah megak bisik nyerah ke surat padu ngagi 14 ikut pengari hari sekedar agensi tidak kemagi penemu dikena ngalus ke agik langgu pengawak numbuh kepalanya. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merempas dibesai ngagai mensia mayuh di bagi menuanya dengan atur timerik servis perintah ngau manah agi. Residen bagi menua Kapit, Elvis Didit, madah ke pengawak pemandang ti berkawak ngau pemansang megak udah nyawup mensia mayuh mereti ke mayuh macam inisiatif ngau projek ti dipejalai ke perintah. Atur turun padang, Sarawak servis mega udah nyawup rakyat menua pesisir mulih ke servis terus dari agensi perintah. Program SKS Kapit mega udah nyawup mengangkat ke agi ekonomi bak pasar Kapit ke alai programnya sama diguluk bala temuai arindo bukai serta dirincah ke ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit. Elvis Didit mansut ke Jakutuk lebuh ia ke dirandau bak studio mini Sarawak FM di Kapit saritu tadi. Komiti Rukun Tetangga tau ke KRT dia tu sememagai tanggung pengawak nampak komuniti ke penyiruk, regas serta bisik penakau. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke KRT, ukai seminak nyaga pengelikun genturung pendiau, tamagak sama ngau berjalai ke program komuniti, program pengintu pengelantang pendiau, program nembiak ngau program rampak menua. Yang madah ke pengawak tibangsa Tok Megak, ulah nyawup negap kagik kawu orang ke diau berimbai serta nempak pengerapit kawu antara orang mayuah kenyadi Siti Ari Pemata bala temuai rawun ke Sarawak. Datuk Sebastian Ting mansut ke Jakutuk bak pengerami segulai sejalai Ari Gawai KRT pelilih menua miri ngau upis penyerakup bangsa bagi menua miri. Penyerakup antara rakyat Ari Pupu Raban Bansa dekat semampai nyadi ke Pun Pengering dikenal Sarawak ngetan ke pengelikun ngau pengentap menua. Sapit Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti. Datuk Rozi Yunus madah ke pengelebih menua Sarawak dan berduduk Ari Ulah Rakyat di menua tu kesama berbahasa ke pengandiri serta ulih nerima mayuh macam budaya ngau pengarap. Perkara di bangsa tu patut benda ditanke kena nyaga pengelikun ngau pemayak antara rakyat di Sarawak. Nyalah yang minta rakyat nak mudah tekuing ngau jaku asut ti tau mecah ke rakyat. Dato' Rozi mansut ke Jakutuk bak pengerami ngiling bidai zon niah ngau zon sayih 2026 ke diatur bak Dewan Sepupuak Niah serta diguluk lebih 1,000 ikut orang dari kandang menuanya. Yang nak berita malam dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Berjalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupisya Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidak gagal kena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggat dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol arima tumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Ko lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Induk Kayan, lagu kini by Maxwell Franklin Saran. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 10.16 minit malam. Mari selamat malam. Ngagai semua bila peningat, terima kasih. Ngagai kita ya kagik milih kami di YFM. Jadi ke pemerintahan kita ke malam tu, malam hari 5, 26 hari bulan 6, 2026 di Seratan Dua, di Seratan Menua. Lebih lagi program kita uliah didinga kita ngena frekuensi FM ia ke semak dua kita diau di Sarawak itu serta megak kita uliah mendiang ke kami ngena RTM klik 24 jam sehari ya. Nuju kita ke baru bugelai ngau kami nyangkanya baru bisi awak kini malam tu mendiang ke YFM. Terima kasih mega laban seruran milih kami jadi ke pemerintahan kita bakal ke malam tu peningai ya kaki kita nyangkanya baru tembu makai kini malam tu tau ke baru aja gali kini sampai mendiang ke YFM. Selamat malam nuju kita semua serta selamat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu ya. Jadi udah lepas tu lagi peningai mai kita mendiang ke program Bugulai Ngau Sharon Ludan buat program kini kita sari tu tang sebenarnya dekat berkongsi ngau kita tu peninga sekedar berita ya ke bisik dibaca aku tu. Jadi berita tu peninga orang ke benua ngikak pengawak atau ke kita ya ke benua ngikak pengawak jam kedia tu dilalau berjimat ngau penerang ke bisik dibantai ke bak media rama ya. Jadi perkara tu berguna benar dikena nyeliah ke diri hari kena tipu ba penyalah berdagang ke manusia ya. Jadi ketua upis pengeraja pengawak kucing ianya Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke manusia nang ngena cara nipu ti madah ke dekat merik gaji besar ngena mata duit menua tasik lalu bekerja ba menua luar ya tau ke ba overseas nya alai sidak ti benua ngigak pengawak dilalau patut berarti ke dulu company tau ke pengawak TBC dibantai ke ba website upis tenaga kerja sama-sama berjimat meh lebih lagi ngagai kita ya ke benua ngigak pengawak jam ke dia tu ngarap ke nyiasat dulu tau ke bertanya ngagai orang buka kai berkawa dengan pengawak ke dekat dipinta kita tu tadi out tentukan dua tau ke pengawak ya ke dipinta kita tu tadi meruan likun serta selamat meh nak nipu kita ya. Okey jadi ke sekali tu peningat terus menenang kita dengan lagu ke Dibai Dom Romeo berpadu nyawa ngau urai overtime kedalih YFM pemerintah malam.

0: showcase usahawan. Sidak ke berjual pemakai, sidak ke berjual handicraft bunyi keku. Agi terus pihak megak pameran utama agi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megak peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana agi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita bisiknya dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran. Nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang enggak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar mereka gara bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadi rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat menjadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket di peraduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Ya peninga, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Nanti yang hari 2, pukul 2 kita pergulai buat program tu. Jadi buat episod ke-25 sehari tu aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin, Siti Ari Palan berbeli ke barang ti terbilang di Sarawak. Jadi pasar tu peninga di kerinduk ke peranak menua tu ngau temuai Tegal endur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin terbilang ngau mayuh macam barang ti murah, bakar garik, makai, asir pengelendik jari, lengkap penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nanti yang hujung minggu peningah, kandang endur tu, jadi Richa Ahmad ngau penatai temuai dari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak, lebih lagi dari kucing ngau kandang menua kengelingik, tau ke temuai kedatai dari menua luar. Mayuh macam barang dia, di ngasuh pasal Serikin, jadi palan ti tentu ya mana di lawak. Pasar tu kes minatnya di palan dagang tang megak kelaik kaul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Kebenar ya peningah kandang menua Serikin semina sebuah genturung pendiaumit semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Renak menuanya jalai ke pengawak bertanah bertupik ngau dagang mit. Jadi nyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngerembai nyentuk ke pasal Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okey, di pasal tu majak terbilang urung tahun 1990-an laban mayuh temuai datai bawa beli ke barang ngau rega kemurah. Jadi kemaya itu peninga pasal Serikin nyadi siti ari palan dagang temuai bebeli ke barang ti cukup terbilang di menua Sarawak. Jadi penyalai pasal tu peninga ya tebal gi urang dagang ti datai ari menua Indonesia lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau asil pengelandik jari ti tusah ditemu buat endur ke bukai. Kelimpah harinya di palan berbeli ke barang, pasar tu megak ngayan ke kaul rat antara rakyat buat kedua menua ti berkongsi ke budaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Jadi dini pasar Serikin untuk peningah. Okey. Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin pelilih menua bau Sarawak. Nur ya, semak amat ngau garis antara menua Indonesia kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari Pasar Bau ngau semak ngau garis antara menua Malaysia Indonesia. Lalu kandang dur tu dikelingik bukit ngau utai gadung asal ti nyedia ke suasana ti nyamai ti gagai bala temuai. Lalu pasal Serikin selalu ya beroperasyen mai ujung minggu yangnya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai ana datai kia kita peningah. Nadai benda orang ke berjual nanti kita datai kia ba hari kelimpah hari hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai pasal Serikin tentu yang nak kereta cara tip pemaduk muntang serta popular dia kena ngelawak. Pasar Serikin hanya deriba kediri. Hari kuci yang berjalan ngambil timpu dalam sejam ngagai sejam setengah berpanggai bak gaya trafik. Hari jalan besai kuci yang kita mansak batu kawah, mansak bau. Lalu bak penghujung ya, kita terengkah bak Serikin. Lalu jalan ke Serikin cukup mana serta keman di tengah semua bangsa perengkah pengangkut. Tidak tahu megak kita ngelawak kia nganak bas tau ke van. Bisik van ngau bas khas kelebih lagi mai ujung minggu tip mai temuai hari kucing ngagai pasar Serikin. Serbis tu suah lagi disedia ke tumbuh pagi laban mayu temuai datai tumbuh pagi dekat berbeli ke barang. Jadi siti hari perkara tip ngasuh pasar Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia
Di jauh berbeda dari palan berbeli ke barang moden. Kita boleh mendak bangsa berjual digagak sepemanja jalai dia, lalu bala temuai ulip jalai seraya mendak bermacam bangsa barang ke dijual ngaurga kepatut. Gaya pasar terbuka merik penelebak berbeli ke barang tradisional tik narit hati. Jadi mayuah temuai rinduk datai tumu pagi laban kat nguliah ke linda pagi serta kelimparinya pengelandik bertawar megak sebagai hari penelbak membeli ke barang bak dituk. Barang ke popular bak pasar Serikin Beninga. Pekayan ngau kain batik, lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik hari menua Indonesia. Si mayu macam curak ngau curak tik narit ati. Hasil pengelandik jari hari rutan ngau buluah. Produk hasil pengelandik jari bakal tikai rutan, bakul, kerusi rutan, ngau perengkap penghias rumah balat dikerinduk ke Mensia Mayuh kita. Lalu utai kena ngias rumah bakal pasu ukir kayu, kapet ngau tirai, serta pemakai asal bakal kerupuk ngau kuih tradisional, serta kopi dari menua Indonesia ngau mayuh macam utai bukainya. Di bak kumpul di kulawak pasar tu, aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual. Pian megak ngobiak ke dijual bak pasar dia. Lalu kita yang medak di sukut pemanah pasar untuk peningah. Ia berjalan ke tangguh pengawak ti besar dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit. Serta pasar atuk megak peningah narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang. Menegap ke kaul dagang garis antara menua setanya dia pun penatai pemisik mengagai mayuah ruang bilik. Penatai temuai nintia minggu tentu yang mantuk hidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik ngepasar Serikin. Untuk tadi peningah siti hari palan dagang temuai kebeli ke barang tik nyelaik di Sarawak dengan mayuah macam bangsa kemurah. Tau kemayu macam barang kemurah dia pasar tradisional serta endur ke semak garis antara menua Indonesia. Pasar tu tentu ya pasar tik berbeda ngagai bala temuai. Kelimpah hari berbeli ke barang temuai megak oleh ngasai ke budaya bak menua tu makai asal serta pemanah rampak menua kandang menua bau. Lalu pasar Serikin engkeman endur temuai nemuai ngau diri sebilik serta bala bakiah kelebih lagi bak ujung minggu ya ukes minat endur berdajak ajak tang megak endur ngasai ke penyelaik budaya ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Ok peningah ni tadi berkawal ngau pasar Serikin bak program kita ke Sarito. Kita udah datai bak penghujung program minggu baru kita bertemu baru bak topik kebukai ngaunya. Aku Sheryl Ludan, pengelola program Kini Kita Sarito. Madah ke diri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

Ya, nyenaka kita mending ke program Kini Kita Saritu Bugulai Ngau Sharon Ludan ya. Iki jadi meri selamat malam ngagai bela peninga ya kagi segulai secara ngau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu agi bugulai ngaku Imir Dajoni tau ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi peninga ya. Jadi sebenarnya kita berperindah ngau program Irama Etnik Pupu Bangsa pukul 11 malam tu lagi peninga lagi berkongsi dengan kita berita lebih lagi berkawal dengan skem untuk pendengar ya. Jadi siku orang dagang rugi RM109,750 udah ya ti kena tipu sindiket online berkawal dengan pengawal beli kereta bangsa kemarga ya. Jadi rabang polis nerima report dari lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 48 tahun urungnya pukul 11.30 malam kena rimpat tadi peningah jadi pansik ngayan ke lelaki tu tekuang hati mada iklan ba dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu tadi hati ngelaku ke sebuah kereta bangsa marga tahun 2021 ngau rega RM133,000 ya. Jadi dengan aplikasi WhatsApp dia lelaki itu lalu diasuh suspek beri mayuh macam bayar kena ngadu ke loan kereta ke dekat dia beli ya tu tadi ne. Jadi suspek udahnya lalu ngumbuak lelaki itu ngemasuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabu hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 tok tadi timungku bayar ke buliah RM109,750. Jadi lelaki tu seminak sedar ke diri udah kena tipu pengudah keretanya lalu endak datai tang suspek nyak tadi agi nagih maya tambah ya. Jadi kes tu dipansik ngena section 420 penal kod peninga ya. Jadi enti semua kita bisi nerima kangau hari orang kena dikelala ti madah ke kita tu tadi udah menang prize tau ke account bank kita tu tadi bisi penangguh tau ke kita diasuh mindah ke duit ngelengkas tau ke kita ya ke bisi mada sebarang utai ke narit ati meh bak media ramah tu tadi peninga ngarap ke anang mudah percaya serta anang panik ambil awak dulu dua kita yang merasa pengamat penerang tu tadi neh. Jadi anang baga kita berkongsi ke OTP password tak ke penerang bank kita ngau siapa-siapa aja kelebih lagi orang yang kena di kelala kita ya. Jalai seruran berjimat serta anang mudah percaya utai bak media ramah tau ke application tau ke apps-apps yang kebukai au persa dulu peningah sepedau kita dekat beli barang ba media ramah peningah au ngambil ke kita itu tadi nak kena tipu. Okey, yang tadi Siti berita ke bisik dibacaku ba surat berita kita peningah terus merenang kita untuk lagu ke Dubai Ricky Anderson Nuan Mungkir Janji merenang kita ba awak pemerintah malam-malam tu pukul 11 satu lagi dia kita dekat berperindang ngau irama etnik pupu bangsa. Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti endak dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah

0: Yeah. Sepreinya gara-gara subah muda regal lima ringgit na ambil dua ring na ambil nangkap apa ini ku dek ngok tok tok pakai sanggol subah ku dek mau kami subah darah kami subah ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek ngkan uang ni kebas anak ngay nyadi kayen tok pengantar kami subak nya kami tu subak nak daya no semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah deluak udah lubang numpung semua udah ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang udah kan nganya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.
2: Radio YFM. The 101.3
3: YFM. Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayu.

Ya, bertemu kita ba jam ke penudi tu peninga ba program irama etnik pupu bangsa. Nya tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai Halil, Akau Sayang Kaau. Aku sayau kenuan. Nya arti lagu tu. Nya tadi lagu dikena ketengah pun ke program irama etnik pupu bangsa kita bakal ke malam tu peninga ba malam hari 5 ngai kita nyangkanya bedau tindua kini malam tu mending ke kami ba YFM ngarap ke terus segulis jalan dengan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peninga ya. Lagu kedua kita lagu ke Dibai Eddie Kuing, lagu etnik Kenyah tu peninga tu yang tau ke kabar merenang kita ba YFM malam tu ba irama etnik pupu bangsa yang di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengerarang.

0: Kitab Gyatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Rindu mendengar irama etnik Pupu Bansa?

Yes, gulas jelengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninga ba malam hari lima kita berperindah ngau lagu-lagu irama etnik pepu bangsa peninga. Ya tadi lagu kedibai di velo amu dayung bidayuh tau kenuan induk bidayuh merenang kita malam tu. Jadi ke sekali tu terus merenang kita ngau lagu etnik kayan lagu kedibai raban tadan sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3 FM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kemen merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayam wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekutak maru du coba setiap mulut kami tahu daun mana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tenyana dia gemsi kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

Akhirnya tadi lagu Kedibai Keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu etnik Sabah Peninga udah merenang kita ke malam tu. Bak program irama etnik Pupu Bangsa bak malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selama malam kita ia ke benua mendiang ke YFM kanya benua nganti mata kelelap malam tu Peninga sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam Peninga tu nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngan lagu ke Dibai Rosie Usok Perisa Biru tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawah Nimoh ngatuk peninggal mumpuk dulu aku beri selamat malam ngagai semua Tuhan merekat kita semua bye bye.

Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Jadi bekerja megah hari Minggu, kapit kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kedai bak hari kepedulinya. Kedai bisiknya dia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai seminak. Ukai seminak motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insuran. Nyengkawam registration. Nyambunyi kaku tadi tak. Nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah habis. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jatuh lah. Semak jatuh. Nyalai siapa. Siapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib panah tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bikin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu bikin pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadi rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke perudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ia ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handal mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai lama tu. Kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung, niang Albert Remini, niang Umpang Ujai. Mayu ame bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.

0: Y Arena. Y Arena. Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: 24 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.

0: sikap siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati amat tu kini
1: iya bak aku penemu aku utai tu amat tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya laban lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuh nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge. Ti ulih merik penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar berandau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anak berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

28 dan 26 2026 hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K. Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup tersama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala

Segulai Senjalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie,

kau ke penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang kau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere tinggu jom ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anak ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur nyam kebuah mana hagi bercagal hari diberubah. Pesan saya untuk hari kami bahar.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary 1. Dia perhati kena ni mayu chess histerian dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sida baterika yang ke sama album mayu masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pada sida mageng. Seminak kelasnya tadi angka kang asuh histerian mimet nanti histerian.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mereka. Tanya pada nemu nama kebuahan nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Radio Gemerindang kita didengari 101.3 FM.
1: Entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din. Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya nyudah peram-peram kita ya nyuman sawa ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyopansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, nama utai tu bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita udu bejakok pun bini. Nak salah hau. Nak salah henti kita udu bejakok. Tau-tau ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyakul cool, selalu nyak ninga chill kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
2: tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
0: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu, hari YFM.

Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Transform.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Pemerindang malam.
2: Y FM, Segulai, Kejalan.

Logistik Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak Agi Ngirau Kati Duk Siti pengingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun Kebuah penusah Bapadi nyadi Arulah diderima tina nitih ke atur Jalai Alun Ngenak telipun lebuh deriba Boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalai Alun Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Raja Joget. Segulai, sejalai,
1: YFM.

0: Tool. Pagi Rewind. Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benum Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau.
1: Au sekian mana tuan tahu nya dia tunyu mayuh macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun na tuan.
0: Au lepas munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbane ke kebun.
1: Utai yang sama kan nyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Informasi
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal ngelaban Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay berlaban dengan Spain. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia nyak. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Influenza, kukir ngak tau ke tadin pi aja. Tang tau merugak pengerai, ba orang tidak tuai, nemiak-miak ngau sidak kena berpengerai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Pampul mulut ngau hidung, lubuk maya patuh atau kengkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Ketubun aman, anak tak petunjuk vaksin influenza nintin tahun kelantin pengerai diri. Naga influenza, nyaga diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, mengulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

0: tawas.
1: Jadi hatuk megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua bugulai de pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
2: Oh, mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Yeah. No, nang amat kita begulai ngau orang mayuah. Kita begulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba namau tekerkarap ke kita tang ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu.
1: Yeah.
2: Nama kebuah nyalai agi laban kita iti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kedepadah ke kita ari hasil penemu kita. Kita iti ngelala sapa Tuhan, ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman.
3: Plasa Jurai 6:35. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: kita rinduk ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai kami bak bagiga entelah
1: ningak keseluruhan begulai kami bak program bagiga entelah harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay.
2: Ada kau ngoyang
1: mah? Aw, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau kai. Aku kak Ninga si tak DJ Wai menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatu. Aku kak Ninga lagu, nak mulia. Oh, jabat, kita dulu deh. Nama pemerintah radio tu, mbak. Tengah hidup tau.
1: Ini tu, ngacau mai. Ya buat tak benong main game tu. Soya betang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumang-kumang aku dah beli radio tau. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyucuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Nah, aku tu sikit ulan keninga radio.
1: Karan bisik dek tau. Soya nadai. Dia menawa kare dio deto jai kini ini buai ne kapa guna nyekot ke nyemari nyekot ke rumah ajaknya
0: muai ku tai deknya anek aku menjabut aku tukar ninga dua pagi buai nah bekeni bekeni ngadu ku tu
1: ngena handphone pan uleh dia tau ini tekan non RTM klik pan uleh tau kengena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nya baru muden oke entu alo dek nemu tay
0: tu telefon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudeknya aku kak mendengar radio jam harta
1: dia tu YFM uleh tu tinga kita ngena cara muden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang
2: dua pagi.

0: Dinga ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: sudah sedia. Ada sedia ke Kak Belu siapa juara capai kemialan minggu tu? Sama ketika dia bercerai kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia
0: naik. Lagu engkau.

0: Duh, pagi rewind.
1: Niklas aja raw pagi itu dia. Jadi ya tiap tahun ti sira is rumah nang suang haga krim atau gift exchange atau tukar ka dia sama diri serumah. Jadi ya tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya ngicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Awak ti rumah punya tu dah sekaran punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik nama te ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik.
1: Baik luar. Tanya maya kita akan gitu bersiar janik. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Kais mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Sari tu topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkeramak jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasal engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digaga bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini tau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita tingat ke engkeramak ke bisik digaga kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngaburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua ba topik sari tok pasta.
3: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke di keramba orang ngau engkeramak tu ini lagau kurang, tak kini guru kurang. Mm-mm. Takut nak gemit suba. Jadi nama kini engkeramak zaman moden tu. Engkeramak tu ulih nyadi nama-nama tayo. Nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan, bak penghidup kita itu. Jadi suba kita mendak takut kita mendak engkeramak lebuh kita nya tadi berjalai, lebuh kita nya agi miat kini. Tang dia tu engkeramak begulai ngau kita, begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya kengujuan ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita.
2: Ya.
3: Kutai tu nak disedal kita takut. Oh. Bakal kita ke takut kan ke keramba. Kita takut kan tu utang. Kutanya kan kita ke di kangau ketua agar reti. Kutanya maka kita ke di kerindu ketua tau ke cara tekan peda tau kenar peda. Keramba tu ukai semina utai ti. Uli daripada munyi kaku tadi ya, serta semak ngau kita tang mega utai tu bisi dalam hati kita.
2: Ya.
3: Munyi ka ba Rom 8 ayat 6 gue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nya kang ujuang ka pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus nya kang ujuang ka penghidup ngau pengelantang. Artinya kita anak sekali-kali kita berundang lalu ngembuhan engkeramak tu bak penghidup kita. Labannya tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Labot Tuhan sigi nagang kita betuai ko tanya tau ke ngibun tu tanya.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Kryan Christopher. Kita ada Tok Benung Mendengke YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Geni nih agak peta itu nih. Abis itu dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak adunya?
0: Capi ngelepuat. Dek nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya di nyanda ngasuh kula teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Namun dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu, hah?
0: Nih tau kok deh.
1: Artinya nih?
0: Terima mejam. Innovation terbaru wariahku. Tadaaa! Kerungan Manua Portable.
1: Hah? Kerungan Manua Portable?
0: Ya, jam. Kerungan Manua Portable. Kerungan Manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tuh, kita dah patut irau lagi ninggal ke Manua kita maya mindah. Ngau kerungan Manua Portable tuh, kita boleh mindah sekali ngau Manua-Manua kita. Ni buah rawan ke Manua kita kena curi. Nak takut lagi ke Manua kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan Manua Portable.
1: Kerungan Manua Portable. Siapa utai kagak ada unyau. Unyau mudik kari itu. Nah deh kalau mesti adunya kedebab langit itu. Nemu jeluh kecepada itu. Mereka malu iban lu tadi gagal di tahun nemu di nyau.
0: Ketawa kaku di jap.
1: Ya katanya aku ndak ketawa nyau. Aku dengar di mana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Dan enang ngapun diau kita sekali. Sekapa tadi gagal bakal di tahun. Ngipak kegamal limpu kurungan manu atau.
0: You jap ah. You don't forget to remember, you jump. Ilah, dia udah jump. Itu utai ku tu, udah nyadi.
1: Yang kata ni, repeat. Udah nyadi. Cici lagi nyau. Nanti nyemah nyau. Nama jelu table apa bel tergagal itu. Bisi beli orang lila. Ukai bola aku. Ilah aku. Ngerjuan diri tunsang hari puninya. Pemadu tinggi bak menua tu. Nimpu milih ni bagi puninya gila. Tiba-tiba lah.
2: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Hei, tokenyau. Bawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada main gak dia buat batu nyau.
0: Bukai lawa aku tuh jap. Dang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan Manua Portable aku tuh. Pada lama tuh kemarin nemu dek. Sidari Filipin. Bala Pinoy guda. 48,000 IG. Kerungan Manua Portable.
1: 48,000 IG? Wow. Amazing.
0: Nyak, baru sidari Filipin. Udah gente ku nyebut sidakari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua, ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manua ku tu jap.
1: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik mawak kira tu. Sabkun mimit meh ngagih tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakadi.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja nanti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sabkun ngagih ku nyaw.
0: Nah tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah. Laban ya ndang tebiang. Anang muji sarang burung kanji. Saja ya tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna. Saja ya sarak semila ranggang. Numu-numu kita. Understood?

aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: 101.3
1: Lagu Kekal Itu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Ninga, arap ke kita inya tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayo me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kamayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Nanti kita berarti ke apa penghidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya. Yeah.
1: Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya. Yeah.
1: Kati bisik jam tok ke maya khas kini do kita bersampi.
2: Ba kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tok tua beranau au jam ni kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan nektinya bersampi tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dengar anang ngagak Tuhan maka bomba nama utai ku aku nyak dah ya lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita semina ingat ke ya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan bantu aku ngos rumah aku tolong aku ya sukuang aku tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana jauh Tuhan dari kita ya nu jauh Tuhan ngagi kita ingat Tuhan kita kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan ukai jauh sejauh na ya nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nyak kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai berjam nadai batul ketuk nadanya kita bersampi di ni nul bayak kita ba umai bayak ke kita benong deriba bayak ke kita benong bekerja tau ke bersekolah kita oleh datai ngagai Tuhan
1: sebarang maya
2: sebarang maya nanti kita nak oleh nyebut engau ingal sebutlah dalam hati kita dien bersampi mak kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya.
3: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Niagai bala kita nun, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, belah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Besok aku bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampua, aku tahu ni. Nak mau tu ke bising itu si. Selalu ngeruk di tu, pihak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nungin sabo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak meda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntu makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap lah.
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapanya nih? Kok ada yang mau nyawa nih? Dia nyawa dah.
2: Aku ada yang menemua. Tapi aku nemu kuda putih yang ketinggalannya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Haram tuh, anak kau kia. Lari.
3: Ups, oke kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita enak ngelalauranya, dan kita patut memberi tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

Stik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Ente bapa penghidup kita ke dia tok tu deh. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngetua. Enti gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemaji atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita mensia. Enti bermua Tuhan, bahkan ni cara yang meda orang Indo lebih agi.
2: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jago Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan abang bak plasa jurai tu ianya bak kontak kita orang Kristian. Tapi kada sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu udah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu udah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuh mesti kegagak Tuhan. Dia kita meda Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia meda tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar muka kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkini pun gaya tubuh kita. Buat burak kini, buat lurus kini, nyeteng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas semakin. Kelimpah harinya mega laki ngau Indo sama berga bak mua Allah Ta'ala. Laban nama kebuah ia berga bak mua Allah Ta'ala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat, Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau kai. Aku kak Ninga tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih bersih menyatu. Aku kak Ninga lagu nak mulia. Oh jabat, itu dulu deh. Nama pemerintah radio tu mbak. Tengah hidup tau.
1: Ini tu ngacau mai. Ya buat tak benong main game tu. Soya betang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumang-kumang aku dah beli radio tau. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyejuk ke DJ ke dia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Nah, aku tu sikit ulan keninga radio.
1: Karan bisik dek tau. Soya nada. Menawa kare dio deto jai kini ini buai ne sapa guna nyekot ke mari nyekot ke rumah ajanya
0: muai ku tai deknya ane aku menjabut aku tukan ingat 2 pagi buai nah bekeni bekeni ngadu ku tu
1: kena handphone pan ule dia to ini tekan non RTM klik pan ule tau kena jana sekero asetronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nya baru muden oke entu alo dek nemu tay
0: tu telefon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudeknya aku kak mendengar radio jam harta
1: dia tu YFM uleh tu tinga kita ngena cara muden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang
2: 2 pagi.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku. Tang tak dikemendar ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut endak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita endak ngamat ke jaku. Mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai endak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan enggai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk. Orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara ku, Petara kepemisi nge penyinu. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyak meh siku, ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, hari timandang ke pengasih ia, nadai megak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaulah. Siti Ari Batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaulah ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba' anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya naka uliah ngenak sebarang kira engkau daya nyungula ke anak seduai. Matiah sida dalam penemu arts ngau sains. Indai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sida nyaga anak dalam uyut lalu nupik sida ngenak tusu penemu. Genap iku anak mesti diasuh bersekolah. Tu utai ti mesti dikerja apa indai. Lalu ia endang kerja ansak. Ia patut nakak ia berbendar ngulih ke jalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penaluak gawak ke mensia, pengerindu enggau penglurus. Ia patut pegari nama ketega pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain enggau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia berjalan itu sigit pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari, enggau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia, lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia, pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja di bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kitai minta diri seruran semak ngegep Petara. Mulia mehnuan, o Petaraku, nuan ninga balas sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak muas sidak, o Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak oleh masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutua engkau penegak nuan. Serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngenak berbendang penampak mua nuan. Kering menuan ngerejak utai tidak kedekat nuan. Nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang oleh nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding, engkau semua ading ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesida, ditagang ari tebiang tasik penyemak nuan. Enti nuan ninggal kesida, sapa ketau nyadi kepangan sida. Lalu enti nuan ngelengkak kesida jauh hari nuan, sapa keulih sinuk ke sida. Sida nadai Tuhan kelimpah hari nuan. Nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida engkau pementas nuan.
nengah pemayuh berkat Nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampuan ti pemaduk penyinuk. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimbak. Tuk gak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gak pawang burung, tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke udah danjuang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okay, hari Edmund Edward Nicholas Frederick ngau clearance rin manang pengerindu. Mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat Dani. Udah tumu muka milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Terima kasih peningah milih YFM jadi ke pemerindang kita. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM ke pagi tu ya. Di serata menua Sarawak. Angau megah kita hari menua bukai. Angkanya mendiang ke YFM ngena RTM klik. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 6 ke Saritu 27 hari bulan 6 2026. Selamat ujung minggu meka ya. Okay, semua kita ke Saritu. Harap ke sama belelak lantang tang tajak pihak kita ke bisi pengawak ke dekat diatur lebih lagi kita ke dekat ngulo pengerami program ke dekat diatur ujung minggu tu. Harap ke sama-sama nyaga penglikun, nyaga penglantang lebih lagi bak gayari kita ke angin.

7.30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi kita mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Lalu pukul 8.30 pagi tu lagi intin adai penanggul kita ke Kapit ninga ke berita ke Mado Baru. Bekawal ngau program Sarawak ku sayang ke diatur ungkup ke Sarito hari kedua ya. Berdau kita ngujung ke segmen penggerak pagi pukul 9 pagi tu lagi. Nyak ketusun tau kerintai awak penggerak pagi di YFM. Jadi kita berperinang dulu. Berdau kita berhati ke maka program-program ke bisa diatur di menua kita. Abah jam ke terubah tu.

0: itu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5 siang hari 5 udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang sapit menteri kita lalu pihak megaknya di adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari diman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyak deh nya nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubuang. Sapit menteri kita di federal, sapit menteri digital lalu pian juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nak. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lali di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berangin kau kami.

Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama, Senegal ngelaban Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay berlawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand berlawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. RTM Sri Aman bergulang dengan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Jadi bekenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah lagi. Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kedai bak hari kedudinya. Kedai bersihnya dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai seminak. Ukai seminak motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insuran. Nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak. Nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jatuh lalu. Semak jatuh. Nyalai siapa. Siapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang menggap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar-biar pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit, Sapit Menteri kita, Lupiah Megah. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat penjadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket di peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke belasiap mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi apa jam kedua tu peningah, baca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu hari dulat tau ke indah-indah, madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya. Inya niang tawan ane rimbau ke dekat diatur lemai tu lagi ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah tu masa canggat nyelutuang jalai liduang betuang. Jadi pesan tu uju kaban belayan di Limbang, Kubal, Liduang, Tabut, di Tekaluang, Isu Bangat, Dori, di Penurin, Tanah Begumbang, Sungai Langit, Jaluh, Merunjau, Padih, Pasak Baruh, di Melaban, Serudit Bi, Tembuang, Semumu, Teban, Buno, Tanjung, Kucing, Miri, Ngau Kaban, Belayan, Kebukai, kena ulih disebut di Tok Makeng. Kalai pesan tu tadi, madah ke pengawak ngeta sulit ni yang tawan, anak rimbau, tau ke apai indah ke dekat diatur, lemai tu lagi, bak rumah sidampu, inyok bak rumah Thomas Canggat, nyelutuang, jalai lidung betuang. Jadi pesan kedua tu, hari rebai anak linggan, madah ke Jack anak mangkat. Jack anak mangkat udah nadai ke mari ya. Lalu niang Jack anak mangkat tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pagila ba rumah sidampu, inya ba rumah Alexander Billy Morgan awar banget betul. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba saka nyelutuang, tansang, tembawai lubu, puyung, petikal baru, isu bangat, duri, bukuang asal, bukuang pelasuk, tekaluang, kubal, liduang, enteban, entalun, remabuang, penurin, lempauang, ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili agih kita tahu bertelipun ngagai Rungas atau ke Dumai Abak Lumur Kusuang 19-817-3557. Nyak tadi pesan madah ke Jack anak mangkat ya. Jack anak mangkat udah nadai. Lalu ni yang Jack anak mangkat tu dekat di Sengai Balau Mayu malam pergila ya. Bak rumah sidampu, nyak bak rumah Alexander Billy Morgan awur banget betuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari Julia anak John madah ke pengawal ngetas ulit ni yang apa ya. Inya ni yang John anak dayung kali malam tu lagi inya nguan ulit ke ni yang lalu ngetas ulit tumu pagi pergila. Jadi pengawal tu dekat diatur apa rumah sidampu, ianya ba rumah lumur 21, Luruang 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tunku Miri. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelipun ngagai Julia anak John ba lumur 012-871-2088 tau kenuju Kasim anak Jun 011-501-2507. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga layet lubu muluang ba luang acuy majang tabing bukit limau aitru merudi Miri bin Tulu Kenawit ngau kaban belayan ke bukai. Jadi madah ke pengawak ngeta sulit niang Jun anak dayuang ke dekat diatur tumu pagi pergila ba rumah sidampu, ianya ba rumah lumur 21 Lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari runi ane lipu tau ke inai undil madah ke inaya rendai ane rumbang ya rendai ane rumbang udah nadai lalu niang tu deka di sengai pala mayu ah malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah hati sungai bawang selangau lalu deka di kubur ke pagi pa gila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa bawang ulu bawang ili pa sungai kemana sungai tau sungai arif temesau pelugau bayan ulu ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di tomakang jadi pesan tu tadi madah ke rendai ane rumpeng tau ke ini undil udah nada ya lalu niang tu deka di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sedampu inya ba rumah hati sungai bawang selangau lalu niang tu deka dikubur ke pagi pa gila okey jadi pesan ke siti tu peninggal ianya hari jo anak ngindang madah ke ex counselor Nancy Freda John ex-konselor Nancy Freda John udah nadai lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika luruang 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ilak ya. Ba pendam Kristian Perutan Anglican Cemetery Jalai Kampung Dap Seboran. Okey jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Dinis Tintir Mat, rumah Ribun Tinting Melaban, rumah Nita Balai Badak, rumah Ogas Kawit, Sungai Berangan, Rumah Malis, Tembawai Pu, Lengain, Kerikap, Kerupu, Sungai Anak, Sungai Muding, Sungai Ruan, Barit, Tintiang Gereja, apa itu yang pilih cua sebilik Bapak Leruban, ngau meka kaban belayan ke Bukai, ya, kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke silik, berkawal ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai jo anak ngindang berlumur kusung 19 827 5315 tahu kenuju Sharon JC anak jo berlumur kusung 113 184 7001 hanya tadi pesan madah ke ex-konselor Nancy Freda John udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayu malam pagilah ba rumah sidampu ianya ba rumah umur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tidak bawa pendam Kristian Perutan Anglican Jalai Kampung Endap Seburan. Okey, hanya tadi mereka pesan. Jadi pesan ke Siti tu ianya hari Silvista Alex Nyawun madah ke ngetah sulit ni yang Nyawun anak kanai ke dekat diatur lemai malam tok lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Nyawun Jalai Bukut Balingian jadi penerang ke silia lagi kita tahu ba telepon ngagai Silvista Alex anak Nyawun ba umur kusung 13836 1966 tau kenuju manggang anak Nyawun kusung 113865 7999 jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Lydia rumah Banyang rumah Hundum rumah Minggu rumah Nyawai rumah Shepeni, rumah Rimuang, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Canting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Miki, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Ciram, rumah Noliza, rumah Ambo, rumah Petrus Sambun, rumah Ini, rumah Suli, rumah Lujis, rumah Hendi Insul, ngau meka kaban belayan ke Bukai, ke nda ulih disebut di Tumagang, madah ke ngeta sulit, niang nyawan anak kanai, ke dekat diatur, malam tau lagi, ya, pak rumah sedempu, inya pak rumah nyawan, jalai bukut balingian. Okey, inya tadi pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Nah, datul lagi nampung maca pesan ke Bukai.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, lagi awak pengerap pagi di YFM. Jadi itu lagi macam pesan bukai hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali itu hari Michael Gasan, madah ke pengawak. Ngupas terbalu ngau ngintu 100 hari keniang apa ya enyak niang sarjan ex konselor Gasan anak wia ke dekat dia tu orang lemai tu lagi pa rumah sidampu enyak pa pulau kilometer 2 jalan macan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di macan ke Nawit balih kapit Ranan, Pakan, Nunggang, Julau, Tadak, Lijan, Ba'iran, Muju, Pasai, Selangau, Niah, Sibu, Miri, Kucing. Engau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Michael Gasan pu balumur kusung 13-840-4755. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngupasan terbalu ngangintu 100 hari ke niang Sarjan ex-konselor Gasan anak uya ke dekat diatur. Lemai itu lagi ba rumah sidampu ianya ba pulau kilometer 2 jalan macan ke Nawit. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya area Samson Spencer Tanggi tau ke Agung. Jadi pesan tu madah ke Indaya Florence atau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila ba rumah sidampu inya rumah lumur 72 Lurung Semarindah Baru 26. Lalu dekat di kubur kari satu tilak ba pendam Kristian Aping. Jadi penerang ke Siliak berkawal dengan pesan Rabato kita tahu bertelepon ngagai Simpson balumur 014-919-8759 tau kenuju Lila 013-758-4792. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bahawa Aping, Abu, Limau, Dadak, Muding, Pantau, Lacau, Undup, Kelili, Sibu, Lubu, Mulung muka ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Florence atau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Balau Mayu malam pagila ba rumah sidampu inya rumah lumur 72 Lurung Semerindah Baru 26. Lalu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ila ba pendam Kristian Aping. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Jawat anak Anjan madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tahu ke Pai Jawa udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya pa rumah sidampu ianya pa rumah Thomas Nanga Sekedang Entabai Julau. Lalu dekat kubur kari satu tu ila. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tuan rumah Thomas Pak Lumur 016-236-1057. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Entabai, Kenawit, Penebak Layar Betung, Sungai Merurun, Metah Kapit, Nangalipus, Kaku Ulu Entabai, Disrikai, Sibu, Kapit. Engau muka kaban belayan ke Bukai yang kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke sawah anak pergi atau ke Pai Jawa udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pagila ba rumah sidampu inya ba rumah Thomas nanga sekedang tabai julau lalu ka kubur ke hari satu to ila. Okey, lalu pesan ke Siti to peninga ianya hari tuan rumah Margaret anak Tamin madah ke menyadi Boniface anak Tamin atau ke Bujang Boom udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pagila ba rumah sidampu ianya ba rumah Margaret Tamin lempak kabo seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari satu tilak ba pendam Christian Saint Philip lempak. Jadi ia pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Isa Tegan lempak, rumah Julie lempak tengah, rumah Richard lubuk kerupuk, rumah Makup nanga lempak, rumah Serudin semambu ulu, rumah Cungat munggu ubah, kaban belayan ba rumah Sibar lubuk lembak, rumah Panggai Dayat, Wak Pakan, Teluk Mulung, rumah Padang Lepung, rumah Michael, Nanga Risau Awi, Ulu Risau, Lubuk Nibung, rumah Igat Kantan, Sungai Jirah, Sungai Kabang Ruban, Ngau Kaban Belayan Kabukai, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili Agi, berkaul ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Margaret anak Tamin pu abal umur 017-809-7792 tau kenuju Caroline anak Tamin 019-806-9054. Jadi pesan tau tadi madah ke Boniface anak Tamin ya, Boniface anak Tamin tau ke Bujang Buam udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagila pa rumah sidampu inya pa rumah Margaret anak Tamin lempak kabo seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tilak pa pendam Christian Sam Philip lempak. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Daniel anak Liang ngari ke Dibit anak Amiang madah ke Cemuang anak Rau, Cemuang anak Rau tau ke Indai Badau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya ba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Guh Tengah lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju amui anak Rau ba nanga tadak kenawin uka tau ke liwang ba batu 31 Semelaju Bintulu Duni Liwang anak siang ba luang pilah Abram pihak mereka Munau ba sungai rusak serikai kaban belayan di seratu ba rumah nyulang nanga temalat suang ba sungai menuan kapit ba rumah dia nanga lan ba sungai goh hulu ilik ngau kapit ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngagai debit anak Amiang balumur 013-821-7103 ya tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, jadi pukul 7.30 pagi tu lagi peninga nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau Siti agik lagu Ari Juniaman ngau Angela Lata Jua. Bedau kita mendiang ke berita 7.30 pagi tu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat pagi peningah, dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Proji jalai tekuk pasai siung kemuyang udah manggai 25.5% tembok. Sarawak ngau Sabah negap ke kawal.

kerjasama strategik pemansang Borneo. Ura dagang rugi RM109,750 kena tipu penyual kereta bangsa marah dengan cara online.

Jadi tu isi berita. Pakej 1 projek Jalan Tekuk Pasai Siung Kemuyang dibungkus RM76 juta ditetapkan lancar lalu dah manggai 25.5%. Retinya udah ngelui hari 22.7% bakal tidak tagak ke. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ketungayan ke projek jalai ke Panjai 6.17 kilometernya berjalai ngolancar tajak pan betapi ngau penanggul ari tina menuku. Projeknya sama belak mungkur pengawak ti ngaga structure beringkat ke bulih 704 meter pemanjai dikena mutar ke penanggul tanah kerapa berendurnya. Ia madah ke jalai tu boleh nyedia ke akses sebaru lalu lihat bersambung ke jalai ngagai Pasai Siung nyadi ke Jalai Bukai nuju ke Bandar Sibu Jemaah Elok. Ia mansut ke jakunya udah ke nemuai ngabas tabak projeknya. Perintah Sarawak sedia berunding ke pengawal tinggal siang ke penetap dalam Undang-Undang Tanah Negeri dikena mutar ke isu pengawal tinggal ambil baru tanah perintah besar Nur Ngaga Velodrome di Menua tu. Menteri Nembiak Lumak Ngau Main serta Pemansel Radagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah katur undang-undang dekat di pejalai ke kena mutar ke isunya ngau mana kena ngangkat ke pemansang Lumak Ngau Main di Sarawak. Tanahnya sebedau tu dah diungkup ke Nur mindah ke Induk Pis Polis Kontingen Sarawak Ari Jalai Badarudin ke Petra Jaya dan lalu nak dipejalai ke Perintah Besar. Tunggujung ke status tanahnya lalu diperunding ke Perintah Sarawak Baru terdekat kepalanya Nur Ngemansang ke pengawal Lumpak Ngomain. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Projek ngaga velodrome nyak agak benar dilanggur dan belanja dikena ngaga velodrome-nya disadang miat agi riungkus ngaga stadium penuh serta berpanggai bertukuh projek ke penudi benar. Sabah ngau Sarawak dekat negap ke agi kawal kerja sama strategik ke formal dikena ngerumban pengawal ngemansang ke wilayah Borneo dimungkur sekedar sektor besar bakal infrastruktur utility, pengangkut ngau pengawal industri. Sapit Kepala Menteri Kedua Sabah, dilalunya di Menteri Pemansang Industri, Pengawal Dagang ngau Pengangkut Sabah, Dato' Iwan Benedict, madah ke kawal kerja samanya berengkah di Kemujur ke ngenak pengawal pengatur bak renggat pegawai kanan hari dua bengkah menua tu. Dua bengkah menua temukak dekat Saum ngau Pangandiri ari sukut pengeraja ngau potensi ekonomi serta berguna ke kawal kerjasama di Tegut Agi. Perkara TBC dikeranau kenyak yang kaum sektor industri ngau pengawak ngatur logistik ngau pemindah barang yang kaum guna penyangkai kapal sepanggar nyadi ke jalai strategik. Ia mansut ke jakunya udah ia kenmuai beri bahasa ngagai Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah aliasan di Kuching. Langgur pengawak tika numbuh ke Palan Penyaka Piliatif Petra Jaya dia tu benuang di Serenih alain tentu ke Palannya ialah oleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pemansang Rindu Nibiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benuang di perundingan ke sebedau langgur pengawaknya ke dibantai ngambil dikemendar ke upis di berkuasa. Upis Menteri Temegak dekat Semampai Besawup Ngau Raban di berkawal alain tentu ke palannya ilah tau Semampai Praktikal serta meri penguntung ngagi orang tiba guna ke servis penyaga paliatif. Datuk Seri Fatimah mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching udah yah kenyadi tuai awam komiti pemansang palan penyaga paliatif Petra Jaya. Datuk Seri Fatimah megak bisa nyerah ke surat padu ngagai 14 ikut pengari ari sekedar agensi terdekat magi penemu dikena ngalus ke agi langgur pengawal numbuh ke palannya.
Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi RY FM. Inisiatif Grid Kuasa ASEAN APG Meruan nyadi tinjau Asia Tenggara dalam tempoh kepanjai dikena negut ke konektiviti kuasa karan dalam genturong menua tu. Pengawak tu dekat diulu ke Sarawak Energy, Kalai Grid Borneo dekat dikemansang kenyadi pelasar pengawak dikena berjalai ke Grid Kuasa ASEAN ti lebih komprehensif. Tuai Pemesai Eksekutif Raban Sarawak Energy, Datuk Syarbini Suhaidi, madah ke company-nya udah ngerembai ke pengawal nyual kuasa karan ke Kalimantan kenyauri tahun 2016 subah, Sabah dalam bulan 12 tu kemari, kelimpah hari ti benung Perandau ngau Brunei. Sarawak megak bisi merambu konektiviti kuasa ke Merauke antara menua, nyeng kaum langgur penemu nyambung kabel baruh tasik ke Singapura ngau potensi ngerembai ke perkaranya ke semenanjung Malaysia. Projek Sarawak Singapura dia tu dah mangkai bak renggat ngulih ke pemendar lalu disadang dekat dipejalai ke antara tahun 2033 ngakai tahun 2034. Sarawak dia tu bisik tiga hidropsai ianya hidro batang air bakun ngau murum diulih ngeluar ke kira 3.6 gigawatt kuasa karan kelimpah ari hidro balih dikapit ke disadang dekat belabuh dikena dalam tahun 2030 nyinila. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merimpas dibesai ngakai mensia mayuh di bagi menuanya dengan hatur timri servis perintah ngau mana haki. Presiden bagi menua Kapit Elvis Didin madah ke pengawak pemandang tiba kaul ngau pemansang mega udah nyawab mensia mayuh merti ke mayuh macam inisiatif ngau projek tidak berjalan ke perintah. Atur turun padang Sarawak servis mega udah nyawab rakyat menua pesisir ngulih ke servis terus ari agensi perintah. Program SKS Kapit mega udah nyawab ngangkat ke agi ekonomi ba pasar Kapit. Kalai programnya sama digolok bala temuai arindur kebukai serta diricah ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit. Elvis Didit mansut ke jakunya lebuh ke dirandau ba studio mini Sarawak FM di Kapit. RTM Miri benuang lati ke agi budaya gawak ke berpengerai ngau semangat komuniti sepengudah gelanggang lama ba stesen RTM-nya digagaknya di gelanggang pickball. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke inisiatifnya ngayan kurang tiga wak ba stesennya ulih berkulai gawak lalu ulih merangsang raban media nitih ke gaya penghidup ti berpengerai. Ia madah ke main pickball udah macak dikerinduk kurang ari semua peringkat umur laban tindak berguna ke belanja tibesai. Ia maksud ke jakunya lebuh ke berjadi ke gelanggang pickball ngau pengerami nyuak ke anugerah pemucur pelacar bala anak kaban kelab pengawak rama RTM Miri. Siku orang dagang rugi RM109,750 udah ia kekena tipu sindiket online berkawal ngau pengawak beli kereta bangsa ke marga. Kepala Polis Pilih Menua Mokah DSP Muhammad Rizal Elias madah kesidak nerima report dari lelaki rakyat menua tumpu ke umur 48 tahun urung pukul 11.30 malam hari 4. Pansi ngayan ke lelaki itu terkuyang hati meda iklan dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu kemari tinggal aku ke sebuah kereta bangsa marga tahun 2021 ngau reka RM133,000 dengan aplikasi WhatsApp lelaki itu ulih diasuh suspek merik mayah macam bayar kena ngadu ke loan. Suspek udahnya lalu ngumbuk lelaki itu masuk ke duit bayar ngagai akaun bank
Belabu hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 timungkur bayar kebulih RM109,750. Lelaki itu seminak sedar ke diri udah kena tipu. Sepengudah keritanya lalu nak datai tang suspeknya agih-nagih bayar tambah. Lalu kes itu dipansiak kena Seksyen 420 Penal Code. Dikena ngujung ke berita pagi itu, batang berita dibaca baru. Peruji Jalai Tekuk Pasai Siong Kemuyang udah mangkai 25.5% tembok. Sarawak Ngau Sabah negap ke kawal kerja sama strategik pemansang Borneo. Orang dagang rugi RM109,750 kena tipu penyual kereta bangsa mar dengan cara online. Berita pagi itu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House, Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bisi dia ke servis ngagak kia arip ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Mada, sidak udah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai ba King Center dibuka nin tiang hari melabur pukul 8 pagi nyentua ke 10 malam. Pampang Baru kedebuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Jaku dalam sarito ianya belayar ngadang pulau. Belayar ngadang pulau. Reti jaku dalam belayar ngadang pulau ianya sesebengkah pengawak di bisik tuju tau ke semua pengawak di kerja ndang bisik tuju. Contoh ayat, bakat udah keliang tadi kebelelang ninggal ke bini yakumang di benung betubuh bisik ndak gatau ditagang. Laban ia belayar ngadang pulau ketegal ngigak buasam binjai panjai tampuk kedisra ke kumang. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya belayar ngadang pulau.
5: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
3: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Okey, lagu ke dibai Diana Shini Singkang ya, ke dipasok ke bak semi final ACSJ ke 9. Okey, jadi peningah jam kita itu pukul 8 pagi bakal selama nintiang hari 6 kita mendiang ke program laman berita ke dikeluar ke Edmund lagi.

Hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penatih aku, ya, dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time ke kita 5 itik ke cerita. 5 itik ke kisah, aku dah digemporo. Jadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bahu dah sedia kita, nanti kita sudah sedia, ramai kita mansang lagi. Leman Berita kita ke terubah.